Iya, kembali lagi bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan Responer, tidak terasa kita sudah memasuki pukul 7 pagi ya. Dan tentunya buat Responer yang baru bergabung mungkin, selamat datang di Semangat Pagi tentunya di Respon Radio. Dan untuk Responer juga yang udah stay dari tadi pagi nih, sudah membersamai bersama Jojo, terima kasih banget ya sudah menjadikan Respon Radio sebagai bagian dari pagi Responer tentunya dimanapun Responer berada. Nah, ada satu pesan nih sederhana yang ingin Jojo sampaikan untuk kita semua di pagi hari ini, yaitu tentunya jangan terlalu keras kepada diri sendiri ya Responer. Mungkin kita sering melihat keberhasilan orang lain dan berpikir, kenapa ya saya belum seperti dia? Kok dia bisa begitu, saya enggak ya? Nah, padahal kita tidak pernah tahu nih berapa banyak perjuangan yang sudah dia lewati, seberapa sulit jalan yang sudah dia jalani, dan tentunya setiap orang punya perjalanan yang berbeda. Jadi tidak perlu terburu-buru ya, tidak perlu juga membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Untuk itu fokus saja pada perjalanan diri kita sendiri, karena kalau kemarin kita hanya mampu berjalan satu langkah, hari ini coba dua langkah. Kalau kemarin kita gagal, hari ini coba lagi. Dan kalau kemarin kita jatuh, hari ini bangun kembali. Karena selama kita masih mau mencoba, tentunya cerita kita belum selesai. Nah, jadi buat Responer semua dimanapun berada, semangat terus ya. Apapun yang kita hadapi, kita lewati, kita jalani, tetap kita semangat. Dan tentunya jangan pernah membandingkan perjalanan kita dengan orang lain, betul. Karena kita tidak pernah tahu nih, di saat yang sekarang ini, di saat dia menikmati kenikmatan yang sekarang ini, kita tidak pernah tahu apa dan bagaimana yang sudah ia lewati dan bagaimana ia bertahan sampai dengan meraih hal tersebut. Jadi kita saling support saja nih Responer. Nah, untuk itu Responer di pagi hari ini, di jam yang kedua ini ataupun jam terakhir kita, bagi Responer yang ingin bergabung bersama Jojo, mungkin ingin bercerita ataupun request lagu dan kirim-kirim salam juga di pagi hari ini, boleh banget. Bisa melalui kontak ataupun WhatsApp kita di 0821-556-6803. Atau bisa juga melalui media sosial kita ya, DM di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 official. Atau mungkin buat Responer yang ingin mendengarkan saja, bisa mendengarkan kita melalui streaming web di www.responradio.com. Dan bisa juga diakses melalui aplikasi Jati Radio. Jadi buat Responer semua jangan pernah takut ketinggalan ya, karena tentunya Respon Radio hadir dimanapun berada Responer tentunya, mungkin yang jauh ataupun yang dekat. Dan untuk itu sebagai pembuka kita di jam yang kedua ini, tentunya Jojo sudah menyiapkan lagu-lagu terbaik untuk memberikan semangat dan menemani Responer di pagi hari ini supaya tetap semangat dan produktif. Untuk itu ada Gigi yang berjudul Nakal.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Iya, masih bersama Jojo tentunya di program Semangat Pagi, responer semuanya. Dan tentunya kita sudah berada di menit ke-22 di pukul 7 pagi. Wow, gimana nih? Tentunya sudah pastinya sudah banyak ya yang udah sampai di kantor ataupun di tempat kerjanya masing-masing. Atau mungkin sudah ada yang mulai bekerja, pokoknya semangat terus ya. Dan tentunya untuk responder yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya lancar. Untuk yang sedang belajar, semoga hari ini ilmunya bertambah. Dan untuk para orang tua dimanapun berada yang sedang mengurus keluarganya, terima kasih karena sudah memberikan yang terbaik. Dan tak lupa juga untuk sahabat yang sedang berjuang mengejar cita-cita, jangan menyerah ya. Mungkin hasilnya belum terlihat hari ini, tetapi usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak pernah benar-benar sia-sia tentunya. Sekarang semangat ya, kita bangun mimpi-mimpi itu dari langkah kecil tentunya. Dan responder, tentunya ada 5 hal sederhana nih yang bisa kita lakukan agar pagi kita terasa lebih positif. Kira-kira apa aja tuh? Ya, yang pertama yang pastinya kita harus bersyukur. Dimana sebelum memikirkan masalah, ingat dulu nih hal-hal yang baik yang masih kita miliki dan harus kita syukuri ya. Mungkin kita belum mendapat pekerjaan yang layak, tapi kita masih bisa mendapatkan kasih sayang dari orang tua yang terus mensupport kita. Itu perlu kita syukuri juga. Mungkin kita belum bisa menghasilkan ataupun memberikan yang terbaik untuk orang tua, namun kita sudah dapat pekerjaan yang mencukupi untuk diri kita sendiri. Itu harus kita syukuri juga tentunya. Dan yang kedua, jangan langsung memenuhi pikiran dengan hal negatif. Nah, Gen Z sering banget ini nih. Ini nih penyakit Gen Z ini, apa-apa selalu negative thinking ya. Nah, jadi buat para responder semua, jangan langsung memenuhi pikiran kita dengan hal-hal negatif ya di pagi hari ini. Karena apa yang kita pikirkan di pagi hari bisa mempengaruhi suasana hati sepanjang hari pastinya. Dan yang ketiga itu tentukan satu prioritas. Tidak perlu memikirkan semuanya sekaligus, tapi tentukan apa yang paling penting untuk diselesaikan di pagi hari ini. Dan yang paling urgent ya, jangan sampai lupa, apalagi hal-hal kecil. Biasanya hal-hal kecil ini adalah hal-hal yang sering terlupakan ya, karena bisa itu gampang nanti aja deh. Padahal hal kecilnya adalah satu hal yang prioritas dan sangat penting banget tentunya. Nah, yang keempat ada kita lakukan sesuatu yang membuat tubuh bergerak. Nah, ini juga penting nih responder. Jadi di pagi hari ini kita juga harus membuat tubuh kita menjadi bergerak ya. Jangan diem-diem mulu, nanti kita jadi patung kan. Contohnya kita bisa melakukan olahraga ringan seperti berjalan sebentar, atau mungkin peregangan, atau mungkin bisa kita keliling-keliling depan rumah, atau juga menyiram tanaman dan juga memperbaiki tanaman-tanaman yang mungkin sudah mati. Nah, itu adalah hal-hal kecil untuk bisa membuat tubuh kita bergerak. Dan tentunya morning person itu enak banget tahu, seperti Jojo di pagi hari ini ya. Dari jam 6 pagi kita siaran, pastinya dari kos atau dari rumah berangkatnya jam 5 subuh. Sampai di radio kita tarik napas dulu, gerakan kecil-kecil buat enggak tegang-tegang banget. Nah, jadi itu ya responder, kita lakukan sesuatu yang membuat tubuh kita bergerak di pagi hari tentunya. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum, always smile for every people ya, for everyone in the morning tentunya. Ya, sederhana saja, tetapi senyum bisa membuat suasana menjadi lebih ringan, bener nggak? Karena betul ya, kita pagi-pagi aja disenyumin orang random aja tuh rasanya seneng banget, kayak, ih ampun dia merhatiin aku. Apalagi kalau ada kakak-kakak cantik atau bang-bang ganteng tiba-tiba senyum ke depan kita, padahal bukan kita yang disenyumin ya, tapi rasanya tuh enak banget kan. Rasanya tuh kayak, aduh ini mood booster aku banget sih, kalau kata bahasa-bahasa Gen Z, ini gue banget tau. Abang itu ngapain sih ngeliatin gue sampai senyum-senyum segala, padahal bukan kita yang disenyumin. Tapi intinya bukan itu ya. Intinya pagi hari ini tebarkan senyuman termanis kamu untuk setiap orang yang kamu jumpai. Mungkin dia saat ini lagi banyak masalah, atau mungkin dia belum mendapatkan pesan semangat ya sayang pagi hari ini. Nah, ketika kamu senyum kepada dia, justru itulah penyemangat di pagi hari ini. Jadi jangan pelit-pelit nyebarin senyumannya ya. Jadi kalau pagi ini sahabat sedang merasa berat, coba tersenyum dulu.
tersenyum ya, bukan ketawa-tawa sendirian, itu beda lagi. Dan kemudian katakan saya siap menjalani hari ini. Nah, itulah dia responder ya. Beberapa tips yang bisa kita mulai, hal-hal sederhana untuk pagi kita terasa lebih positif tentunya. Dan untuk itu bagi responder semua juga di pagi hari ini, semoga tips dan motivasi-motivasi tadi bermanfaat ya. Dan bisa menemani responder menjalani aktivitas di hari ini. Dan tentunya juga mungkin bagi responder yang ingin berkirim-kirim salam ataupun ingin juga memutarkan playlist-playlist favoritnya di udara bersama Jojo, boleh request di 0821-5566-8003 atau boleh juga di 0811-6622-930. Dan responder juga bisa DM ke media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93.0 Official. Buat kamu juga yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, tentunya masih bisa mendengarkan kita secara online ya, streaming kita dimanapun responder berada. Tentunya bisa melalui www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Yo, berjumpa lagi tentunya masih bersama Jojo ya Responer. Dan kita sudah memasuki pertengahan jam kedua kita, tepatnya di pukul 7:38 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita sudah diantarkan dengan lagu dari BBB yang berjudul Let's Dance Together. Wow, semoga lagu tadi bisa membawa semangat pagi Responer ya. Mungkin yang sedang bekerja, walaupun angguk-angguk sedikit gak apa-apa, yang penting masih ada semangat nih di hati kita tentunya. Nah, Responer, mungkin pasti banyak juga ya. Banyak-banyak banget orang-orang yang sering meragukan kita. Dan ada kalanya orang lain meragukan kita, tidak percaya kepada kita. Dan ada kalanya juga bahkan diri kita sendiri pun mulai meragukan kemampuan yang kita miliki. Tetapi jangan biarkan ya keraguan menjadi alasan untuk menyerah. Ingatlah, kita sudah melewati banyak hal yang dulu pernah mungkin kita pikirkan tidak akan sanggup kita lewati. Masalah yang dulu terasa begitu besar ternyata bisanya kita lalui. Hari-hari mungkin sulit nih, yang dulu membuat kita sering menangis, bahkan sampai patah semangat ya, gak bisa ngelakuin apa-apa, ternyata akhirnya kita bisa berlalu juga. Artinya apa? Artinya kita lebih kuat daripada yang kita kira. Ya mungkin kita belum sampai di tempat yang kita inginkan, tapi jangan lupa nih untuk melihat seberapa jauh kamu sudah berjalan. Mungkin ini sangat kena kali ya untuk teman-teman ataupun sahabat Responer juga nih yang saat ini mungkin dalam dunia perkuliahan, yang sedang masa-masa tahap-tahap akhir ya. Mungkin kita ragu, ih aku bisa nggak ya? Kira-kira bisa nggak yang tahun ini? Aduh, aku takut nih nggak bisa, aku takut nggak bisa mendapat gelar. Kamu bisa tentunya. Nah, intinya percaya sama diri kamu sendiri, bahwasannya sekeras apapun, sebesar apapun masalah, sesulit apapun yang kita hadapi, pasti bisa kita lewati asalkan kita bergerak dan mulai dari hal-hal kecil dan langkah kecil tentunya. Karena setiap orang itu punya waktunya sendiri. Jadi jangan terlalu sibuk membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain ya. Dan juga jangan lupa nih untuk melihat seberapa jauh kamu sudah berjalan. Jadi membandingkan diri dengan orang lain itu adalah hal yang sesuatu yang tidak patut ya, karena itu akan membuat kita menjadi semakin terpuruk. Tapi kita lihat nih, dari diri kita saat ini udah seberapa jauh kamu melangkah, dan itulah yang menjadi patokan kamu untuk terus melangkah ke depan pastinya Responer. Nah, jadi untuk Responer di pagi hari ini, semangat terus ya, dan percayakan pada diri sendiri bahwasannya kita bisa, kita mampu, tidak ada yang tidak bisa. Mungkin butuh waktu yang beberapa lama untuk kita bisa lebih mendapatkan hal itu, tidak apa-apa. Yang penting kita tetap terus berjalan. Karena bunga tidak mekar secara bersamaan, tetapi setiap bunga tetap memiliki waktunya untuk mekar. Jadi begitu juga dengan kita ya, tidak perlu iri dengan perjalanan orang lain, fokuslah pada perjalanan diri sendiri. Karena hari ini mungkin belum mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi selama kita terus berusaha, terus berjalan dan terus bergerak, kesempatan itu masih terbuka untuk kita. Percayalah pada diri kita bisa, kita berharga, dan kita layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik tentunya. Wah, semoga di pagi hari ini Responer semangat terus ya, dan tetap percaya juga pada diri kita bisa. Ayo bangkit tentunya. Nah, untuk itu Responer, bagi Responer juga tak bosan-bosan Jojo menyampaikan, mungkin yang ingin request atau juga bergabung bersama Jojo di pagi hari ini boleh banget. Langsung saja nih di 0821-556-68003 atau bisa juga di 0811-662-2930. Boleh juga melalui media sosial kita, DM di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat kamu yang jauh, kita ada streaming web di www.responradio.com atau bisa juga diakses melalui aplikasi Jati Radio. Untuk itu jadi Responer tidak perlu takut ya, dimanapun Responer berada, tertinggal dengan program-program menarik dari Respon Radio. Untuk itu sembari menunggu salam-salam ataupun sapa-sapa dari Responer semua di pagi hari ini, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo, ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: pulang. Ada gorengan nih ya.
1: Aduh Dila, ayah tidak makan gorengan lagi. Sejak kepala ayah sering sakit, ayah jadi sedikit khawatir nak.
0: Khawatir? Kenapa ya?
1: Kemarin ayah ikut pemeriksaan di puskesmas. Katanya ayah ada risiko hipertensi. Jadi harus hidup sehat dan jaga pola makan. Ayah sih bersyukur ya bisa tahu risiko di tubuh ayah. Jadi bisa dijaga dari sekarang.
0: Oh begitu ya ya. Oke lah, aku dukung ayah untuk hidup sehat. Jadi gorengannya buat aku aja ya.
1: Iya, iya. Tapi nanti temenin ayah ya buat jalan sore.
0: Oke ya.
2: Saya Dr. Melty Martarani, dokter puskesmas Pasar-Pasar, mengajak semua responders untuk hidup sehat. Responders, hidup sehat bukan soal umur, tapi soal pilihan. Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker memang menakutkan. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya. Jaga pola makan, kurangi garam dan lemak, perbanyak buah dan sayur, jangan lupa bergerak, olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari, hindari merokok dan alkohol. Dan yang paling penting, periksa kesehatan secara rutin di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan hidup sehat mulai hari ini.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio bekerja sama dengan Puskesmas Pasar Usang.

0: Facebook Radio Radio Keluarga Anda.
1: 짱이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, tidak terasa sudah 2 jam kebersamaan kita ya, dan hampir selesai. Sebelum kita berpisah, tentunya Jojo ingin meninggalkan satu pesan untuk responer semua dimanapun berada, yaitu jangan menyerah ya hanya karena hari ini terasa sulit. Bisa jadi kesulitan yang sedang kita hadapi adalah bagian dari proses menuju sesuatu yang lebih baik. Tidak semua perjuangan langsung memberikan hasil. Ada yang membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, dan juga membutuhkan berkali-kali kegagalan sebelum akhirnya berhasil. Jadi kalau hari ini responder sedang berjuang, tetap melangkah ya. Kalaupun lelah, istirahat. Kalau kecewa, tenangkan hati. Dan kalau gagal, belajar lagi. Tapi jangan berhenti. Karena suatu hari, sahabat ataupun responder akan melihat kembali perjalanan ini dengan berkata, ternyata saya mampu melewati semuanya. Dan tentunya responder, terima kasih sudah menemani Jojo selama 2 jam. Dan semoga di 2 jam ini banyak ya motivasi dan semangat untuk membangkitkan responder di hari ini untuk menjalankan aktivitasnya sampai dengan sore nanti. Dan semoga setiap kata, setiap lagu, dan setiap sapaan pagi di ini bisa menjadi sedikit energi positif untuk menjalani hari. Dan satu pesan nih untuk responder lagi di pagi hari ini, jangan takut memulai, jangan takut gagal, jangan membandingkan perjalanan kita dengan orang lain, dan jangan pernah berhenti, percaya bahwa hari esok bisa lebih baik. Dan tentunya apapun yang responder lakukan hari ini, lakukan dengan hati yang ikhlas, pikiran yang positif, dan semangat yang luar biasa. Untuk itu Jojo pamit undur diri, tapi sebelumnya buat responder semua tetap menggunakan masker ya jika berkeluaran di daerah Sumatera Barat karena kabut asap yang cukup pekat dan juga indeks dari kesehatan udara di Sumatera Barat semakin menurun. Untuk itu stay safe terus untuk responder semua dan juga untuk para saudara-saudara kita yang berada di Banten dan juga Lampung ya, yang saat ini sedang terdampak abu vulkanik dari erupsi Anak Krakatau. Tetap jaga kesehatan dan selalu pantau terus informasi-informasi yang diberikan oleh BMKG dan dari BPBD setempat. Dan untuk itu, Jojo pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Semangat pagi. Selamat menjalani hari ini dan semoga hari ini menjadi hari yang indah untuk kita semua. See you and bye-bye.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Kasang, Padang Pariaman, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responder, selamat pagi. Gimana pagi harinya di hari ini nih? Kayaknya masih cerah ya di Padang ini, masih bagus lah suasananya, walaupun agak berkabut ya di sini. Agak pandangan kita masih agak jauh gitu, tapi gak apa-apa. Yang melakukan aktivitas, jangan lupa jaga kesehatannya ya Kak.
1: Ya, yeah, betul. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarmu JJ?
0: Alhamdulillah.
1: Iya,
0: baik.
1: Kita berharap semuanya sehat ya, walaupun kondisi saat ini ada banyak bencana ya.
0: Betul,
1: kita tetap
0: sekali.
1: Menjaga kesehatan, tetap berhati-hati juga yang lagi di luar karena ada beberapa kota, ada beberapa gunung yang lagi erupsi dan ini cukup berbahaya untuk tubuh kita, kesehatan kita juga. Jadi tetap safety ya.
0: Stay safe ya, responders.
1: Stay safe ya. Jadi memang kita juga harus bersabar. Betul. Karena jenuh kalau misalnya di rumah terus juga ya. Betul. Karena kalau keluar debunya yang masih mungkin keluar gitu ya, yang masih ada. Jadi kita harus betul-betul bersabar. Ya, kalaupun keluar terpaksa harus menggunakan jaket, kacamata, masker, dan semuanya. Betul. Ya, kita berharap responders dimanapun berada tetap semangat untuk menjalani hari-harinya ya.
0: Betul, walaupun ada ibaratnya ada kendala lah ya Kak di pagi hari
1: iya,
0: ini
1: betul.
0: Baru bangun pagi sudah ada kendala dari cuaca kita gitu. Tapi gak apa-apa, demi sesuap nasi.
1: Betul, sesuap nasi. Jangan lupa sarapan juga ya.
0: Betul.

0: mementingkan tubuhnya, iya, ya, kesehatan tubuhnya,
1: kesehatan badannya,
0: makanan yang sehat juga pastinya, nggak boleh sembarangan,
1: iya,
0: ya kan, karena ini berpengaruh. Wow, betul. Kita di mana ini?
1: Kita di mana ini?
0: Di program Ruang Pagi tentunya,
1: betul,
0: ya.
1: Dan bersama Jajal dan Cila di pagi hari ini, ya kan. Kayaknya udah cuap-cuap, tapi ini siapa nih yang ngomong nih gitu kan? Nah, di sini ada Jajal dan Cila ya di pagi hari ini di Ruang Pagi. Nah, tadi kan kita sudah mendengar satu musik ya kak, itu adalah soal kamu, kamu sangat
0: berarti, kan istimewa di hati.
1: Nah, itu bisa ke temen tuh ya kan. Nah, di pagi hari ini ngebahas soal temen ya kak. Biasanya tuh kalau kita udah hangout bareng teman-teman tuh, kita tuh ada tim yang, ih bentar dulu, jangan dimakan dulu, mau foto dulu gitu. Ada gak sih yang kayak gitu kak?
0: Ada pasti, ada ya, di beberapa,
1: betul,
0: semacam apa namanya, sekelompok gitu ya. Namanya tuh kalau kami seringnya tuh kayak geng-geng gitu,
1: geng,
0: loh.
1: Geng.
0: Oh, tapi nggak tahu sekarang ya.
1: Bahasa sekarang circle, kak.
0: Circle, circle. Kami circle, kayak geng-geng gitu. Masih di tahun 2018 seperti.
1: 2018 masih geng ya ya.
0: Iya.
1: Tapi dulu aku masih merasakan geng kok namanya.
0: Gitu. Jadi ada yang satu, tunggu dulu, kita harus foto. Ada yang udah buru-buru mau makan.
1: Iya,
0: ada yang kayak ngikut aja, gitu. Yaudah. Tapi kalau momen-momen yang seperti itu, gitu ya, kalau lagi hangout, gitu kan, itu sebenarnya juga suasana yang kita rindukan dan kita pengen lakuin, gitu.
1: Betul.
0: Ya. Kalau setiap hari ancur kita ya.
1: Iya.
0: Dompet
1: kita, ya. Dompet kita yang kering ya, Pak. Iya kan kadang-kadang hangoutnya kan nggak mau yang di itu ya, Kak.
0: Betul.
1: Bukan, bukan kayak pengennya tuh yang lebih estetik gitu untuk foto-foto. Kan itu agak pricey ya. Jadi kalau tiap hari emang agak boncos dompet kita.
0: Tapi memang kalau udah kumpul-kumpul pasti ada salah satu teman kita yang pengen foto dulu, atau ada teman kita yang nikmati momen aja, atau memang dua-duanya dia sikat gitu, dia ngelakuin gitu. Nah, kalau responders tim yang mana?
1: Tim yang mana?
0: Iya, foto dulu atau nikmati suasananya aja, atau mungkin dua-duanya dilakuin.
1: Dua-duanya dilakuin.
0: Kita mau dengar nih, iya, cerita mau, dari responders.
1: Mau dengar POV dari responders nih gimana? Nanti kita juga bakal ceritain juga POV dari kita ya.
0: Betul sekali. Karena kita nungguin responders sampai jam 10 pagi.
1: Betul, sampai jam 10
0: jadi panjang pagi. Banget enggak sih?
1: Pembahasan kita akan panjang banget dan alhamdulillah enggak berat ya. Jadi responders bisa ikut gitu.
0: Iya, kita berharap responders bisa ikut, bisa join, bisa melalui WhatsApp kita ya, bisa melalui live TikTok kita di akunnya Respon Radio 93.0 official. Dan kita sudah live sekarang.
1: Iya.
0: Ya, dengan outfit Jajal hitam hijau ya, dan juga Cila abu sama hitam.
1: Iya, iya.
0: Oke, tapi kita gak janjian loh.
1: Iya, kita gak janjian. Kita emang hitam
0: tuh
1: emang warna yang oke lah, maksudnya yang netral banget ya kak untuk dipakai.
0: Tapi memang kamu suka warna hitam ya?
1: Rata-rata baju aku emang gelap sih.
0: Itu makanya langsung kutembak gitu ya, kutanyain. Kayaknya Jajal favoritnya color, favorite color gitu ya, black.
1: Yang black semua gitu.
0: Not white gitu ya.
1: Iya, kita sukanya yang agak gelap.
0: Gelap-gelap gitu, kan. Tapi kayak gimana gitu ya. Kalem-kalem gimana,
1: kalem-kalem
0: gitu,
1: gimana
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Kayak meva-meva gitu, gak gitu juga, gak gitu.
1: Meva.
0: Tapi emang setiap kita pasti punya warna kesukaan. Atau ada juga sih sebenarnya yang gak terlalu mementingkan itu, maksudnya gak terlalu memikirkan itu,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Tapi kita ngebahas warna ya. Kita mau bahas suasana yang kita jalani,
1: iya,
0: sama teman-teman.
1: Biasanya kadang tuh ada yang suka pakai outfit-outfit yang cheerful itu buat difoto kak, buat masuk Instagram.
0: Iya. Apalagi kalau outfitnya bagus,
1: iya,
0: ya, dengan perpaduan warna atau memang gelap, ya semua dari atas sampai bawah gelap.
1: Itu biasanya paling seneng tuh kalau misalnya dia tuh ada satu acara kak, tapi ada outfitan gitu kak, misalkan dress code-nya ini gitu.
0: Oh iya.
1: Wah, itu Instagram udah pasti estetik parah sih kalau
0: udah
1: gitu. Betul.
0: Dan kita pasti ya cukup ribet gitu.
1: Betul.
0: Ya, karena harus sesuaikan dengan dress code yang ditentukan. Belum tentu kan kita punya dress code.
1: Betul.
0: Itu.
1: Kadang cewek itu dibela-belain beli itu.
0: Betul. Supaya ikutan gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Yang penting kita foto dulu.
0: Foto dulu tuh yang penting, urusan dompet belakangan.
1: Oke, oke.
0: Okay. Jadi memang kita masih ngobrol-ngobrol pastinya ya, dan responders juga pasti penasaran.

Saran dari kita apa nih gitu ya, kita tim yang mana, kita juga tim yang mungkin foto dulu atau nikmati momennya aja, atau juga dua-duanya kami sikat nih baik Cila dan juga Jajel. Nah jadi jangan kemana-mana tentunya ya, kita akan kembali di topik di ruang pagi ya, dengan berbagai macam lagu juga yang akan kita putarkan untuk menghibur kita di pagi hari ini. Tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja,

Bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya. Tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru, dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya, setiap Senin Kamis, jam 8 sampai 10 pagi, hanya di Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 93,8 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu tadi dari Touch Little Mix telah mengantarkan kita ya di masih jam pertama ya Kak Cila di sini.
1: Iya betul sekali. Kita semangat banget karena ini salah satu lagu yang menemani hari-hari aku kalau lagi beraktivitas gitu ya. Karena cukup menyemangati ya dan ya bisa menghibur.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau beraktivitas cukup nyaman juga sambil nyanyi-nyanyi sambil ya minimal jempolnya digoyangin.
0: Jempolnya digoyangin. Nih enaknya kalau jempol digoyangin
1: tuh
0: jam
1: dancer, coy.
0: Ya, ya minimal jempol.
1: Jempolnya digoyangin atau kepalanya digabung-gabung aja gitu. Oke.
0: Berarti Kak Cila sama kayak aku, dia tuh tipikal yang kalau ada suatu kerjaan atau gimana tuh tipikalnya yang seneng denger lagu ngebeat yang bener-bener bikin kita joget gitu. Dibanding ada kan yang denger lagu sedih gitu, kadang lagi galau, ya sesuai suasana hati aja. Tapi kalau untuk kerja emang harus lagu-lagu yang ngebeat sih. Makanya rata-rata playlist aku tuh rata-rata band gitu-gitu loh, karena biar semangat aja buat ngerjain tugasnya.
1: Wah, luar biasa ya. Jadi memang setiap kita punya cara bagaimana kita bisa menikmati setiap pekerjaan.
0: Betul.
1: Setiap aktivitas yang kita lalui, jalani. Ada mungkin yang justru memang gak mau dengerin musik.
0: Iya,
1: gitu,
0: betul
1: ya.
0: Dia pengen
1: memang
0: fokus.
1: Betul, atau ada juga orang yang gak bisa, gue harus denger musik nih, atau enggak gue harus ngelakuin sesuatu, makan mungkin sambil ngemil.
0: Iya, ada juga yang kayak gitu. Dia jadi nge-stok banyak ya buat makanan.
1: Buat makan, sambil kerja di depan komputer gitu ya. Mulutnya bergerak, tangannya juga bergerak.
0: Betul. Tiba-tiba kenyang aja.
1: Betul. Nah, responders tentunya kita masih di program Ruang Pagi ya. Kita masih setia banget nih menemani responders hingga pukul 10 pagi dengan topik di pagi hari ini karena spesial banget. Kita di hari Senin. Ya ampun.
0: Iya, di hari Senin tuh orang tuh kayak tadi tuh padat banget ya, entah semangat atau gimana orang-orang sekolah
1: di jalan ya.
0: Iya, di jalan.
1: Oke. Okay.
0: Tapi itu emang kayak karena minggu kemarin nyoba jalan ternyata agak lengang ya. Tapi pas pagi hari ini kok ya Allah macet banget. Berarti emang orang-orang semangat untuk berangkat kerja, berangkat sekolah, berangkat. Mungkin ada yang nganterin juga, nganterin sekolah. Kadang tuh ngeliat vibes-vibes ibu-ibu yang nganterin sekolah tuh kayak wow, dulu kita pernah di situ, misalnya kayak pernah diantar gitu oleh orang tua kita gitu. Jadi kayak mengenang juga gitu loh.
1: Betul sekali. Ini kita mau coba sapa dulu di live TikTok kita karena udah ada beberapa responder kita yang bergabung di pagi hari ini. Udah ada yang bergabung tadi, Kak Ninda nih baru join. Wow.
0: Iya.
1: Halo Kak Ninda. Gimana nih hari ini Kak Ninda? Ada Pasca Pua juga nih. Katanya lebih jelas suara Kak Cila daripada Jelita, suaranya kecil.
0: Waduh.
1: Aduh. Karena memang Kak Jelita ini soft spoken ya.
0: For information.
1: Karena ya kelihatan dari kuping Kak Jelita.
0: Aduh, enggak
1: kelihatan.
0: Dari kuping iya. Pakai kerudung misalnya.
1: Pakai kerudung soalnya. Oke, jadi memang Kak Jejel ya. Jejel soft spoken ya. Jadi memang selembut itu, selembut sutra kalau ngomong.
0: Boleh gak di merek nih?
1: Oh iya ya,
0: wangi soalnya.
1: Okay. Tolong ya.
0: Nanti ke endorse.
1: Boleh nggak nih? Langsung hubungi kita aja di bawah ini ya. Oke, ada Rofi juga. Wow, thank you udah join. Kayaknya nggak bisa lama-lama ya Kak Rofi ya, lagi beraktivitas katanya. Thank you udah menyapa kita di pagi hari ini. Ada Kak Riki juga. Tiba-tiba bahas apotik, gimana nih?
0: Oh iya, bingung kita. Aduh, gimana nih apotik nih?
1: Apotik Jawa, Bali. Nah lo, bisnis. Oke.
0: Kayaknya emang disuruh beli masker Kak, karena
1: lagi
0: kurang baik kan ininya.
1: Betul. Jadi hubungi langsung Kak Riki ya.
0: Betul.
1: Promo dong.
0: Jadi promo kita gak apa-apa.
1: Bisa lah Kak Riki ya.
0: Bisa.
1: Oke. Dan ada siapa lagi di pagi hari ini? Ada Novela ya yang tadi menyapa di pagi hari ini. Oke, cukup shock, kaget. Tiba-tiba kan bisa tahu nama aku, panggilan Nola, karena itu panggilan di keluarga gitu.
0: Loh,
1: siapa kamu? Eh.
0: Kayaknya itu orang terdekat sih.
1: Tetapi coba setelah aku selidiki, ya setelah aku bongkar semua,
0: sudah dibongkar semua sama Kak Cio.
1: Enggak, akunnya setelah aku kepoin, stalking, lihat-lihat, ternyata orang kita, orang have enggak ya?
0: Oh, orang have, amin.
1: Maksudnya saudara juga di kampung. Thank you udah join ya. Wow, ada ini namanya cukup susah ya. Aduh, AI, nah lo AI kan, tapi ada angkanya di bionya, apa nih, I82, oke lah pokoknya yaudah, gitu ya,
0: itu ya.
1: Tapi thank you sudah join di pagi hari ini menyapa kita juga, cukup excited tadi ya, ngobrol-ngobrol juga sama Kak ini, Kak AI, kenapa tiba-tiba namanya AI gitu loh.
0: Ya emang kalau di level talk emang random-random sih Kak.
1: Ada Bang Silo udah join, katanya, Kalimantan Barat hadir,
0: hadir. Always ya, Kalimantan Barat.
1: Okay, kita gak bisa menyapa satu persatu.
0: Betul, banyak
1: banget
0: ya. Tapi
1: kita happy banget, senang udah join di pagi hari ini.
0: Iya.
1: Kita mau mengajak responders yang sudah bergabung ya. Yang belum bergabung juga bisa langsung cus ke live TikTok kita ataupun ke WhatsApp kita ya. Untuk memberikan komentar tanggapannya. Karena hari ini kita mau membahas kamu tim yang foto dulu ya, cuman memang foto aja supaya bisa di story-in apapun itu, makanan kah, pemandangannya, outfit kah, atau segala macam kalau lagi keluar hangout sama teman-teman, atau kamu menikmati momen. Tim yang yaudah gue nikmati momen, gak terlalu kayak mikirin aduh mana nih foto dulu nih, selfie chat langsung kirim grup.
0: Langsung kirim ke grup
1: penanda bahwa kita lagi di luar gitu.
0: Biasanya teman. Langsung ada yang ngepost sih di instastory ya.
1: Itu udah di spam biasanya tuh ya. Udah kecil-kecil.
0: Iya, udah kecil-kecil aja pulang.
1: Oke, boleh ya langsung join. Atau kamu bagian dua-duanya, tim dua-duanya gitu ya. Bisa foto juga, menikmati momen juga gitu. Atau mungkin ada yang tambahan yang mungkin responders kerjain, lakuin sebagai ketua gitu.
0: Sebagai ketua geng biasanya. Ketua geng.
1: Boleh ya, kita sampai jam 10 pagi soalnya. Tapi kalau misalnya bahas kayak gini-gini tuh, kamu gimana? Tim yang mana, Jel?
0: Aku tim yang, aku sebenarnya lebih tipikal yang senang sama momen aja sih, Kak. Aku senang yang sama momen dan foto-foto yang aku dapat itu tuh dari temen aku gitu. Aku bukan tipikal yang benar-benar motret gitu loh, Kak. Entah ya, karena lebih enak, karena aku tuh lebih seneng hangoutnya tuh kayak bukan ke itu, Kak. Bukan kayak ke kafe, terus kayak aku lebih seneng kayak duduk di pinggir pantai aja tuh udah enak banget bagi aku. Jadi aku lebih seneng sama momennya gitu. Nah mungkin aku terbantu sama teman-teman aku yang emang tipikal yang aduh foto dulu.
1: Jadi kamu tinggal nungguin aja ntar nanti dikirim. Atau kamu yang minta duluan.
0: Betul.
1: Okay.
0: Aku tetap mau nge-keep itu sebagai memori. Tapi aku juga tipikal yang apa ya, senangnya sama momen gitu.
1: Okay. Lebih kayak menikmati gitu ya.
0: Iya, benar-benar karena kapan lagi gitu, Kak.
1: Ketika sendiri pun juga gitu ya. Nikmati momen, merenung. Biasanya kamu kalau nikmati momen itu kamu pakai ngapain? Berpikir kah atau ya udah enjoy aja gitu, enggak ngapa-ngapain, enggak berpikir juga, cuma lihat pemandangan aja. Biasanya ada gitu tuh. Kamu yang mana nih?
0: Tipikal yang ngeliat pemandangan sih, emang diem aja enjoy karena kan
1: sambil lihat.
0: Karena kita kan keluar kan tipikalnya udah pengen itu kan, Kak, pengen kayak nyari angin baru gitu. Ya, paling enggak kita menikmati keindahan yang ada di depan.
1: Asik
0: gitu. Waduh, Kak Cila mau diceritain sekarang atau nanti nih, Kak Cila?
1: Boleh aku spill juga.
0: Boleh spill
1: kalau
0: dulu.
1: Aku juga tim yang sebenarnya dua-duanya.
0: Oh, dua-duanya
1: ya.
0: Oke.
1: Aku suka ngefotoin dulu karena aku suka nyimpan momen dengan foto, video gitu. Terus aku bisa share atau kirim atau convert, bukan convert sih, lebih kayak pindahin gitu ya. Ngepindahin copy ke laptop gitu. Jadi banyak momen-momen yang aku simpan karena aku suka. Karena ada momen-momen ketika ingat, lihat lagi, ada tuh fotonya, ada videonya gitu. Apalagi sama teman-teman, sama keluarga, sama orang-orang terdekat kita. Betul. Itu aku pasti suka fotoin gitu. Selain fotoin, aku story-in, kadang enggak semuanya aku story-in. Cuman hanya untuk dokumentasi. Jadi enggak semua aku story-in gitu ya.
0: Kalau aku dapat aku langsung story-in sih, Kak. Kalau aku tipikal yang kayak gitu, tapi bukan bukan dari aku fotonya.
1: Iya, iya, oke, oke.
0: Bukan aku yang moto.
1: Betul, betul, betul. Jadi kayak bukan hanya untuk story, tetapi hanya untuk menyimpan juga. Jadi momen buat aku ke depannya gitu. Maksudnya kenangan ya. Tapi aku juga tim yang menikmati suasana. Tapi ini pengakuan banget nih.
0: Apa nih, pengakuan apa nih?
1: Karena aku tim yang apa, hore gitu loh.
0: Oh, tim hore.
1: Tim hore, terus ya itulah pokoknya rame gitu. Oh. Aku tim bikin rame, bikin rusuh.
0: Ini suasananya bakal berisik kalau
1: sepertinya ada teman-temanku nggak menikmati ya. Tapi gue menikmati.
0: Kita excited banget soalnya
1: itu ngobrol.
0: Itu energi positif yang seharusnya memang dibagikan kepada semua orang gitu.
1: Aku kadang ngobrol sih. Selain ngobrol ya udah
0: merenung
1: terus lihat kehidupan yang sudah dijalani sambil lihat pemandangan. Aku tim itu, jadi nggak cuman lihat pemandangan, tapi aku ngerenung, aduh, kenapa nih, gitu ya.
0: Oh, kakak tipikal yang masih mikir ya, kak.
1: Mikir, aku mikir.
0: Aku males kak kalau udah kayak healing, udah deh, ya udah kita lihat aja.
1: Tuh nanya-nanya lagi, gimana ya hidupku ke depan, gitu. Aku tim mikir juga, tapi kalau udah mentok, udahlah lihat pemandangan, gitu, langsung kayak refresh lagi, otaknya, gitu. Aku tim yang menikmati momen ya berpikir, lihat pemandangan, foto juga, ngobrol-ngobrol juga kalau ada teman.
0: Juga. Jadi ekstrovert parah sih.
1: Iya sih. Jadi semuanya.
0: Berarti lebih sering keluar sama teman atau sendiri, Kak?
1: Aku lebih sering keluar sama teman. Kalau sendiri itu aku jarang. Itu kalau terjadi udah kepepet aja, udah buntu otaknya. Memang harus lihat suasana yang di luar gitu ya. Kalau malam ya, lagi pening gitu ya. Intinya jalan aja dulu, keluar aja dulu gitu. Terus ya beli jajan. Aku biasanya gitu tuh.
0: Jajan is my life sih untuk,
1: iya, untuk betul. Cewek-cewek. Karena udah buntu otaknya nih. Jadi butuh sesuatu supaya kita refresh nih pikirannya dan juga bangkit lagi. Maksudnya bisa enjoy lagi, menikmati hidup.
0: Iya, betul. Karena gitu, akan terus berjalan ya hidup itu ya.
1: Nah, responers gimana nih? Kita tungguin ya responers. Karena Cila dan Jijil udah share nih. Iya. Tapi udah ada beberapa yang bergabung, tapi nanti kita akan bacain ya.
0: Kita bacain ya nanti. Karena ada yang mau lewat itu dari High Five Merakit Perahu.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

0: Ya, masih bersama Cila dan juga Jejel di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya kita masih di program Ruang Pagi dan masih membahas tentang kamu tim foto,
1: tim foto atau tim yang menikmati suasana.
0: Betul. Tadi kita udah share ya. Kalau Jejel, gue sih lebih kayak menikmati momen ya.
1: Iya, betul.
0: Ini kata Jejel nih.
1: Betul.
0: Kalau Cila dua-duanya.
1: Dua-duanya, iya, tipikal yang dua-duanya.
0: Tipikal yang dua-duanya.
1: Masih seneng motret berarti kakak.
0: Oh, masih banget. Apalagi motret kamu. Tapi memang ada beberapa alasan gitu ya. Kenapa mereka lebih memilih foto gitu ya. Terus ada juga yang memilih kayaknya menikmati momen kayak kamu gitu ya. Ada beberapa alasan. Kalau mungkin yang ngambil foto dulu karena jadikan sebagai kenangan ya kan. Genangan enggak ya?
1: Enggak dong. Genangan nanti kita banjir.
0: Jadi momen yang indah bisa dilihat kembali kan beberapa tahun kemudian. Nah, ini yang aku pikirkan juga.
1: Iya
0: sama
1: sih,
0: nih
1: betul.
0: Seperti yang aku bilang di awal, karena kalau misalnya ada momen-momen kita pengen lihat situasi yang kita lakukan juga di masa lalu, ada fotonya.
1: Ada
0: jadi
1: fotonya.
0: Bukti gitu ya. Jadi kalau misalnya aku keluar negeri, ini loh mama keluar negeri loh. Mana buktinya? Ini ada nih gambar Paris gitu ya.
1: Amin. Soalnya kita ke Inggris, ke Paris, ke Jerman.
0: Jadi
1: ya,
0: orang kan percaya karena ada fotonya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Terus bisa berbagi dengan orang lain juga ya. Karena foto ini kan dapat dengan cara banyak hal gitu ya. Kita bisa share, kita bisa ceritakan pengalamannya juga gitu dengan adanya foto. Gimana perasaannya kita sama teman-teman kita juga. Kita jadi bisa ceritakan ke mereka.
1: Ah iya gitu. Betul banget.
0: Jadi banyak banget.
1: Banyak banget yang berarti yang foto tuh mikir, aku sebenarnya mikir kayak gitu juga kak, cuman karena lingkunganku ya, itu aku bilang dari awal lingkunganku
0: emang sudah tipikal, ada iya, sudah, yang ngambil job desk
1: iya,
0: itu.
1: Iya, sudah ada ngambil job desk itu, aku jadi hanya menikmati situasi di sini. aku juga senang sekarang tuh. Sekarang tuh Gen Z sekarang tuh kak, rata-rata dia tuh ngeposting di second akun, di feed. Itu tuh jadi album dia di situ.
0: Oke.
1: Jadi album dia. Jadi kita kalau misal mau ngelihat foto-foto lama itu, kita bisa nge-scroll di Instagram di second akun kita.
0: Nah, jadi selain kalau ngambil foto, ada alasan tim kenapa kita lebih memilih nikmati momen ya. Karena mungkin ada beberapa orang merasa bahwa gue ingin nih benar-benar banget hadir gitu ya di suasana itu gitu ya, tidak sibuk memikirkan kamera atau angle nah kamu angle-nya mana nih,
1: waduh
0: kamu kiri kanan atau atas bawah,
1: atas bawah gini banget dong.
0: Aku ini aku mikirin angle juga angle gue kanan coy,
1: sama kanan lagi kak, waduh kita tipikal yang sama.
0: Jadi kalau ketemu angle yang kanan juga kita sampai berdebat juga nih.
1: Betul,
0: maksudnya gak ada yang mau kalah kan.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul,
0: ya udahlah sampai diam-diaman.
1: Iya betul.
0: Ini nono ya Responers, nggak boleh ditiru ya.
1: Gak
0: gitu.
1: Boleh ditiru.
0: Tapi memang akhirnya ada yang mengalah gitu.
1: Betul,
0: atau terpaksa dua-duanya intinya.
1: Iya ya udah yang penting foto.
0: Foto yang kanan. Tetap angle kanan walaupun di kiri.
1: Iya, angle yang angle kanan.
0: Kayak apa namanya orang apa berantem gitu
1: iya,
0: loh.
1: Iya punggung-punggungan gitu nanti.
0: Punggung-punggungan soalnya. Terus momen terasa lebih nyata gitu. Mungkin orang menganggap yang lain gitu ya, supaya momennya lebih nyata nih gitu ya kalau kita nikmati momen gitu. Jadi enggak ribet gitu ya sana sini harus foto dan segala macam. Kita bisa juga ngobrol dari mata ke mata, turun ke hati.
1: Betul. Biasanya kayak gini nih deep talk nih.
0: Jadi enggak fokus ke layar handphone. Biasanya kan ada beberapa juga kalau circle kita pertemanannya ya. Ada yang memang fokus di HP, lagi ngumpul ngobrol masih HP nih.
1: Waduh.
0: Main game atau enggak kerjaan.
1: Aduh,
0: kamu kesal enggak gitu?
1: Aku enggak bisa banget sih kayak gitu kak, sumpah. Aku kesal sih sama yang kayak gitu. Maksudnya kalau kerjaan masih oke lah kayak, tapi kalau udah main game kayak halo di sini kita masih main bareng nih gitu.
0: Tapi kalau enggak kerjaan ada juga yang kayak masih ngobrol ke teman mereka lewat chat. Ngobrol-ngobrol atau ke pasangan gitu atau lagi video call. Ada juga tuh mungkin ini kita nggak membicarakan salah atau benarnya
1: betul,
0: gitu. Tapi ada beberapa orang-orang di antara kita di circle pertemanan kurang nyaman. Karena mereka udah meluangkan waktu, menyempatkan waktu untuk ketemu, untuk kita deep talk gitu ya, ngobrol, cerita dari hati ke hati gitu ya. tiba-tiba kita fokus ke yang lain gitu, nggak fokus dengerin, nggak fokus cerita, jadi kan? Kesal sih, lebih ke kesal sih.
1: Aku lebih kayak ngapain ngumpul gitu loh kak.
0: Aja mikir ya udahlah kalau misalnya akhirnya kayak gini nggak usah deh, iya, gitu. mending di rumah aja tidur lumayan.
1: Betul. Sekarang karena time is money guys, jadi kita harus manfaatkan waktu dengan baik.
0: Betul sekali. Nah kita mau bacain dulu nih di live TikTok kita ada siapa nih?
1: Banyak ya, ada Bang Silo tadi juga udah ngasih pendapatnya juga, Bang Pacapua.
0: Ya, di pagi hari ini ada Bang Pacapua. Kalau Bang Pacapua bilang, kalau aku lebih lihat momennya dulu, bila perlu difoto, jika enggak, nikmati sendiri aja.
1: Oh, berarti tim dua-duanya ya,
0: tergantung. Tim dua-duanya, thank you loh. Kalau Dean, selainnya wifi, kalau responnya mulai lambat, artinya yang sudah koneksi, bukan kamu sendiri.
1: Waduh. Ini ya.
0: Kamu kayaknya mengalami banget ya Dean ya. Kenapa? Cerita yuk Dean ya. Ada Bang Silo juga kayaknya ya. Kalau Bang Silo bilang apa?
1: Kalau aku tim foto sebentar simpen kenangan lalu nikmati momen sepenuhnya dapat dua-duanya.
0: Wow, aduh. Luar biasa ya. Thank you Bang Silo udah join. Kalau Kak Pasapua juga nih di paling atasnya ya ada sambungannya ya. Kalau aku lihat momennya dulu bila perlu difoto jika oke, udah sama-sama. Oke, udah. Nah, kalau aku tim foto juga. Oke. Siap, tim foto.
1: Rata-rata pilihnya dua-duanya ya.
0: Dua-duanya, betul.
1: Mengabadikan momen tapi enggak lupa juga dengan situasi dan teman-teman yang ada.
0: Betul sekali. Tapi memang dari pemilihan gitu ya atau mungkin yang kita alami, yang kita lakukan juga di dalam circle pertemanan, kita kadang lebih memilih foto dulu. Yang lain mungkin lagi pengen-pengennya udah agak sabaran gitu nikmati.
1: Iya, betul.
0: Kalau makanan gitu ya.
1: Makanan sih yang bikin aku kayak aduh foto dulu ya, kadang kan ribetnya tuh ditata letak gitu loh kayak.
0: Betul. Aduh ya. Tapi memang dari situ kita bisa belajar banyak. Iya. Bagaimana kita bisa bersabar. Betul. Bagaimana kita bisa menerima teman kita yang apa-apa difoto. Bagaimana kita bisa melihat situasi yang kadang kan karakter kita kan beda-beda. Kita bisa melengkapi seperti kamu kan. Jadi aku tim menikmati momen karena udah ada job desknya nih yang ngelakuin ini nih. Betul. Jadi kita saling melengkapi juga di sana. Jadi sebenarnya banyak banget yang kita pelajari dari suasana-suasana seperti ini.
1: Betul.
0: Wow, waduh, luar biasa.
1: Banyak nih kita masih nunggu responders ya. Keterangan dari responders juga ya. Ya makanya untuk itu tetap stay tune di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 3:22 dari Taylor Swift sudah mengantarkan kita ke jam terakhir di jam pertama ya Kak.
1: Betul sekali Jel. Tidak terasa memang kalau ngobrol-ngobrol betul. Sama responder sama Jel di pagi hari ini. Satu jam itu rasanya seperti satu menit.
0: Waduh, sangat singkat ya
1: singkat
0: ternyata.
1: Banget. Wah, thank you semuanya yang masih setia, yang masih bergabung di Respon Radio tentunya ya, yang lagi dengerin kita, lagi join juga join di topik juga. Kita pagi
0: dan
1: hari ini.
0: Dan udah ada memberi tanggapan ya, Kak.
1: Iya, betul sekali. Dan tentunya kita masih membahas topik yang sama dan kita juga akan kembali ke program yang sama di program Ruang Pagi. Jadi responden yang belum bergabung langsung bergabung ya di WhatsApp-nya kita di 08116622930 atau di live TikTok-nya kita di akunnya Respon Radio 93,0 official.
0: Iya, ditunggu responders untuk itu untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini ada etalase dari Baras Suara.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM respon radio-radio keluarga Anda. Masih bersama Jejol dan juga
1: Cila di pagi hari ini.
0: Kebalik dong, kebalik.
1: Iya, kebalik. Makanya kita kayaknya salah deh.
0: Gak itu tandanya kita lagi memikirkan seseorang.
1: Iya, waduh. Mikirin siapa nih Jejol?
0: Aku kan mikirin kamu, Jel. Makanya nama kamu yang terbersik di pikiran aku. Sehingga bisa tersampaikan melalui mulut.
1: Betul.
0: Iya kan? Jadi kalau dipikirin tuh rasanya gimana, Jel? Enak kan?
1: Senang.
0: Senang ya?
1: Iya dong. Senang banget. Masalahnya belum ada yang bisa mikirin kita nih. Aduh.
0: Aku dulu yang mikirin.
1: Okay. Terima kasih Kak Cila. Nanti kita cari pasangan lagi.
0: Karena bertahap toh.
1: Betul. Dari teman dulu. Nanti kita bisa cari yang lain.
0: Siap. Atau enggak usah dicari, ntar datang sendiri kok.
1: Tapi
0: di mana-mana ada usaha loh.
1: Oh iya, betul. Kita emang belum ada usaha untuk mencari sini.
0: Iya, betul sekali. Wow, thank you, kita kembali di jam kedua tentunya di program Ruang Pagi. Dan kita masih terus menemani sampai jam 10 pagi. Jadi buat responders yang belum bergabung di pagi hari ini, langsung cus bergabung ya sama Cila, sama Jejol juga. Untuk memberikan komentarnya, tanggapannya di pagi hari ini. Karena kita bahas apa nih, Jel?
1: Kita ngebahas soal kamu tim foto dulu atau tim yang menikmati suasana. Atau tadi tuh ada tanggapan yang katanya, aku foto dulu deh Kak, bentar. Bentaran aja, abis itu nanti kita menikmati suasana bareng-bareng lagi.
0: Ada juga mungkin yang kayaknya malas banget deh kalau kayak gini-gini gitu ya. Setiap kumpul harus foto dulu.
1: Foto dulu
0: kayak sebel gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang kayak gitu. Nah, tapi kita mau bahas dulu karena di awal kita juga udah menyampaikan jadi ada beberapa keluarga saudara kita di beberapa kota juga ya yang terdampak dengan abu vulkanik karena gunung ya di
1: gunung,
0: akhirnya erupsi
1: anak Krakatau erupsi
0: betul,
1: dan meletus ya
0: di Lampung juga saudara-saudara kita dan juga di beberapa kota ya. Kita mau ngasih tahu bahwa ternyata ada beberapa tips ya cara untuk kita bisa meresponi, menanggapi setiap apa yang terjadi ya. Karena kedepannya gitu kita gak tahu apa yang akan juga kita hadapi ya. Nah, karena saat ini kita mungkin teman-teman kita di luar sana ya yang terdampak dengan abu vulkanik ini, penting banget untuk kita bersihin halaman karena debunya yang cukup padat ya yang masih terjadi.
1: Iya, aku ngeliat di FYP itu udah mulai tebal sekali Kak untuk menyelimuti bahkan rumah gitu, mobil itu udah parah banget menyelimutinnya Kak.
0: Jadi kita harus membersihkan halaman halaman rumah gitu, karena ini penting banget untuk kesehatan tubuh kita gitu ya. Walaupun memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau misalnya air yang kita sulit banget ya, kita harus tunggu hujannya.
1: Iya, betul.
0: Dan itu pun gak sembarangan, kita harus tunggu hujan sampai kelar dulu gitu ya, baru kita bisa bersihin. Terus kita semprot atau sapu pelan-pelan karena abu ya,
1: abu.
0: Supaya gak menyebar kemana-mana gitu ya, ke rumah juga atau masuk di dalam rumah. Terus jangan siram pakai ember juga, nanti malah jadi lapisan semen di lantai. Karena cukup padat kali
1: cukup
0: ya,
1: padat ya cukup.
0: Jadi bisa jadi semen gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, lebih dari pasir itu.
0: Ketemu air, ya itu.
1: Jadi ini, keras.
0: Iya, kayak semacam coran gitu ya kalau di bangunan. Lalu yang kedua, kita bersihin kaca dan juga mobil.
1: Iya, betul.
0: Kaca di rumah, kaca di mobil, transportasi kita juga kita bersihin. Ada beberapa di sosial media juga ya. Aku lihat mereka videoin di tempat duduk motor.
1: Oh iya.
0: Itu penuh banget.
1: Sumpah.
0: Di centol gitu, di centol gak tuh.
1: Di
0: sentuh gitu ya. Itu tangan mereka tuh penuh dengan abu gitu ya. Jadi wajib untuk membersihkan ya, disiram dulu, dipakai air, atau jangan nanti kita langsung dilap kering. Jadi memang ada tipsnya,
1: ada
0: juga.
1: Juga
0: karena betul. Kenapa abu vulkanik ini mengandung silika ya, itu tajam banget, jadi bisa baretin kaca dan juga bodinya ya, kendaraan kita.
1: Jadi
0: atau,
1: cepat ini ya Kak, cepat apa rusak gitu ya.
0: Betul, betul. Jadi kita juga harus pakai pengaman kacamata gitu ya, untuk membersihkan ataupun pakaian yang cukup tertutup juga tertutup, ya? Supaya nggak memenuhi tubuh kita. Betul. Gitu. Lalu masker wajib, udah pasti ya.
1: Masker wajib.
0: Ini pun maskernya jangan sembarangan, pakai masker yang KN95 atau KN. Gitu. Jadi dibasahin dulu supaya dia bisa nempel ke ini, supaya nggak kemana-mana abunya itu. Jadi kalau kesaring gitu. Lalu lebih bagus lagi pakai kacamata yang safety. Jangan kacamata yang kayak bergaul yang hitam itu loh, yang bisa di-story-in di sosial media.
1: Lebih parah tuh udah nggak ada itunya, itu udah ada kacanya.
0: Itu untuk bergaya sayang ya, bukan untuk keselamatan. Betul. Memang ada aturannya juga, standar-standar yang kita gunakan, kacamata dengan masker. Lalu mata kemasan abu. Jadi jangan kalau misalnya kemasukan nih di mata kita jangan dikucek. Dibersihin pakai air mengalir. Airnya yang mengalir. Jadi sampai habis tuh ya abu
1: sampai
0: di mata kita.
1: Udah enggak ngerasa ini ya, udah
0: enggak
1: ngerasa.
0: Betul. Karena kalau dikucek itu makin perih.
1: Makin perih dia.
0: Terus pastilah iritasi. Gitu ya.
1: Betul,
0: lalu
1: betul.
0: Yang kelima, motor atau mobil jangan ditunda cucinya. Aduh malas nih. Biasanya nih, aduh malas nanti aja deh gitu ya. Kalau udah selesai misalnya udah enggak ada debu, kita tunda-tunda gitu. Karena kalau udah debu, ngobrolin tentang debu gitu ya. Apalagi abu vulkanik yang punya kandungan silika yang mengganggu kesehatan tubuh kita dan segala macam, ya kita harus kerjain, harus bersihin.
1: Betul.
0: Jangan ditunda-tunda. Lalu terakhir, tutup semua celah rumah. Misalnya nggak masuk debunya, ventilasi, jendela, pintu juga atau disumpel pakai koran atau kertas supaya nggak masuk.
1: Biar gak masuk
0: Biasanya kalau ada bolong-bolong, masih ada bolong-bolong itu bisa masuk
1: bisa
0: tuh.
1: Terus
0: kalau misalnya abu sudah masuk ke rumah, jadi butuh seminggu untuk bersihin, bayangkan.
1: Waduh,
0: seminggu.
1: Iya lagi pasti.
0: Lumayan. Lumayan. Itu udah benar-benar bersih.
1: Iya.
0: Kalau udah seminggu. Ini terakhir banget.
1: Iya, terakhir banget ini. Tadi katanya terakhir. Yang ngomong terakhir. Terakhir banget ini apa?
0: Tadi
1: nih?
0: Kan terakhir dan ini terakhir banget.
1: Iya, terakhir banget. Oke.
0: Jangan sok kuat. Nah, biasanya kita ya sok kuatnya tuh ada tuh muncul-muncul. Tanpa masker di tengah abu kita ngirup serpihan beling. Jadi jangan ngerasa kita bisa mampu gitu ya. Gue daya tahan tubuh gue kuat nih, bisa nih gitu ya. Karena setiap hari minum vitamin misalnya. Itu yang memberikan tubuh kita tenaga gitu ya, menambah daya tahan tubuh kita. Itu jangan berpikir begitu. Terus resikonya ISPA atau iritasi serius di bagian mata atau bagian kulit tubuh kita dan segala macam. Di dalam juga itu pengaruh.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalnya kita mungkin jenuh ya kan di rumah ya kan, terus kita keluar maksain nih gue kuat kok gitu jadi mending milih yang mana, di rumah aja atau di rumah sakit.
1: Makin tambah tuh biayanya tuh kalau kayak gitu.
0: Jadi berharap buat saudara-saudara kita, keluarga kita yang terdampak oleh abu vulkanik, tetap jaga diri, jaga keluarga, jaga kesehatan. Semoga tips ini bisa membantu kita ya.
1: Amin.
0: Untuk menghadapi bencana yang kita alami saat ini.
1: Betul.
0: Wow.
1: Waduh. Soalnya emang udah nggak sehat banget deh. Udah menutupi ya kak. Sampai aku tuh ngeliat ada yang dari Bogor. Di Bogor yang dari rumah itu di Bogor tuh juga terdampak jadinya. Padahal itu kan di Banten ya.
0: Maksudnya
1: lebih dekat di Banten
0: gitu. Betul. Jadi memang perlu berhati-hati. Kalau memang udah terpaksa keluar ya itu

0: Ya,
1: kirim.
0: Yang penting situasinya dulu.
1: Thank you loh kali Brian. Waduh, sampai lupa saya Kak Cantik berdua. Aku mau request lagu nih, Cinta Terakhir. Oke, thank you akun berdua. Makasih udah join. Kalau akun berdua gimana nih? Milih foto dulu atau nikmati momen aja? Mm-hmm. Oke, kalau akun berdua bilang memang hama orang-orang kayak gitu. Apa nih? Apa nih? Kenapa nih? Pernah kejadian teman aku pas lagi ada di kantor BPN. Mm-hmm. Oh, tiba-tiba joget tok-tok, TikTok kali ya?
0: TikTok kayaknya.
1: Gak jelas. Nah lo, kenapa nih? Ada Kak Lexi juga nih yang bergabung di pagi hari ini. Katanya doa untuk teman-teman yang bekerja di luar ruangan, stay safe ya.
0: Yeah.
1: Dan sehat selalu, selalu pakai masker. Oke, thank you Kak Lexi. Dan pastinya kita berharap semuanya enjoy ya,
0: iya,
1: menjalani
0: betul.
1: Hari-harinya.
0: Betul, betul, betul.
1: Dan ada, sekarang kan di live TikTok bisa cerita-cerita ngobrol-ngobrol, balas komen gitu.
0: Hmm.
1: Jadi memang responers kita se-excited itu ya.
0: Iya betul. Dari tadi bahkan antar responders pun sudah balas-balasan gitu ya lewat
1: betul.
0: Komen.
1: Okay. Ada juga sih tadi siapa ya yang akun berdua bilang katanya, aku nikmati momen dulu, sebel sama orang kalau makan harus foto dulu. Nah,
0: ini yang dia tuh tipikal tuh emang makan.
1: Iya, makan.
0: Nah,
1: okay, it's okay.
0: Okay.
1: Jadi tolong dengerin temannya akun berdua. Kalau bisa makan dulu nanti aja fotonya deh, atau foto sebelum akun berdua datang. curi-curi pandang.
0: Boleh.
1: Ada Kak Alvan juga. Menyapa kita di pagi hari ini di live TikTok. Terus Kak Rofi juga katanya, kita masih kecil Kak, belum ada lagi mikirin nikah Kak, masih main kelereng. Tiba-tiba ke ini ya, ke pembahasan kenikahan gitu ya. Kok bisa? Okay, thank you semuanya ya, yang sudah memberikan komentarnya, responnya juga. Tetap semangat pastinya Kakak Kafka. Wow, Kak Kafka mulai ini nih, mulai memberikan komentarnya, lagi mengetik.
0: Tuh, ditunggu.
1: Tapi sudah ada tahap pertama sudah. Sesi ditunggu. Pertama udah nih.
0: Sesi pertama. Halo
1: Kakak penyiar katanya. Request dong Andara. Andra dan tulang belakang hitamku.
0: Okay.
1: Kita coba cek dulu ya, berharap ada nih. Kak Yuki, apakah kamu Yuki Kato? No.
0: Yuki Kato.
1: Iya, mau dong berteman.
0: Iya.
1: Kalau Yuki Kato, kalau enggak mau juga.
0: Mau juga. Tetap kita temenin, tenang aja.
1: Iya, thank you semuanya. Good morning. Iya, pagi juga ya, Yuki. Oh, ada siapa lagi yang bergabung? Oke, Rofi dan juga Kak Librain ya. Oke, thank you semuanya. Kita dengerin lagu dulu deh.
0: Iya
1: ya, untuk menemani pagi hari ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 93.0 FM Respon Radio keluarga Anda.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, sikap apalagi yang penting di dalam hidup? Sikap bergairah adalah juga satu sikap yang penting. Kita tidak boleh cepat putus asa saat menghadapi halangan-halangan. Orang yang kehilangan gairah akan kehilangan segala-galanya. Seorang pasien yang tidak bergairah menghadapi sakitnya akan segera meninggal dunia. Ada sebuah kisah mengenai seorang yang menderita kanker payudara. Vonis dokter hidupnya tinggal 6 bulan lagi. Tapi ia tetap bergairah meski hidupnya tinggal sebentar. Di dalam sisa hidupnya ia pergi mengunjungi semua orang yang sakit kanker dan memberikan penghiburan. Ia tidak memikirkan penyakit kankernya sendiri. Alhasil, Tuhan menambahkan umurnya selama 4 tahun. Pada hari penguburannya, sekitar 1000 penderita kanker datang melayat. Mereka merasa telah dihibur oleh sang penderita kanker yang terus bergairah menghibur orang. Bergairahlah walaupun harapan belum terlihat.
0: Mimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 93,0 FM Respo Radio, radio keluarga Anda. Masih balik lagi di program yang sama, yaitu di program Ruang Pagi bersama Jejel dan Cila di pagi
1: hari. Betul sekali, tentunya kita masih setia loh menemani responders di pagi hari ini hingga pukul 10. Dan kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit ya untuk menemani responders. Jadi buat kamu yang belum join, yang belum bergabung, yang belum memberikan komentarnya, tanggapannya mengenai topik kita di pagi hari ini, cus deh ya ke WA kita 0811662930 atau melalui live TikTok kita di akunnya Respon Radio 93,0 Official. Dan di pagi hari ini sudah ada yang bergabung ya, yang memberikan pantun kepada kita.
0: Waduh, apa tuh pantunnya tuh?
1: Apa ini tuh dari Bang Rex nih. Waduh, Bang Rex, memberikan semangat melalui pantun. Waduh, ya, sama kita semua. Jadi kita sama-sama dengarkan ya. Bantu untuk bilang cakep.
0: Cakep.
1: Siap, gitu, siap. Ya. Oke. Ikan hiu makan tomat.
0: Cakep.
1: Walaupun ikan hiu gak akan pernah makan tomat, tapi episode Mencintaimu gak akan pernah tamat.
0: Aduh, Bang Rex.
1: Asik.
0: Tentukan pilihanmu, Bang Rex.
1: Wow, thank you lo Bang Rex. Ya, cukup menghibur ya. Dan mengingatkan seseorang gak ya.
0: Waduh.
1: Oke, thank you. Lagunya udah diputarin ya, 100 hidup lagi ya. Ya gak?
0: 100 hidup lagi ya, udah.
1: Udah diputarkan Bang Rex. Thank you sudah join di pagi hari ini, udah memberikan pantunnya juga. Yang dimana kita bisa semakin semangat di pagi hari ini. Dan juga responder semua ya, dimanapun berada, apapun aktivitasnya, baik di rumah maupun di luar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Betul. Itu yang lebih penting, itu jaga diri juga. Nah, di live TikTok kita juga ada Bang Mochi. Hai Mochi, kamu apa kabar? Oke, kalau ada tok tok tok tok ya, teng tang tong, itu sound effect kita.
0: Sound effect kita di pagi hari ini ya.
1: Di pagi hari ini karena betul, memang masih proses renovasi studio.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Mohon dimaklumi responders ya, mohon bersabar. Kita berharap selesai renovasi ini kita bisa mendapatkan ruangan nyaman, yang baik, dan juga kualitas suara.
0: Betul. Dan suasana
1: siaran
0: yang
1: kita.
0: Suasana yang baru ya.
1: Betul. Hati yang baru, hari yang baru,
0: hari yang baru,
1: hidup yang baru.
0: Amin.
1: Jangan pasangan yang baru.
0: Aduh, kalau pasangan yang baru jangan ya responders.
1: Iya, thank you ya semuanya. Ada berapa responders kita juga yang menanyakan, kita udah sarapan apa belum?
0: Iya.
1: Coba jawab Jejel.
0: Jejel anak kos ya Kak. Jadi kayak kita tuh pagi tuh emang gak bisa kesentuh makanan gitu pagi ini. Jadi kayak kita agak jam 9 ke atas, jam 10 ke atas baru kita makan.
1: Baru diisi. Baru tapi memang ada beberapa juga temanku memang gak bisa dia makan pagi. Kalau makan pagi itu perutnya sakit.
0: Iya, itu
1: karena
0: aku juga gitu.
1: Gak terbiasa. Tapi memang hati-hati gitu ya untuk kita gitu. Kalau misalnya memang itu sepertinya awalnya karena dibiasakan.
0: Betul.
1: Ya enggak, akhirnya lambung kita enggak bisa terima lagi.
0: Betul.
1: Tapi kita harus mengingat bahwa perut kita kan terus kayak semacam organ gitu ya. Usus kan terus berjalan gitu ya. Tapi kalau kosong nanti ia ngikis organ yang lain gitu, perut kita, kulitnya. Itu makanya kenapa banyak akhirnya kita asam lambung,
0: asam lambungnya naik
1: atau
0: ya.
1: Karena itu, karena kosong, karena organ kita tetap jalan, apalagi kita tetap beraktivitas gitu.
0: Betul,
1: ibarat
0: betul.
1: Mesin lah pokoknya ya. Kalau kita hidupin enggak ada bensinnya,
0: iya,
1: itu kan merusak gitu. Kita paksain gitu atau enggak tenaganya di luar dari itu kapasitasnya kita maksain untuk make, itu kan merusak mesinnya. Sama kayak perut kita gitu.
0: Betul.
1: Oke, tapi semuanya berharap bisa sarapan
0: dengan baik,
1: baik. Jangan dipaksa juga kalau udah terbiasa seperti itu, memang udah susah.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul sih.
1: Memang jangan makan
0: susah.
1: Takut sakit.
0: Betul,
1: perutnya gitu.
0: Perut kita yang sakit.
1: Iya, thank you semuanya udah perhatian. Aduh, makasih loh.
0: Jejel belum ditanyain tapi udah ditanyain sama responders ternyata.
1: Betul. Ada yang udah sarapan bubur kacang ijo. Oke. Terus ada yang Salfok sama Tumblr. Kenapa Tumblr aku? Oke, okay. Cukup ini ya, apa namanya, membekas kali ya. Apakah ada kisah dari balik Tumblr ini?
0: Waduh.
1: Oke, okay, thank you semuanya. Ya, cukup ini ya, sound effect sih sebenarnya Pak Capua ya. Mohon bersabar. Tenang-tenang. Nah, tapi memang kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol tentang ambil foto gitu ya, atau nikmati momen, walaupun memang ada dari kita yang memberikan tanggapannya, di sisi lain kesal nih yang milih apa foto dulu gitu. Kita belum makan, kita belum nikmati, udah di pengen-pengen gitu ya, udah nggak sabaran, tiba-tiba harus stop gitu ya, itu kayak kesal. Betul. Gitu
0: kadang tuh yang dia bikin itu tuh adalah yang bikin males orang nunggu foto adalah orang yang motoin tuh gak cukup sekali dua kali gitu loh kak. Kadang angle-nya masing-masing gitu loh.
1: Iya.
0: Jadi kayak ya Allah lama banget, kayak gue udah lapar banget gitu loh. Jadi makanya dia malas untuk menunggu.
1: Atau biasanya nih teman kita yang suka foto-foto minta tolong kita untuk fotoin sampai dapat yang bagus. Bayangkan kita udah pengen nikmati momen, duduk ngobrol gitu, tapi disuruh foto-foto, apalagi kita gak suka foto.
0: Betul.
1: Terus disuruh moto lagi. Nah ada beberapa memang.
0: Betul.
1: Tapi dari sini kita memang belajar gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, kita belajar untuk hadir. Dimana kalau kita sudah berkumpul sama teman-teman, ya kita menikmati momen itu. Walaupun di sisi lain, aduh gue pengen nikmati momen ini bukan mengambil foto loh ya.
0: Iya betul. Tapi gak apa-apa, sebagai memori kita juga.
1: Iya nantinya. Tapi jangan terlalu dipikirkan gitu ya. Enjoy saja. Oke, terus belajar menghargai waktu, apalagi sama teman-teman kita, sama orang yang kita kasihi, orang yang kita sayang.
0: Apalagi kalau misalnya, misalnya kita udah kerja ya kak, itu kan kadang kan waktu tuh udah susah banget nih ketemu gitu. Masa udah ketemu kita fotonya terlalu banyak dibanding kita di TikToknya.
1: Iya betul. Sebenarnya nggak ada salahnya juga gitu ya. Boleh kita foto, tapi kalau sudah selesai atau kalau mau foto ya sebentar aja cek, udah kita tinggalkan tuh handphone gitu, nggak usah lagi fokus sama handphone. Nah itu kan kita nggak menghargai waktu bersama teman-teman kita, sama keluarga atau orang-orang yang kita sayang ya. Kalau berkumpul, terus kita juga harus perlu bijak nih menggunakan teknologi, karena kan nggak semuanya kita post kan.
0: Betul.
1: Ya kita harus lihat, harus pikirkan dampaknya. Kalau kita post nih dampaknya baik nggak, positif nggak gitu, atau menimbulkan sesuatu yang menyakiti orang.
0: Betul. Karena
1: gitu.
0: Apa-apa sekarang viral ya.
1: Sedikit aja salah kita sudah jadi artis.
0: Iya betul, tiba-tiba menjadi FYP di situ ya.
1: Betul sekali. Jadi memang kembali lagi, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dan juga waktu yang ada kita pakai dengan sebaik-baiknya. Karena gak semua kesempatan itu ada.
0: Betul.
1: Maksudnya terulang lagi. Jadi kita pakai dengan sebaik-baiknya.
0: Iya. Nah kak, dari Kak Lembayung nih kak.
1: Oke.
0: Ada bertanya, radionya udah aktif apa belum cantik katanya.
1: Oke, untuk di radio di frekuensi 93,0 sepertinya belum ya, karena masih proses renovasi perbaikan. Jadi pemancar kita masih off.
0: Masih off.
1: Tapi kamu bisa dengar kita di live streaming ya, di www.responradio.com.
0: Atau melalui aplikasi Jati Radio.
1: Betul
0: kak.
1: Sekali ya. Jadi kamu bisa akses kita, dengerin kita, dengerin Respon Radio dengan program-program yang kita sajikan. Boleh melalui streaming di aplikasi Jalur Hati ya. Dan pastinya kita berharap responders terus ditemanin oleh program-program kita.
0: Betul,
1: ya.
0: Kita akan pastikan selalu ditemani oleh Respon Radio.
1: Thank you ya kakak Lembayung sudah bertanya ya, sudah menyapa kita di pagi hari ini. Terus ada Kak Pacapua, mending di foto kalau di videoin kapan makanya coba. Oke. Sabar ya. Kayaknya
0: sabar,
1: memang Kak Pacapua sendiri aja deh.
0: Iya.
1: Sendiri maksudnya dalam artian kalau pengen keluar keluar supaya nggak ganggu gitu kali ya. Mending makan dulu nanti kalau udah ketemu sama teman udah kita nggak terlalu pengen makan lagi, udah nggak lapar, nggak buru-buru gitu. Tips ya, tips supaya kita nggak kesal. Karena kita nggak bisa menghindari itu, kita kan nggak bisa mengontrol kan, ya orang-orang. Nah, yang harus, yang bisa mengontrol ya itu diri kita. Bagaimana kita bisa merespon semua itu? Oke. Karena suaranya mulai.
0: Iya, udah ada sound effect ya.
1: tajam, cukup tajam, tapi nggak apa-apa. Kita dengerin lagu dulu deh.

0: Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: ...93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Wow, Sweet Scars yang mengantar kita di segmen terakhir loh.
1: Iya.
0: Cuman tahu nadanya.
1: Iya, nadanya doang karena emang enak sih sebenarnya ini untuk apa ya? Untuk pesta enak banget ya.
0: Iya, betul. Kalau di pantai tuh aduh.
1: Betul.
0: Dapat banget
1: lagi ini ya, in the night ya. Aduh, ada kembang api kalau kata Kak Cila, jadi tambah oke banget
0: sekali.
1: Gitu.
0: Tapi memang lagu ini sering juga aku putar gitu ya, membangkitkan mood.
1: Mood betul.
0: Mood untuk bekerja.
1: Iya,
0: betul. Itu aku sering putarin lagu ini. Wow, betul. Ternyata ya responders kurang lebih 2 jam Cila dan Jajil menemani, gak terasa udah di ujung nih perjumpaan kita di jam terakhir program
1: kita.
0: Ruang Pagi juga.
1: Iya, dan tadi udah banyak banget tanggapannya. Ada yang dia senang tuh sama situasi aja ya.
0: Betul.
1: Senang menikmati situasinya.
0: Iya.
1: Ada yang bercengkrama sama teman-temannya. Ada juga yang penting harus didokumentasikan, pokoknya apapun keadaan harus dokumentasi, harus ada video pokoknya.
0: Iya, betul sederhana. Jadi memang selain kita banyak belajar dari momen-momen yang kita nikmati atau mungkin kita yang foto suka mengabadikan gitu ya, menyimpan momen yang kita lakukan sama teman-teman, kita juga belajar ternyata menikmati hal-hal yang sederhana gitu ya.
1: Iya,
0: karena terkadang kenapa ya responders ya, karena kebahagiaan bukan berasal dari mendapatkan foto yang bagus, tetapi dari benar-benar merasakan suasana dan kebersamaan kita.
1: Iya, betul banget.
0: Walaupun memang foto itu penting tetapi
1: betul.
0: Lebih penting kita bisa menikmati suasana, momen yang ada, waktu yang ada bersama orang-orang yang kita cintai.
1: Betul.
0: Dan kasihi, ya kan?
1: Iya, yang udah ada orang-orang yang dikasihi selain orang tua dan teman mungkin lebih berharga ya, apalagi kan aku percaya banget soal kalau pasangan atau in relationship gitu kan, kuncinya adalah komunikasi. Apapun itu kuncinya komunikasi. Kalau misalnya kita nggak ada komunikasi sama pasangan, itu agak susah nggak sih Kak?
0: Betul.
1: Nah, itulah waktu kita untuk menikmati momen, untuk detox mungkin, menjelaskan. Itu nggak menjelaskan sih, kayak evaluasi apa yang harus dievaluasi.
0: Betul sekali. Jadi memang setiap kita punya cara pandang tentunya ya, dan bagaimana kita bisa menggunakan waktu dan momen yang ada. Kita berharap kita tidak menyia-nyiakan kesempatan itu.
1: Betul.
0: Ya, waktu yang ada itu untuk bisa menikmati suasana, untuk kita bisa berkumpul, untuk kita bisa membangun relasi, hubungan sama teman-teman kita, keluarga kita, karena itu yang penting melalui komunikasi.
1: Betul.
0: Ya kan, kalau nggak komunikasi ya gimana kita saling mengenal.
1: Nah,
0: apalagi mungkin kita udah punya kesibukan masing-masing.
1: Iya,
0: di sini kerjanya teman kita yang satu ini kerjanya di sini, teman kita yang lain juga kerja di sini, waktunya juga beda-beda, bahkan ketemu pun susah untuk mengatur waktunya.
1: Kalian kalau udah beda kota ya, Kak.
0: Coba kita bayangkan, udah susah cari waktu, tiba-tiba ketemu, kita fokus ke handphone.
1: Aduh,
0: nah lo
1: itu diminimalisir ya, tolong.
0: Iya gitu. Jadi kita perlu banget belajar untuk mengoptimalkan waktu yang ada sebaik-baiknya.
1: Wow,
0: terima kasih semuanya. Kita mau say thank you dulu deh sama responder semua yang sudah join, yang sudah memberikan komentarnya, tanggapannya, yang sudah request lagu.
1: Semoga di program Ruang Pagi selalu menjadi teman responder saya di pagi hari ini, yang entah berangkat dengan macet-macetan atau yang telah melakukan aktivitasnya. Biasanya ibu rumah tangganya udah nyapu, ngepel segala macam ya Kak ya.
0: Iya, tapi nggak apa-apa ya buat responders. Di sepanjang hari ini kita berharap, kita bersuka cita dengan penuh semangat untuk menjalani hari-hari kita. Tetap berhati-hati pastinya.
1: Betul.
0: Apalagi kondisi kita saat ini ada banyak bencana yang terjadi, kita tetap bersandar, berharap sama sang pencipta kita.
1: Betul.
0: Yang bisa mengendalikan sebagai penguasa langit dan bumi.
1: Iya
0: kan, karena hidup kita ada di tangannya dia yang mengendalikan semua itu. Jadi kita bersandar kepada dia, menyerahkan hidup kita kepada dia.
1: Okay.
0: Kita tutup ya.
1: Iya betul. Ya terima kasih responders dan minta maaf juga kalau misalnya ada salah kata atau ada tingkah laku yang kurang berkenan. Untuk itu Jajal pamit dan
0: Cila juga pamit ya dari ruang dengar Anda. Jangan khawatir karena setelah ini ada program Sketsa Keluarga Indonesia. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai responer semua. Wow, selamat pagi menjelang siang. Gimana nih di hari ini? Kita berharap semuanya sehat dan juga lancar aktivitasnya di sepanjang hari ini. Yang mungkin sudah pagi-pagi ya, sudah berangkat bekerja, atau yang masih di rumah, tetap semangat buat kamu yang berjuang yang berusaha tentunya ya, terlebih punya tanggung jawab, apalagi di dalam keluarga. Kita berharap semuanya rezekinya lancar ya, pekerjaannya juga lancar dan bisa sukses tentunya, bisa berdampak juga buat orang-orang di sekitar kita. Nah, senang sekali responders karena Cila kembali tentunya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Cila menemani hingga pukul 11 pagi dengan topik yang pastinya relate banget di kehidupan kita, tentang tips ya di dalam anak-anak zaman sekarang, anak-anak Gen Z yang mungkin saat ini punya struggle di dalam diri, atau lagi bingung, atau lagi kesulitan bagaimana bisa bangkit, bagaimana bisa kembali untuk menjalani setiap target ya, ataupun cita-cita, mimpi yang ingin dicapai tetapi takut, kebingungan, cemas, khawatir untuk menjalani itu. Nah, ternyata responders ada sesuatu yang sebenarnya sudah lama banget ingin kita lakukan ya, ingin kamu lakukan, bahkan juga Cila ada beberapa hal juga yang pengen untuk Cila lakukan, tapi sampai sekarang belum juga dicoba-coba. Jadi mungkin ada responders yang pengen daftar kuliah, atau enggak mulai bikin usaha kecil-kecilan, atau belajar skill baru, atau menghubungi seseorang ya, atau mungkin ngomong di depan, tampil di depan apalagi banyak orang, mencoba pekerjaan baru, atau bahkan sekedar melakukan sesuatu yang berbeda dari rutinitas. Tapi setiap kali kita memulai, muncul pikiran nih, mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita, di otak kita, yang tiba-tiba muncul gitu ya. Kita merasa bahwa, aduh kalau gagal gimana ya, kalau orang lain menertawakan aku gimana ya, aku sebenarnya belum cukup pintar. Nah, pertanyaan atau kalimat-kalimat seperti ini mungkin memenuhi isi pikiran kita. Ada banyak pertanyaan yang kita penasaran jawabannya seperti apa. Akhirnya hari berganti hari ya, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun, kita masih berada di tempat yang sama. Jadi kita enggak naik-naik gitu ya, maksudnya gak pindah-pindah gitu ya. Padahal rasa takut tidak selalu berarti kita tidak mampu, responders. Kadang rasa takut justru muncul karena kita sedang berada di depan sesuatu yang baru. Nah, kita mau cari tahu kira-kira bagaimana sih tipsnya supaya kita memulai sesuatu yang selama ini takut. Kita coba, kamu coba, Cila coba juga, kita semua ya, pengen kita lakukan, pengen kita coba, tapi ada rasa ketakutan. Nah, kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita menghadapi itu. Nah, yang pertama, kita kenali sebenarnya apa yang kamu takutkan. Jadi sebelum kita memaksa diri kita untuk berani, coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri, aku sebenarnya takut apa sih? Ya kan? Apakah aku hanya berasa atau berpikir gue takut gagal, atau takut dinilai orang ya, atau takut kehilangan uang, atau takut nanti mengecewakan keluarga aku kalau misalnya aku lakukan ini, atau takut ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Biasanya karena kenapa? Karena sering sekali kita punya ekspektasi yang cukup tinggi ya, responders. Jadi dengan kita mengetahui sumber ketakutan kita, kita bisa mencari cara bagaimana kita menghadapinya. Nah, misalnya kalau misalnya kamu takut memulai usaha karena takut rugi, jadi jangan langsung berpikir harus membuka usaha besar ya. Mari kita memulai dengan modal kecil aja gitu ya, dan kita pelajari pasarnya terlebih dahulu, bagaimana kalau orang bilang itu step by step gitu ya, kecil demi kecil gitu, akhirnya jadi bukit.
Jadi jangan melawan rasa takut dengan nekat ya. Hadapi rasa takut dengan persiapan. Jadi kalaupun kita memulai usaha kecil, walaupun itu kecil, tapi kita juga butuh persiapan. Kita juga harus mempersiapkan, merencanakan sesuatu, apa yang mau kita kerjakan, apa goalsnya kita, apa yang mungkin dampak ke depan yang akan terjadi, apakah kita bisa meresponinya, apakah kita bisa menghadapinya, dan itu betul-betul kita persiapkan satu persatu. Jadi jangan melawan rasa takut dengan nekat kita. Intinya terobos aja dulu gitu ya. Gak bisa juga. Jadi perlu kita mempersiapkan diri dan perlu juga mengenali sebenarnya apa sumber ketakutan kita. Yang kedua, jangan menunggu sampai merasa benar-benar siap responers ya. Jadi salah satu alasan kita sulit memulai adalah karena kita menunggu kondisi sempurna. Nah, kalau sudah punya banyak uang baru aku mulai nih. Kalau sudah percaya diri baru aku berani. Kalau sudah mahir baru aku coba. Kalau aku udah orang have gitu ya, aku bisa bantu orang. Kalau aku udah punya pekerjaan yang sesuai harapan bapak mama, okay, aku akan mungkin membahagiakan atau membawa mereka kemana dan segala macam gitu ya. Padahal seringkali kesiapan justru datang setelah kita memulai. Ternyata memang kita harus mencoba dulu supaya kita mengetahui apa yang sebenarnya kita persiapkan, apa yang sebenarnya kita perlukan dan butuhkan gitu ya. Supaya kita juga mengenali ya kemampuan diri kita gitu. Nah, orang yang sekarang terlihat percaya diri mungkin dulunya juga pernah gugup. Ya, orang yang sekarang mahir mungkin dulunya juga pernah salah, sering gagal, sering jatuh gitu ya. Tapi mungkin ketika dia menyadari, oh ini proses yang harus aku lalui. Dan dia tahu batas kemampuannya. Dan dia tahu hal yang dia upgrade, hal yang dia mau kembangkan ketika dia mencoba. Walaupun pada saat dicoba ada rasa gugup, kekhawatiran, ketakutan, itu udah pasti responders. Jadi jangan menunggu menjadi hebat untuk kita memulai sesuatu ya, untuk kita mencapai cita-cita mimpi kita, apa yang mau kita inginkan ya, apa yang mau kita kejar, target yang mau kita capai. Jadi kita mulai lalu belajar menjadi lebih baik sepanjang perjalanan. Jangan berpikir bahwa okay, gue coba aja dulu ya. Nah, satu hal yang harus kita ingat, pasti ada proses yang akan kita lewati, yaitu belajar, usaha, ya mau sungguh-sungguh gitu ya melakukan itu. Bukan hanya di awalnya saja kita semangat, tapi ketika juga ada momen-momen kita jatuh, ya kita tetap bangkit, tetap mengingat motivasi kita di awal apa ya. Jadi perlu banget untuk kita betul-betul menjaga gitu ya, memulai dengan sesuatu yang ada di diri kita. Jadi jangan sampai nanti okay, gak apa-apa, intinya ada orang yang membantu aku gitu. Tapi padahal kita dari diri kita juga penting banget, perlu banget untuk kita punya tekad, niat ya, kesungguhan hati untuk memulai itu. Jadi ketika ada momen-momen kita jatuh, kita tahu batas kemampuan kita sampai di mana, dan kita tahu juga apa yang akan kita respon, apa yang akan kita hadapin, nanggapinya seperti apa. Karena dari awal kita udah punya tekad, udah punya hati yang betul-betul mau melakukannya. Okay, kembali lagi responders, mungkin di dalam kehidupan kita sering sekali kita melakukan sesuatu untuk manusia, orang-orang di sekitar kita, untuk menyenangi mereka. Nah, dari situlah mungkin kekecewaan akan muncul ya, sakit hati akan muncul kalau misalnya kita gagal. Karena tujuan kita hanya untuk menyenangkan orang, tapi coba kita ubah motivasi kita. Coba kita ubah kenapa aku melakukan ini, untuk siapa, dan apakah aku bahagia, apakah aku happy, apakah aku sungguh-sungguh mau melakukan ini gitu ya. Jadi balik lagi, hati kamu seperti apa? Apakah hati kamu dijaga oleh seseorang? Karena hati kita gak boleh kosong, responders ya. Harus ada yang mengisinya. Seperti lagunya Nadif, Penjaga Hati.

0: negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh Densus 88 Anti Teror Polri, Satuan Tugas Wilayah Sumatera

cinta sejati dari elemen yang mengantar kita di menit 24 di jam pertama dan terakhir tentunya ya. Karena Cila menemani responden di program Sketsa Keluarga Indonesia hingga pukul 11 pagi. Luar biasa lagu ini ya, cinta sejati ya, seperti itulah cintaku yang tulus. Asik, berharap responders menemukan seseorang yang sungguh-sungguh mencintai dengan tulus dan tidak punya maksud ya. Karena ada kalimat ya yang mungkin sering kita dengar, aku terima kamu apa adanya bukan ada apanya ya kan. Oke, kita masih membahas topik tentang tips ya, bagaimana kita bisa memulai sesuatu yang selama ini takut kita coba ya. Baik kamu ya responders dan juga Cila tentunya pasti punya kesulitan, masalah ataupun ada sesuatu yang mau kita coba lakukan tapi ada beberapa hal akhirnya kita menunda-menunda dan segala macam. Nah, selanjutnya tipsnya yang ketiga yaitu mulai dari versi paling kecil. Jadi kalau sesuatu terasa terlalu besar ya, pecah menjadi langkah-langkah kecil. Kita bagi gitu ya, jadi langkah-langkah kecil. Misalnya kita ingin belajar bahasa Inggris ya, jangan kita langsung menargetkan bisa berbicara lancar dalam 1 bulan. Nah, mungkin kita bisa memulai dari hal-hal atau langkah-langkah yang kecil. Misalnya 10 menit belajar setiap hari ya kan, atau kita juga mungkin ingin memulai olahraga, tidak perlu kita mungkin ya kadang di awal-awal kan semangatnya sangat menyala gitu ya, pengennya aku mau 1 jam gitu ya langsung otot gua terbentuk gitu. Enggak, jadi kita mulai dari jalan kaki sekitar 10 atau 15 menit gitu ya, baru mungkin kalau udah terbiasa ya, udah mulai memungkinkan untuk kita ngangkat barbel gitu ya, apa besi ataupun beban berkilo-kilo gitu ya, baru kita bisa mulai. Atau mungkin buat responders yang pengen jadi konten kreator gitu ya, tidak perlu langsung kayak sempurna gitu ya, langsung di ACC misalnya kalau di pekerjaan kita, di tempat kita kerja. Jadi kita buat satu video yang cukup sederhana ya terlebih dahulu, karena balik lagi proses ya, ada proses yang harus kita lalui, ada hal-hal yang mungkin akan kita coba lakukan gitu, walaupun kita nggak mungkin punya ekspektasi bakalan sempurna, bakalan berhasil gitu ya, bakalan diakui dan segala macam. Enggak harus begitu. Jadi hal-hal kecil, langkah-langkah kecil yang harus kita coba terlebih dahulu. Atau mungkin buat responders yang pengen buka usaha ya, tidak harus langsung kita menyewa tempatnya yang besar, misalnya yang mahal ataupun yang mewah ataupun yang nyaman buat kita gitu ya. Tapi kita bisa dimulai dari menawarkan produk ya kepada orang-orang terdekat kita. Walaupun mungkin misalnya kita belum punya tempat khusus bagaimana kita membuka usaha, ya gak apa-apa, di rumah dulu kita coba tawarkan, kita juga coba share brosur atau promosiin ke sosial media ya. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi juga ya untuk kita membuka usaha. Nah, langkah kecil tetap merupakan langkah untuk kita bisa maju, untuk kita bisa berkembang, untuk kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik gitu ya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, jadi ada hasil gitu ya. Walaupun itu kecil, tapi kalau kita hargai proses itu, maka kita juga akan banyak belajar dari apa yang kita lakukan. Dan pastinya kalau kita sabar ya, kalau kita mau belajar dan mau menikmati proses, mengikuti setiap apa yang perlu kita kerjakan, ya pasti usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Kita percaya itu. Pasti responders juga setuju ya dengan kalimat ini, di mana ada usaha, di situ ada hasil. Kira-kira seperti itu. Oke, yang keempat, jangan terlalu memikirkan pendapat orang lain. Nah, kadang ya responders ya, yang membuat kita takut itu sebenarnya bukan karena kita gagal ya, tetapi karena komentar orang-orang
ya penilaian orang-orang di luar sana, apalagi kalau tetangga kita, apalagi kalau keluarga kita, saudara-saudara kita yang sudah terlibat ya, komen ataupun mungkin menilai apa yang kita kerjakan gitu ya, kok sekarang jadi begini sih ya, ngapain sih melakukan itu ya kan, kayaknya nggak bakal berhasil deh, nggak usah deh, nggak usah coba gitu ya, buang-buang waktu ya, pasti ujung-ujungnya gagal dan segala macam. Nah, kalimat-kalimat seperti itu mungkin yang kita takutkan. Bukan karena kita gagal, tapi karena kita memikirkan penilaian atau komentar orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita terlalu memikirkan semua pendapat orang, responders, kita akan sulit banget untuk menjalani hidup kita sendiri. Ingat ya, kita Cila mau mengajak kita bersama-sama untuk mengingat bahwa orang lain mungkin hanya melihat beberapa menit dari perjalanan kita, tapi kita yang menjalani seluruh prosesnya, kita yang tahu prosesnya, kita yang menjalani itu semua ya. Jadi dengarkan kritik yang bisa membangun, gak apa-apa kalau misalnya ada komentar atau penilaian dari responders ataupun teman-teman ataupun tetangga, gak apa-apa gitu ya, kita ambil itu kalau misalnya membangun. Tetapi kalau misalnya komentar negatif ya, kita abaikan. Kenapa? Jangan nanti itu menjadi penghalang yang menghambat kita untuk maju, untuk berkembang, apalagi mengenai masa depan kita yang kita mungkin tentukan ya. Jadi balik lagi, responders, jangan terlalu memikirkan pendapat orang lain. Lalu selanjutnya, kita izinkan diri kita untuk melakukan kesalahan, gak apa-apa. Kadang ada dari kita mungkin ya, pokoknya harus sempurna gitu ya, kayak perfeksionis gitu ya, gak boleh ada lecet sedikit, gagal sedikit gitu ya, ataupun mungkin gak sukses, misalnya kelihatan gak sukses, gak bisa gitu, jadi harus sempurna. Nah, it's okay ternyata kalau misalnya kita melakukan kesalahan, walaupun tanpa kita sengaja, jangan disengaja-sengajain, nah itu juga bahaya ya. Nah, takut gagal sering membuat seseorang tidak berani untuk mencoba. Nah, itu alasan kenapa kita gak coba-coba, kenapa kita gak mulai-mulai, karena kita takut gagal, takut gak berhasil, takut salah dan segala macam. Padahal gagal bukan berarti kita bodoh atau tidak mampu ya, kegagalan bisa menjadi sebenarnya informasi. Nah, misalnya ketika kita jatuh nih, ketika kita gagal, ketika kita gak berhasil, kita sadar, oh ternyata cara ini belum berhasil ya, berarti aku coba cara lain nih gitu ya. Nah, dari sini kita akhirnya belajar mengetahui bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan ini, mungkin akan kedepannya berhasil gitu ya, kalau coba cara yang lain, karena cara ini mungkin gak sesuai, gak pas gitu ya. Nah, kalau kita terus menunggu agar tidak pernah gagal, mungkin kita juga akan kehilangan banyak kesempatan-kesempatan ya, peluang untuk kita bisa belajar. Jadi ketika kita mencoba sesuatu yang baru, jangan hanya bertanya kepada diri kita ya, bagaimana kalau aku gagal? Nah, ini kan belum apa-apa, belum berperang kita sudah menyerah gitu ya. Gimana nih, kok kalau misalnya aku pikir-pikir gitu ya, aku pikir-pikir, gak usah dipikirin kalau gitu. Kalau aku pikir-pikir kayaknya gagal nih, gak berhasil nih. Nah, tapi coba kita ubah pertanyaannya ya. Kita tanyakan ke diri kita, kalau gagal apa sih yang bisa aku pelajari? Nah, jadi dengan pertanyaan-pertanyaan ini mungkin membuat kita lebih leluasa melihat ya, melihat bagaimana nih kita bisa merespon kalau terjadi seperti ini. Kalau gagal ya, apa nih yang aku harus lakukan gitu? Aku punya plan B enggak gitu ya, atau hanya sikat-sikat aja, dalam artian terjun aja lah dulu ya, urusan gagal enggak gagal belakangan. Itu sebenarnya boleh juga, tapi minimal kita punya persiapan, kita tahu kalau misalnya kita gagal, apa yang kita lakukan.

0: Mas? Kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku enggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi online ku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendang, tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.

Sketsa Keluarga Indonesia. Masih bersama Cila tentunya yang setia untuk menemani responders di pagi menjelang siang ini. Nah, waktu kita masih ada kurang lebih 15 menit ya Cila menemani responders. Dan pastinya di aktivitas-aktivitas responders pagi hari ini, berharap semuanya lancar ya dan juga sehat-sehat. Kita juga berharap ya apapun yang mungkin terjadi di akhir-akhir ini dan juga saat ini, ada beberapa kota tempat ya yang terdampak oleh gunung erupsi ya, dan juga ada hal-hal yang mungkin sesuatu yang berbeda seperti biasanya. Mungkin kita bisa enjoy, kita bisa bebas keluar kemana aja, tetapi kita menghindari untuk abu vulkanik ya, karena ada banyak hal-hal yang mungkin perlu kita perhatikan menyangkut kesehatan tubuh kita. Jadi perlu untuk menjaga diri kita dari abu vulkanik, apalagi mengandung silika ya, jadi berbahaya untuk tubuh kita, apalagi juga mata kita, dan juga orang-orang di sekitar kita, keluarga, perlu kita juga ingatkan kembali kalau mau keluar harus pakai masker, harus pakai kacamata yang memang standarnya untuk kita pakai, supaya terhindari ya dari hal-hal yang enggak kita harapkan, inginkan, terlebih untuk kesehatan tubuh kita enggak terganggu. Karena dari data juga dilihat bahwa ternyata kalau dilihat di mikroskop ya, abu vulkanik ini memang kecil, ternyata bentuknya tajam responders ya. Kalau masuk dalam jumlah besar nih di dalam tubuh kita, itu pasti akan merusak organ kita, khususnya paru-paru, dan juga membuat pendarahan. Jadi tetap berhati-hati, tetap menjaga diri kita, keluarga kita juga selalu kita ingatkan kalau mau keluar, khususnya keluarga saudara kita yang ada di Lampung dan juga di beberapa kota yang terdampak ya untuk abu vulkanik ini. Oke, responders, kita kembali ke topik kita di pagi hari ini, karena kita masih membahas tentang tips bagaimana kita melakukan sesuatu yang selama ini kita takut untuk mencobanya. Nah, selanjutnya tentu jangan ya membandingkan langkah pertamamu dengan hasil orang lain. Nah, ini penting banget ya responders, terutama di zaman media sosial ya, apalagi banyak yang FYP yang sering kita lihat, yang sering kita mungkin saksikan di media sosial gitu ya. Kita melihat mungkin seorang sudah sukses, punya bisnis, punya karir bagus, punya banyak pencapaian, kemudian kita mulai berpikir ya, aku kok masih gini-gini saja, kok aku hidupnya gak berubah-berubah, masih stuck di sini saja. Semua dipikirkan ya, kemana-mana akhirnya pikiran kita ya, overthinking. Nah, padahal kita hanya melihat hasil akhirnya, apalagi di media sosial, cuma beberapa detik ya responders, kayak reels gitu ya, di beberapa media sosial, ada di TikTok ya dan juga lainnya gitu. Nah, jangan sampai kita membandingkan ya hari pertama kita dengan tahun ke-10 orang lain gitu ya, yang sudah menjalani setiap proses gitu, mereka hadapi suka duka, kita bandingkan ke diri kita yang baru kita mulai hari pertama. Nah, jadi yang kita lakukan, kita fokus ya, kita pada hidup kita, pada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering terjadi ketika kita melihat media sosial, kita ubah, kita fokus, apa sih satu langkah yang bisa kita lakukan hari ini? Nah, menjadi berkat gak? Berdampak gak buat orang-orang di sekitar kita? Ini menentukan sesuatu yang baik gak ke masa depan nih ketika aku lakukan ini? Atau mungkin merusak hidup aku? Atau mungkin merugikan orang-orang? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita tanyakan ke diri kita. Apa nih, kalau aku misalnya lakukan ini nih, berdampak gak ya? Membawa sesuatu yang positif gak ya di diri aku apapun di diri orang lain? Lalu selanjutnya, cari satu orang yang mendukung kita ya. Karena kembali lagi, kita gak bisa berjalan sendiri responders ya. Kita butuh orang ya yang mensupport kita, mengarahkan kita, menasihati kita, mendukung kita. Kalau kita merasa bahwa diri kita mampu kuat, oke, itu akan sulit ya, dan mungkin ada momen-momen kita akan kecewa ketika kita jatuh, ketika kita gagal, karena gak ada orang yang mungkin menemani di saat-saat kita terluka, di saat-saat kita dalam kondisi yang terpuruk misalnya ya, itu sulit sekali pastinya.
Dan ini sering terjadi ketika kita ada di momen itu, di situasi itu, ada banyak tindakan-tindakan yang kita lakukan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu yang harus kita hindari. Makanya penting sekali kita memiliki satu orang yang bisa mendukung kita. Jadi ketika kita memulai sesuatu yang baru akan terasa lebih ringan kalau kita tidak melakukannya sendirian. Nah, kita ceritakan kepada orang yang kita percayai, ya, saudara, teman kita, atau pasangan kita, atau keluarga kita, ya. Terus bukan berarti memang kalau misalnya kita meminta semua orang menyetujui pilihan kita. Ini enggak ngaruh gitu ya, dalam artian semua apa yang terjadi di hidup kita, kita minta gitu ya untuk mereka setujui. Enggak, tetap kembali kita yang punya kendali gitu ya, yang bisa menentukan. Nah, kalau misalnya ada pasangan atau keluarga atau orang mendukung kita, kalau keputusan yang kita lakukan itu mungkin melenceng, nah mereka bisa mengarahkan kita gitu, atau mensupport kita. Oke, bagi mereka itu hal yang wajar, ya justru baik gitu kalau kita lakukan. Jadi ada yang mendukung kita, gak apa-apa dicoba aja gitu ya. Kalau misalnya kita gagal, kalau misalnya kamu gagal, nanti kita belajar lagi. Jadi ada orang yang betul-betul mendukung kita gitu. Jadi bisa memberikan keberanian yang besar dari diri kita kalau misalnya ada yang support kita. Kalau misalnya gak ada yang support kita, jadi memang harus sendiri, berjuang sendiri, berusaha sendiri, jatuh sendiri, harus bangkit sendiri dan segala macam. Memang sulit gitu ya. Dan kebanyakan dari kita pun juga sulit untuk kita bangkit kembali kalau gak punya orang yang betul-betul hadir di hidup kita untuk mensupport kita. Terus ingat alasan kenapa kamu ingin memulai. Nah, ketika perjalanan mulai terasa sulit, kita kembali kepada alasan awal. Kenapa ya aku ingin melakukan ini? Kenapa ya aku memilih pekerjaan ini? Kenapa ya aku punya cita-cita ini? Misalnya ya, kenapa aku memilih jurusan ini? Nah, apakah karena ingin berkembang? Atau ingin membantu keluarga? Atau ingin supaya dilihat orang supaya keren gitu ya? Atau supaya aku keluar dari zona nyaman? Jadi alasan-alasan yang kuat ini akan membantu kita bertahan ketika semangat mulai turun. Tapi percaya responders, dengan sepenuh hati kita melakukan itu, maka ada suatu sukacita, kedamaian yang ada di dalam diri kita.

sepenuh hati dari Andi Rianto dan juga Roni Parulian yang mengantar kita di segmen terakhir di program Sketsa Keluarga Indonesia. Wow, kalau bukan cinta kalau tidak sepenuh hati. Jadi penting banget ya kalau melakukan segala sesuatu dengan cinta, kasih sayang, itu tandanya berarti sepenuh hati. Nah, bagi kita yang melakukan dengan sepenuh hati, itu ada suatu kelegaan atau kedamaian, sukacita yang terdalam gitu ya di dalam diri kita, sehingga kita bisa pancarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dan akan kembali ke kita juga pastinya ya, sesuatu yang baik, hal yang positif juga, dan rasa sakit hati atau iri hati atau dengki dalam segala macam mungkin kita lihat di luar sana, tetapi karena proses yang kita lalui ini dengan sepenuh hati, dengan rasa cinta, ketika ada mengecewakan, kita gak terlalu terpuruk ya responders. Oke, luar biasa, kita sudah mendengar bersama-sama ya tentang bagaimana kita bisa belajar memulai sesuatu yang selama ini mungkin kita takut untuk kita coba. Memang dari topik ini kita bisa belajar ya responders, bahwa berani bukan berarti tidak takut. Nah, kita sebagai orang-orang yang mempercaya ya kan, mempercayakan bahwa dari apa yang sudah kita dengar ya selama kurang lebih 1 jam ini, kita juga diingatkan untuk tidak membiarkan ketakutan kita menguasai hidup kita. Karena ada kalimat ya yang mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan ya, membangkitkan kasih kita juga dan ketertiban. Jadi ketika ada sesuatu yang baik selama ini ingin kita lakukan, persiapkan dengan bijak ya. Kita berdoa, lalu kita beranikan diri kita untuk mengambil langkah pertama. Jadi penting banget ya responders, kita sama-sama belajar bagaimana mungkin perjalanan kita ya yang akan berakhir, dan kita juga tidak bisa menjamin semuanya akan berjalan sesuai rencana kita, tetapi kita bisa memilih untuk mengambil langkah pertama ya. Jangan sampai di beberapa tahun ya dari sekarang atau di beberapa tahun ke depan kita berkata, coba ya seandainya waktu itu aku melakukannya, itu udah penyesalan pasti ya responders. Tapi kita usahakan ya, kita bisa berkata kepada diri kita di tahun-tahun selanjutnya, di tahun-tahun ke depan, aku memang takut tapi aku mau mencoba ya, sekarang dan ke depannya seterusnya. Nah, karena kenapa? Terkadang perubahan besar di dalam hidup dimulai dari satu langkah kecil yang kita beranikan hari ini. Wow, terima kasih semuanya responders yang sudah setia mendengarkan Respon Radio, terlebih di pagi menjelang siang ini ada di program Sketsa Keluarga Indonesia bersama Cila. Senang sekali dan bersyukur bisa membagi beberapa topik, tips ya kepada kita semua, dan kita juga bersyukur bisa belajar bersama-sama. Kita belajar dan kembali diingatkan gitu ya, bahwa gak apa-apa kita punya mimpi, kita punya cita-cita, kita punya rasa ketakutan mungkin ya, intinya kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh untuk belajar dan juga terus bergantung kepada Sang Pencipta kita yang akan memampukan kita dan menolong kita. Untuk mengakhiri perjumpaan kita, Cila sekali lagi berterima kasih kepada responders. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun sikap ya yang mungkin responders merasa kurang nyaman, dan tentunya jangan khawatir karena ada program selanjutnya yang akan menemani responders di program Retro Siang, dan rekan saya Marin yang akan menemani semuanya. Kita tutup perjumpaan kita dan sampai jumpa di program-program selanjutnya. Bye-bye.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, selamat hari Senin, Responers. Berjumpa kembali, kali ini bukan dalam versi yang AI, tapi ini versi Marin asli nih, yang bakal menemani Responers dengan berbagai lagu-lagu nostalgia. Ya, tentu aja kita kali ini di program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia di siang hari ini selama 3 jam ke depan. Gimana nih kabarnya Responer? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan masih semangat ya untuk melanjutkan berbagai aktivitasnya. Dan sambil beraktivitas, tentunya sambil ditemani dengan berbagai lagu-lagu yang sudah kita siapkan ataupun juga lagu-lagu requestannya pada Responers dari tahun 70 ataupun juga 60, tentunya sampai tahun 2006. Alias kita bakal putarin lagu-lagu lawas favoritnya, baik itu lawas Indonesia ataupun juga lawas Western yang bakal mengudara di siang hari ini. Nah, buat kamu yang punya requestan lagu lawas favorit ataupun juga punya lagu-lagu lawas dari band favoritnya, boleh banget untuk di request di siang hari ini. Langsung aja di 0821-5566-8003 atau juga bisa di 0811-6622-930. Dan tentunya juga Responers bisa bergabung dari media sosial kita, bisa di DM aja langsung Facebook, Instagram, atau join live TikTok kita yang bakal kita mulai sebentar lagi di akun @responradio93.0 official. Dan kalau kamu udah request lagu nih Responers, jangan lupa untuk didengarkan juga siaran hari ini dan lagu-lagu yang bakal kita playkan bisa langsung di streaming di www.responradio.com atau bisa dari aplikasi Radio Jati. Jadi Responers bisa akses kita dari streaming dan juga aplikasi, karena kalau dari radio yang biasa kayaknya belum bisa ya, karena masih ada perbaikan. Dan Responers juga yang lagi di perjalanan nih, Marin mau bilang hati-hati di jalan. Serta yang lagi bawa kendaraan, kalau bisa ke sekarang ini ya, khusus yang ada di sekitaran Padang, Padang Pariaman, pokoknya di sekitaran Sumatera Barat atau dimanapun berada, kayaknya kualitas udara kita masih cukup kurang baik ya, atau bahkan juga udah tingkat bahaya. Jadi jangan lupa untuk pakai masker dan banyak minum air putih ya, supaya nanti tidak terganggu saluran pernafasannya. Dan tentunya biar gak bosan kalaupun gak beraktivitas keluar rumah, di rumah aja stay safe semua sambil ditemani dengan berbagai program-program dari Respon Radio. Dan karena kayaknya kira-kira ini ya Responers, kita ngeliat banyak banget bencana yang terjadi di Indonesia. Kayak mulai dari Sabang sampai Merauke, berbagai pulau-pulau kita juga ini terdampak bencana. Mulai dari kebakaran hutan, terus juga erupsi Gunung Anak Krakatau, terus juga ada musim kemarau yang cukup panjang, dan hampir beberapa daerah itu masih kekeringan. Dan untuk karena seperti bencana yang banyak itu, kita berharap semoga dunia ini, Indonesia ini kembali pulih. Sama-sama kita dengarkan ya satu lagu dari Michael Jackson, Heal the World.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

dari Whitney Houston sudah menemani kita di segmen pertama ini ya. Dan membuat kita di menit 30 tentunya dengan berbagai lagu-lagu lawas yang sudah kita dengarkan. Kita masih akan kembali dengan lagu-lagu lawas special request dari responders dan tentunya yang sudah kita siapkan. Dan buat kamu yang mau request lagu, itu masih marin tunggu dan bisa banget di siang hari ini. Langsung aja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Sambil menunggu requestan dari responders, kita dengarkan lagi satu lagu dari Nav, Kau Masih Kekasihku.

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

masih bareng Marin di 93,0 FM Respon Radio, Radio Karya Anda. Nah, gimana responers? Masih tetap semangat kan? Tadi udah Marin puterin nih lagu Gejolak Kaula Muda. Aduh, tentunya biar semangatnya tetap makin muda, semakin seperti kaula muda ya. Karena ini jam-jam rawan sih kata orang ya. Jam-jamnya udah semua tertengah berbunyi, terus juga jam-jamnya ngantuk, lapar semua deh di sini diembat. Nah, jadi setelah dengerin lagu Gejolak Kaula Muda tadi, semoga semangatnya semakin membara di siang hari ini untuk melanjutkan berbagai aktivitasnya. Nah, Marin masih punya banyak lagu lagi, lagu-lagu lawas yang tentunya banyak ngajarin kita nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai sosial, ataupun juga punya pesan dan makna tersendiri. Dan buat responers kalau punya lagu-lagu lawas favoritnya, entah itu dari tahun 70 atau juga tahun 60, boleh banget kita putarkan di siang hari ini. Langsung aja bergabung di 0821-5566-8003 atau juga bisa di 0811-6622-930. Tapi ingat ya responers, lagunya sebelum tahun 2006, karena kalau udah 2006 ke atas, kita bisa puternya nanti malam jam 7 di program Trippers. Di siang hari ini kita putarinnya di bawah tahun 2006 dulu. Dan kalau misalnya gak bisa dari kontak dan WhatsApp nih, lagi gak bisa ngetik-ngetik, atau sebenarnya kamu lagi buka TikTok, tenang, kita juga bakal mulai live TikTok kita. Ataupun juga bisa DM Facebook dan Instagram di Respon Radio 93,0 Official. Serta jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini. Kalau misalnya kamu pun juga mau request, kamu mau dengerin aja, boleh langsung aja di streaming kita www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati. So, untuk itu kita akan kembali mendengarkan lagu lawas nih dari penyanyi wanita hebat. Aduh, wanita hebat. Wanita yang sangat top ya pada masanya, tahunnya. Dari Tika Ardila, Warai Rembulan. Selamat bernostalgia.

Ruang Rindu dari Leto nih sudah menemani kita ya sampai menit 56. Dan gak kerasa kita sudah melewatkan 1 jam pertama kita untuk program Nostalgia ini. Tenang aja, kita masih akan kembali lagi nanti di jam kedua, tepat jam 12, masih dengan berbagai lagu-lagu lawas special request dari responders. So, untuk menutup perjumpaan di jam pertama ini, sudah ada requestan lagu dari responders kita, yaitu Cici Miau Miau yang mau diputarkan lagu dari Ron Wasserman, Go Go Power Ranger. Ini kira-kira Cici jadi Power Ranger apa ya? Merah, pink, hijau, kuning, atau Power Ranger hitam? Nah, mungkin Cici ini Power Ranger abu-abu kali ya. Untuk itu kita bakal dengerin langsung aja dan kita bertemu lagi nanti jam 12.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Metallica ya, The Unforgiven 2. Special request dari Bang Rifki yang sudah bergabung di siang hari ini dari live TikTok kita dengan alunan musik rocknya yang sudah menemani kita ya. Semoga lagu tadi semakin menambah semangatnya responers yang mungkin lagi cari makan siang, lagi masak, lagi mulai-mulai ngantuk ini ya kayaknya, karena sudah matahari sudah di atas kepala biasanya nih, lebih sudah mulai lelah ini, apalagi yang sudah ngelihat layar monitor dari jam 7 pagi tadi. So di jam kedua ini masih sama dengan jam pertama tadi, kemarin bakal menemani dengan berbagai lagu-lagu lawas. Dan untuk responders yang mau gabung, mau request lagu ataupun juga mau berkirim-kirim salam, boleh banget langsung bergabung di 08215566 8003, dan juga bisa bergabung di 08116622930, atau bisa dari media sosial kita, dari Facebook, dari Instagram, dan dari live TikTok kita di akun @responradio93.0official. Serta jangan lupa untuk dengarkan lagu-lagu yang udah di request tadi dari streaming, tepatnya di www.responradio.com atau bisa dari aplikasi Radio Jati. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk request lagu ataupun mendengarkan lagu-lagu yang sudah di request. Dan di siang hari ini kita sudah dapat requestan lagu nih dari Bang Bulls ya, dari Uncle B. Itu requestannya kali ini judulnya Stranger by the Day dari She Is Apart. Dan juga lagu requestan dari Bang Rex yaitu Sway dari Frank Sinatra. Dan tentunya di siang hari ini sudah masuk telepon dari Bang Tiar yang akan menyapa kita semua. Kita angkat dulu yuk telepon dari Bang Tiar tentunya. Halo, assalamualaikum Bang Tiar. Halo. Aduh. Halo Bang ya. Tiar, halo, selamat siang Abang.
1: Ya.
0: Iya, gimana kabar Abang di Sulawesi nih?
1: Halo. Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kurang lebih satu bulan lebih. Hari ini sudah diguyur hujan.
0: Sudah diguyur hujan, alhamdulillah. Sudah ya, tidak.
1: Sudah, jam 11 tadi waktu setempat.
0: Alhamdulillah, baiklah. Berarti sudah tidak kering lagi ya Bang?
1: Ya.
0: Sudah basah tanah-tanah itu semua ya? Iya.
1: Ya, ini udaranya sudah sejuk ini.
0: Oh iya Bang, oke. Tapi untuk kondisi udara berarti itu sudah mulai. Apakah ada asap gitu, kabut Bang? Enggak.
1: Apanya tuh?
0: Udaranya? Banyak kabut kah? Atau aman-aman aja tuh?
1: Udaranya ini sudah... Iya.
0: Oke, baik.
1: Karena sejuk.
0: Oke. Kira-kira di siang hari ini Abang mau request lagu apa?
1: Oh, mau dengar lagunya Nadila.
0: Nadila? Penyanyi kakak itu Bang atau judulnya?
1: Iya. Penyanyi. Okay. Judulnya satu...
0: Oh, Nadila ya. Nadila nah. Itu yang ada Salahkan Aku Bang. Salahkan Aku yang ada judul lagunya.
1: Salam Mbak Marin, selamat bertugas. Dan juga Mbak Kroh, Respon Radio.
0: Oke.
1: Yang mungkin pasti lagi istirahat. Dan mau semua Respon sebentar saja berada.
0: Oke. Dan, tapi Abang, ini lagu Abang belum ada yang satu, yang ada Salahkan Aku, itu kah?
1: Oh, bukan sih, bukan. Tapi itu saja.
0: Iya, ini saja yang ada dari Nadila.
1: Iya, bukan, tapi...
0: Dari Nadila, Bang.
1: Itu saja, Salahkan Aku.
0: Salahkan Aku aja ya, Bang. Oke, baik, Abang. Ya, nanti ya, kita putar, ditunggu lagunya ya, Bang.
1: Oke,
0: terima kasih Abang. Salam sehat juga ya nanti ke orang ngabar di sana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tiar. Oke, responers. Jadi tadi Bang Liar sudah bergabung dan menyapa kita semua. Kayaknya lagi ada bentrok jaringannya ini. Jadi agak delay suaranya, tapi gak apa-apa. Tadi sudah disampaikan salam-salam dari Bang Tiar, serta juga tadi sudah ada requestan lagu dari Bang Tiar. Kita bakal dengerin juga nanti lagu dari Bang Tiar. Tapi sebelum ke lagu Bang Tiar, kita dengarkan dulu lagu dari Uncle B, yaitu Stranger by the Day di siang hari ini. Jadi selamat bernostalgia.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, apakah gembira itu penting? Ternyata senyum adalah bahasa universal. Senyum dapat dimengerti siapa saja. Itu tidak akan membuat siapapun marah atau sakit hati. Mengapa kita tidak mempergunakannya? Kita hanya memerlukan 26 otot muka kalau tersenyum. Bandingkan dengan 62 otot yang bergerak kalau kita sedang marah. Untuk itu, jangan sia-siakan kesempatan untuk menunjukkan sikap bergembira dalam hidup ini. Anda akan takjub pada hasil yang akan diperoleh. Lukisan Mona Lisa membuat banyak orang penasaran. Senyumnya misterius sekali. Max Tepri berkata, gembira itu adalah bumbu dari kepemimpinan. Pemimpin harus menyediakan bumbu tersebut. Jadi, bergembiralah dimanapun Anda berada untuk sukses Anda.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

itu dia tadi ya responer tentunya satu lagu dari Nadilah di tahun 1997, judulnya Salahkan Aku. Lagu special request dari Bang Tior, dan juga ternyata ada yang sama nih yang mau dengerin juga lagu Nadilah dengan judul lagu yang sama. Katanya ini lagu sering banget didengerin pas SD dan pas masa kecil. Waduh, memang benar ya kalau dengerin lagu-lagu lawas ini jadi ngebawa kita kembali ke masa-masa yang mungkin penuh kenangan ataupun penuh makna. Karena lagu itu punya pengingat ataupun juga menjadi pengingat ya. Ketika kita dengerin suatu lagu, bisa jadi kita dibawa kembali ke sebuah kenangan, atau ketika kita mendengarkan sebuah lagu, kita kembali dibawa untuk masuk ke cerita lama tersebut. Nah, sama juga untuk responder mungkin nih siang hari ini yang punya kenangan dari sebuah lagu atau punya lagu yang menyimpan banyak kenangan, boleh banget kita ukir kembali atau kita nostalgia kembali di siang hari ini dalam program Retro Siang untuk merelaksasikan siang hari ini tentunya dengan berbagai lagu-lagu nostalgia. Langsung aja request ataupun juga mau berkirim-kirim salam di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930, atau juga bisa gabung di akun media sosial kita mulai dari Facebook, dari Instagram, atau juga dari live TikTok di Respon Radio 93 Kanal Official. Serta jangan lupa untuk gabung untuk dengerin siaran kita dari streaming di www.responradio.com atau bisa dari aplikasi Radio Jati. Dan kali ini kita bakal kembali mernostalgia dengan sebuah kenangan, kenangan terindah, lagu dari Samson. Ini di request oleh Bang Uda Ardi ya, yang juga sudah gabung di live TikTok kita di siang hari ini. Untuk itu satu lagu nostalgia bakal mengudara dan menemani kita di siang hari ini, kenangan terindah dari Samson.

0: perih banget. Kedelipan apa sih?
1: Hardliner, tahan tangan Anda. Jangan sekali-kali mengucek mata yang terasa perih hari ini. Debu vulkanik yang melayang di udara di kota kita bukan debu tanah biasa. Partikel ini adalah pecahan kaca vulkanik dan kristal silika mikroskopis yang bersudut tajam. Mengucek mata saat kelilipan debu abu vulkanik sama saja menyeret pecahan beling langsung di atas lapisan bening kornea Anda. Akibatnya, luka gores mikro, infeksi serius, hingga resiko gangguan penglihatan permanen. Hardliner selamatkan penglihatan keluarga dengan 3 langkah perlindungan. Pertama, tanggalkan lensa kontak untuk sementara waktu dan beralihlah ke kacamata berbingkai rapat atau kacamata pelindung. Kedua, jika mata terasa mengganjal, jangan diseka kain atau tangan. Bila segera menggunakan obat tetes air mata buatan atau guyur lembut kelopak mata dengan air matang yang mengalir. Ketiga, jika perih tak kunjung reda atau pandangan mulai buram, segera periksakan ke dokter mata Anda. Tahan refleks tanganmu, lindungi kornea matamu dari goresan luka. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Aduh, emang lagi berisik banget ya di sini. Tanda-tanda orang have itu tuh, ya bunyi-bunyi orang-orang have ini sudah mengudara. Tapi kita gak bakal ngomongin orang have, kita bakal ngomongin satu lagu yang baru aja kita puterin dari Mariah Carey, judulnya Fantasy. Dan tadi merupakan special request dari Bang Silo yang sudah bergabung di siang hari ini ya, nostalgia bareng kita. Dan kita masih akan nostalgia kembali nih dengan berbagai lagu-lagu requestannya para responders. Kali ini dari live TikTok kita datang Bang Kakafka yang request lagu dari Spin Doctors. Waduh, ini mah lagu lawas dari, aduh kemarin sebenarnya kurang tahu juga ya, tapi kayaknya sambil kita searching kita bakal putarin juga nanti lagunya. Tadi kakaknya request lagu judulnya Two Princess. Ya, kayaknya ini ngomongin Marin yang jadi princess ya. Princess Marin di siang hari ini. Sama princess, banyak princess tentunya. Jadi namanya Two Princess. Dan juga kita bakal putarin lagi lagu-lagu Laos yang lainnya. Untuk itu responders yang mau request lagu masih bisa banget langsung aja gabung, bisa dari live TikTok kita di akun Respon Radio 93,0 official atau dari kontak dan WhatsApp 0821-5566-8003 atau juga bisa di 0811-6622-930. Untuk itu sambil menemani makan siangnya responders di siang hari ini, kita dengarkan aja satu lagu dari Spin Doctors, Two Princess. Enjoy.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

93 0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan itu dia ya, satu lagu dari Andi Liani, judulnya Sanggupkah Aku. Special request dari Bang Pacapua yang sudah sting dan bergabung di live TikTok kita. Kita masih akan menemani kembali responers dengan berbagai lagu-lagu lawas. Tapi karena sekarang udah masuk di menit 54, kita harus tutup dulu perjumpaan untuk jam kedua ini. Dan kita akan puterin lagi nanti di jam ketiga, tepat jam 1 siang. Tentunya lagu-lagu lawas yang akan menemani responers. So untuk responers yang mau bergabung masih bisa ya, kita tunggu nanti di jam terakhir kita. Serta jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita tutup jam kedua ini dengan satu requestan lagu nih dari responders kita, yaitu dari Bang Rex yang request lagu dari Good Bless, judulnya Biskota. Selamat bernostalgia.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Halo Responers, masih bersama Marendis 93,0 FM tentunya. Dan kita udah masuk di jam terakhir kita nih, di jam 1 dalam program Retrosia. So kita masih kembali bernostalgia ya dengan lagu-lagu lawas special request dari Responers di siang hari ini. Dan tadi juga sudah dibuka dengan satu lagu dari Mas Budeng ya, yang request Mawar Hitam dari T-Pex. Dan masih ada lagi nih lagu-lagu yang akan Marin putarkan. Salah satunya requestan dari Bang Uzumaki, ini judulnya Dialova dari Once Mekel. Terus juga ada requestan lagu dari Uda Jazz yang juga sudah bergabung dari WhatsApp dan live TikTok kita. Ini request lagu dari Billboard judulnya Madu dan Racun. Serta juga ada requestan lagi lagu dari Uda Fitro, yaitu Bintang dari Airband yang belum kita putarkan. Untuk responers yang mau juga bergabung request lagu ataupun mau nambah requestan lagu atau juga mau berkirim-kirim salam di siang hari ini, masih bisa banget langsung aja gabung di 0821-5566-8003 atau bisa di 0811-6622-930. Dan juga bisa dari media sosial kita, karena kita juga lagi live TikTok kebetulan di siang hari ini di akun @responradio93.0official, baik DM Instagram, Facebook atau join live TikTok kita. Nah, responers juga jangan lupa untuk dengarkan siaran kita hari ini. Bisa langsung gabung di streaming www.responradio.com atau juga bisa dari aplikasi Radio Jati. Kembali sudah menyapa kita ada Bang Daun Jatuh nih yang udah request Kak, mau request Kiana Somewhere Only We Know. Oke, nanti aku cari dulu lagunya Bang, kalau ada bakal aku putarkan tentunya. Tapi sambil mencari lagu dari Bang Daun Jatuh, kita dengarkan dulu lah Dialova dari Once Mekel, special request Bang Uzumaki.

0: Fik, lu bisa cepetan dikit gak sih?
1: Sabar, ini macet banget. Aku lewat jalan ini aja ya, biar agak cepet.
0: Itu kan jalur satu arah, Fiko. Jangan dekat gitu deh.
1: Gak apa-apa, cuma kali ini aja kok. Besok-besok gak lagi.
0: Kamu yang benar dong nyeternya, Fiko. Itu tadi hampir kena mobil loh.
1: Tadi kepikiran pengen cepat sampai sih.
0: Fiko, di jalan itu gak bisa asal cepat saja. Rambu itu ada buat kita aman.
1: Iya ya, baru kepikiran sekarang. Tadi emang terlalu maksa sih kita.
0: Mending telat dikit, Fiko, daripada gak sampai sama sekali.
1: Bener juga ya. Lain kali gak mau ambil risiko lagi lah. Mulai sekarang, kayaknya kita lebih hati-hati deh.
0: Nah, gitu dong. Yuk lanjut, tapi ikut aturan ya.
1: Siap bosku.
0: Di jalan, jangan cuma mikirin cepat sampai. Patuhi rambu lalu lintas, karena keselamatan jauh lebih penting dari kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini

Itu dia satu lagu dari Air Band, judulnya Bintang ya, yang sudah membawa kita di menit 20 di jam terakhir ini. Dan responers, tentunya kita masih akan kembali dengan berbagai lagu-lagu lawas nih. Requestannya pada responer kita yang sudah bergabung dan stay dari tadi di live TikTok ataupun di streaming kita. Dan kita sudah dapat kembali requestan lagu dari Bang Pacapua. Ini judulnya Dera Maria dengan penyanyi Ricky Martin. Terus juga ada yang request lagu dari Keane, judulnya Somewhere Only We Know. Dan juga ada requestan baru nih dari Kak Dinda, dari penyiar di Kiara FM. Waduh, sudah bergabung. Halo Kak Dinda, semangat juga siarannya Kak Dinda. Kak Dinda juga sambil menunggu waktu siaran mau dengerin lagu dari Keisha Cole, judulnya Love. Waduh, ini mah lagu yang pernah viral ya. Bahkan juga kayaknya masih viral deh di tahun ini. Tapi lagu ini sempat jadi viral karena jadi sound di kayak FTFT ataupun video-video di TikTok gitu loh. Jadi kayak tren konten gitu. Waduh. Kita bakal putarin ketiga lagu ini di segmen ini. Dan buat responers yang mau gabung dan mau join, masih bisa dan masih kita tunggu. Langsung aja di 082155668003 atau di 0811662293 serta juga

Kayak bisa dari Facebook, dari Instagram, atau dari TikTok dengan akun @responradio93.0 official. So untuk itu responers, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kita putarkan lagu yang pertama dari Ricky Martin penyanyinya, requestan dari Bang Pacapua itu Maria. 1, 2, 3, un pasito pa'lante.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Keisha Cole ya, judulnya Love, sudah kita putarkan dan menemani kita di siang hari ini. Dan gak kerasa ya, walaupun udah menit 36, kurang lebih 24 menit lagi kita masih punya kesempatan buat bernostalgia bareng. Dan tadi kita udah ngomongin tentang lagu Keisha Cole ya, yang kembali viral nih, lagu yang dirilis tahun 2005 tapi kembali lagi viral di tahun-tahun 2025 kemarin atau juga sampai tahun ini. Kali ini juga ada satu lagu lawas dengan grup, kali ini dari Backstreet Boy, judulnya Shape of My Heart, yang juga masih kembali tiba-tiba booming nih di TikTok, Instagram, ataupun berbagai media sosial ya. Karena ini mengungkapkan bagaimana bentuk hati ataupun juga mengungkapkan perasaan hati kita untuk seorang pasangan. Waduh, ini requestan lagu dari Kak Jejel yang juga sudah bergabung dari live TikTok di siang hari ini. Serta juga ada nih lagu, requestan lagu dari Bang Farhan, Kugadekan Cintaku dari Gomblo. Serta dari Bang Trianto, yaitu Sacrifice dari Elton John. Untuk itu ketiga lagu ini bakal membuat kita semakin bernostalgia atau juga ya semakin mengingat kembali cerita-cerita masa lalu mungkin yang penuh kenangan ya, atau juga mungkin mengenalkan kita dengan lagu-lagu lawas di mana era ketanya belum ada lagu kita sudah ada tapi kita mungkin belum familiar dengan lagu ini. Nah, ini kita bakal belajar tentang lagu-lagu lawasnya. Dan buat responders yang mau bergabung ataupun mau request lagu, masih kita tunggu. Langsung aja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Sambil menunggu mungkin yang mau berkirim-kirim salam atau juga mau request lagu tambahan ya, kita dengarkan aja Shape of My Heart dari Backstreet Boys.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Itu dia satu lagu dari Elton John ya, Sacrifice, sudah membawa kita di menit 53 di siang hari ini. Dan gak kerasa juga ya responnya, ternyata perjalanan nostalgia kita dari jam 11 hingga jam sekarang ini sudah hampir selesai ya, karena kita sekarang udah ada di penghujung jam ketiga sekaligus jam terakhir untuk program Retrosia. Terima kasih untuk semua responders yang sudah bernostalgia bersama kurang lebih 3 jam ini, sudah menemani dan kemarin temani dengan berbagai lagu-lagu lawas tentunya. Dan program Retrosia yang akan hadir kembali esok hari masih dengan jam yang sama, jam 11 sampai jam 2 siang. Dan selain ini akan ada lagi program-program menarik lainnya yang bakal menemani responders dengan berbagai lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Untuk responders tentunya tetap stay tune terus di streaming kita www.responradio.com serta dari aplikasi Radio Jati mungkin. Dan kita akan kembali lagi dalam program-program selanjutnya. Banyak maaf dari Marin mungkin kalau selama siaran hari ini ada kata-kata yang kurang tepat atau kata-kata yang menyakiti ya, atau juga tingkah laku yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Kita bertemu lagi dalam program selanjutnya. Dan selamat beraktivitas, jaga kesehatan terus, serta bye-bye.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan. Selamat siang Responers, bertemu kembali lagi dalam Respon Newsland bersama Marin di hari Senin 7 September 2026. Kita masuk ke berita kita pada hari ini. Berita pertama, BMKG abu vulkanik Anak Krakatau masih tersebar ke Jakarta hingga Bengkulu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau masih terpantau pada Senin 7 September pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Abu tersebut menyebar ke sejumlah wilayah termasuk sebagian DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, hingga Bengkulu. BMKG mengingatkan bahwa abu vulkanik dapat menurunkan kualitas udara dan jarak pandang di wilayah terdampak. Pada ketinggian tertentu, kondisi ini juga berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan. Berdasarkan analisis citra RGB Himawari 9, abu vulkanik diperkirakan terus bergerak ke arah barat. Sebarannya juga mencakup perairan di sekitar wilayah terdampak, serta Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung, dan juga Banten. Masyarakat yang berada di jalur sebaran abu dihimbau memantau kualitas udara dan jarak pandang, serta mengikuti informasi terbaru dari BMKG, PFMBG, dan instansi terkait. Dalam produk pemantauan Himawari 9, abu vulkanik ditampilkan dengan warna merah dan ditandai poligon kuning. Pada pembaruan sebelumnya, BMKG juga mencatat dua klaster sebaran abu yang meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Bengkulu.

Berita kedua di siang hari ini, Gunung Yililewotolog erupsi dengan kolom abu 500 meter mengarah ke selatan dan barat. Gunung Yililewotolog di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur NTT kembali erupsi pada Minggu 6 September 2026 pukul 21.37 waktu Indonesia Tengah. Kolom abu teramati mencapai sekitar 500 meter di atas puncak, berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah selatan serta barat. Petugas pos pengamatan Gunung Yililewotolog, Hairul Imam Tarmizi, menyebut erupsi tersebut terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi sekitar 32 detik. Hingga kini tingkat aktivitas gunung masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat, pendaki, dan wisatawan dilarang memasuki kawasan dalam radius 2 km dari pusat aktivitas gunung. Khusus sektor selatan dan tenggara, zona larangan diperluas hingga radius 3 km. Warga juga diminta mewaspadai potensi guguran lava, longsoran lava, serta awan panas di sejumlah sektor. Untuk mengantisipasi paparan abu vulkanik, masyarakat dihimbau menggunakan masker serta pelindung mata dan kulit. Tempat penampungan air bersih juga perlu ditutup agar tidak terkontaminasi abu, dan perkembangan aktivitas gunung serta rekomendasi terbaru dapat dipantau melalui Magma Indonesia dan kanal resmi Badan Geologi dengan koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pos pengamatan Gunung Yililewotolog.

Berita ketiga kita pada siang hari ini, BNPB siapkan OMC untuk menurunkan abu erupsi Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyiapkan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu meluruhkan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebar ke Jakarta, Banten, dan juga Lampung. Kepala BNPB Surhayanto mengatakan pelaksanaan OMC menunggu kondisi cuaca dan keselamatan penerbangan memungkinkan. Mengingat sebaran abu masih mengganggu aktivitas sejumlah bandara, pesawat untuk operasi tersebut telah disiapkan di Pondok Cabe. OMC dilakukan melalui penyamaian awan untuk membantu menurunkan material abu vulkanik dari atmosfer melalui hujan. Selain itu, BNPB menyiapkan teknik water mist guna meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah terdampak. Namun, pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan penerbangan karena sejumlah bandara masih ditutup atau mengalami gangguan operasional. BNPB juga telah berkoordinasi secara daring dengan BPBD di wilayah terdampak untuk memantau kondisi masyarakat dan kebutuhan penanganan di lapangan. Personel BNPB turut dikirim ke sejumlah lokasi untuk memantau situasi secara langsung, serta memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kemungkinan dampak lanjutan aktivitas vulkanik. Suharyanto meminta pemerintah daerah memastikan kesiapan perangkat penanggulangan bencana, termasuk sistem peringatan dini, tempat evakuasi, rencana kontingensi, serta stok pangan dan kebutuhan dasar. Hingga kini, belum ada pemerintah daerah terdampak yang menetapkan status kedaruratan bencana. BNPB akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta mendorong bantuan pemerintah pusat apabila masih dibutuhkan.

Berita keempat, Pertamina sanksi SPBU yang langgar penyaluran BBM subsidi di Sumber. PT Pertamina Patraniaga melalui Regional Sumbago telah memberikan pembinaan dan sanksi kepada sejumlah pengelola SPBU di Sumatera Barat yang terbukti melanggar ketentuan penyaluran BBM bersubsidi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan BBM subsidi diterima masyarakat yang berhak. Di Kabupaten Pesisir Selatan, hasil pengawasan menemukan sejumlah ketidaksesuaian, seperti pengisian BBM kepada kendaraan yang tidak sesuai peruntukan, penggunaan QR code yang tidak sesuai dengan kendaraan, serta transaksi QR code secara berulang. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, sebanyak 31 SPBU di Sumatera Barat telah mendapatkan pembinaan ataupun sanksi atas berbagai pelanggaran. Selain penindakan, Pertamina juga memperkuat tata kelola SPBU melalui kerjasama operasi atau KSO dengan Pertamina Retail. Pada 2026, dua SPBU telah menjalani KSO, yang satu lainnya masih dalam proses. Secara keseluruhan, terdapat 6 SPBU di Sumatera Barat yang telah menjalani KSO, termasuk salah satu yang merupakan tindak lanjut hasil pengawasan. Pertamina menegaskan penindakan akan diikuti evaluasi dan penguatan tata kelola agar standar operasional, kepatuhan, serta kualitas pelayanan terus meningkat. Pengawasan juga diperkuat melalui koordinasi dengan Polda Sumatera Barat dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat turut dihimbau menggunakan BBM sesuai peruntukan serta melaporkan indikasi penyalahgunaan melalui Pertamina Kontak Center 135.

Berita terakhir kita di siang hari ini, IDAI beri rekomendasi pencegahan dampak abu vulkanik pada anak. IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, mengeluarkan rekomendasi untuk melindungi anak dari dampak kesehatan akibat paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Imbauan tersebut mencakup evakuasi, penggunaan alat pelindung diri, dan cara membersihkan abu, hingga persiapan obat-obatan bagi anak dengan kondisi kesehatan tertentu. Ketua Pengurus Pusat IDAI, Piprim Basarah Yanwarso, menjelaskan bahwa abu vulkanik berbeda dari debu biasa karena mengandung partikel batuan, mineral, dan kaca vulkanik yang dapat mengiritasi saluran pernapasan. IDAI meminta orang tua menjauhkan anak dari wilayah terdampak dan mengungsikannya ke tempat aman apabila diperlukan. Jika kualitas udara memburuk, terutama saat ISPU di atas 100, anak dianjurkan tetap berada di dalam rumah dengan kondisi tertutup rapat. Pembersihan abu sebaiknya dilakukan menggunakan kain atau lap basah, sementara anak dijauhkan dari lokasi pembersihan agar tidak menghirup partikel yang kembali berterbangan. Orang tua juga disarankan mematikan perangkat yang memasukkan udara dari luar menggunakan mode sirkulasi udara, serta menghindari kipas angin yang dapat menerbangkan kembali abu yang mengendap. Anak berusia di atas 2 tahun dianjurkan memakai masker khusus anak yang terpasang dengan tepat, kacamata pelindung, dan pakaian tertutup. Anak dengan riwayat asma atau alergi saluran pernapasan perlu disiapkan obat rutin, dijauhkan dari asap rokok, dan polusi tambahan serta mendapat asupan cairan yang cukup. IDAI mengingatkan orang tua agar segera membawa anak ke fasilitas kesehatan jika mengalami gangguan pernapasan, seperti nafas meningkat, tarikan dinding dada ke dalam, ataupun saturasi oksigen di bawah 94%. Paparan abu vulkanik dapat menyebabkan bersin, batuk, pilek, iritasi saluran

pernapasan hingga sesak nafas. Anak dengan asma, alergi, penyakit baru kronis, riwayat displasi bronkopulmonal, ataupun penyakit jantung bawaan termasuk kelompok yang lebih rentan mengalami perburukan kondisi. Erupsi Gunung Anak Krakatau yang berlangsung sejak 4 September 2026 masih berstatus siaga atau level 3 dengan sebaran abu hingga Jabodetabek, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responders.

Dun sana pandanga, baswo balek dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu dun sana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi, dun sana bisa bergabung di 082155668003. Dan jangan lupa dun sana tuliskan namo, alamat, dan pesan-pesan dun sana. Siaran ko dun sana diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Dun sana pandanga, pernah ndak kita merasa berang bana sampai hati taraso sasa? Pikiran jadi sampi, jo kato-kato nan kalua malah menyakian hati orang lain. Emosi tu hal nan lumrah dalam diri satio orang. Tapi, kalau ndak kita olah junan elok, inyo bisa jadi api nan membakar diri kita surang. Di sisi lain, ado nan namonyo takanai hati, raso tanang nan membuat kita bisa mencalek segala sesuatu jojanya. Kini ko, marilah kita sama-sama baraja baa caro mengolah emosi supaya kita dapat hidup lebih damai.

Dengan sanak pandangnya, emosi biasa tiba karena harapan nan indak tapanuhi, rasa kecewa atau luka lama nan alam cegak. Banyak orang nan mencoba menahan emosi, baharok rasa tu hilang. Tapi sebenarnya, emosi nan dipendam malah bisa meledak labiah gadang di waktu nan lain. Kunci patamo dalam mengolah emosi adalah menyadari jo menarimo kalau kita sedang merang. Bukan untuk membanan, tapi untuk mengana asal muasalnya. Kalau emosi lah mulai tinggi, penting banget untuk membiak jeda, tarik napas dalam-dalam, menjawab seketek dari situasi, atau diam sabanta bisa jadi langkah sederhana nan berarti gadang. Dalam jeda tuh, kita magia uruang ke diri untuk bapikia labiajannya, indak langsung bereaksi. Selain tuh, penting juga untuk baraja mengungkapkan perasaan jo caronan sehat, indak jo nada tinggi, atau kato-kato kasa. Tapi jo komunikasi nan jujua jo sadar, mengecek kalau awak sadang taluko daripada menyalahkan orang lain. Nan indak kalah pentingnya, dun sana bisa memaafkan. Bukan berarti malupuan, tapi malapeh beban dalam hati nan salamoko kita bawa. Karena seringkali, karena hati indak datang dari perubahan orang lain, tapi dari kemampuan kita untuk berdamai jo keadaan.

Akhirnya dan sana, mengolah emosi itu tentang bae cara kita mengenal diri. Joe memilih respon dan lebih bijak. Emosi indah harus jadi musuh. Selama kita bisa mengarahkannya jadi energi untuk memahami Joe mengendalikan diri. Tekanan hati bukan datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam diri kita. Dari kesadaran, keikhlasan, Joe kemampuan untuk melapeh. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa jadi lebih tenang, lebih bijak, Joe lebih damai dalam menjalankan hidup.

Terima kasih dan sanak yang Allah mendengar siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon dan sanak melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi dan sanak di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa dan sanak, tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan dan sanak. Siaran ke dan sanak diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai baso balia di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi kita sudah mendengarkan satu lagu untuk di awal program kita, itu Elok Bakawan Sajo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadonyo. Pas balik Jenica di 93,0 Respon FM Radio Keluarga Anda di program Lama Bana. Mbak Akaba, dun sanak sadolahnya hariko. Mudah-mudahan hariko sehat. Tapi agak bakabu ini caca lihat di luas detek ya. Dan untuk dun sanak sadolahnya tetap stay safe, memakai masker dan minum air putih yang banyak. Oke, hari ko hari, hari Senin tanggal 7 September 2026, dan kini saatnya kita berada di program dan lah pasti itu Lama Bana ya dun sanak ya. Nah dun sanak sambil menjalani aktivitas hari ko, Nica akan menemani dun sanak di lagu-lagu pilihan Minang pastinya dari jam 3 nanti sampai jam 6 sore beko. Nah bagi sanak yang ingin request lagu atau titip-titip salamnya bisa dikontak kita 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 atau di Facebook, Instagram, Respon Radio 93,0 official atau di streaming kita www.responradio.com atau di aplikasi kita Radio Jati. Oke, untuk itu kita mengawali jam pertama kita ini ada lagu Cinan Bana itu dari Friends Ariesta dan Pacapek Sajo dari Carlos featuring Melisa Putri. Selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, sikap gagah perlu untuk mengatasi berbagai kesulitan. Dalam menghadapi kesulitan, jangan bersikap kacau. Tetaplah berjuang. Sun Tzu, ahli perang dari Cina, berkata, prajurit yang baik menempatkan dirinya pertama-tama di luar kemungkinan untuk kalah, kemudian menunggu hingga datangnya kesempatan untuk mengalahkan musuhnya. Artinya kita dapat menyusun rencana perang taktis atas dasar perubahan apapun yang mungkin terjadi di dalam gambaran strategis itu. Dalam kejuaraan dunia rugby 2003 di Australia, tim Inggris begitu gagah melawan Australia. Saat itu Australia adalah juara dunia bertahan.

0: dalam menghadapi setiap persoalan Anda.
1: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
2: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
3: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Oke, kita sudah mendengarkan satu lagu tadi dari Kudo Basi, Aniki featuring Tommy Bolin, itu requestan dari Bang Rex, itu di live TikTok kita ya, dan sana sadalahnya. Dan untuk di sana sadalahnya bisa request lagu di kontak kita 08215566803 atau di WA kita 08116622930 atau di Facebook, Instagram dan TikTok kita di Respon Radio 93,0 FM atau di streaming kita di www.responradio.com. Nah, kita sudah ada tadi komenan dari Abang Cinta Dalam Diam di live TikTok kita Idun Sana Ea nih, baca. Titip salamnya buat kakak yang lagi bertugas dan spesialnya buat seseorang di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan. Ini dia Jawa ya Bang ya? Kayaknya daerah Bang ya. Nah, kita juga ada dua requestan tadi, Tadayo Gurawan Sayang itu dari Bang November dan Balam Pamutih Tali dari Bang Cinta Dalam Diam juga, Balam Pamutih Tali ya. Oke, langsung saja kita dengarkan Tadayo Gurawan Sayang, Rayola, Balam Pamutih Tali, Heri Parintang. Selamat mendengarkan.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

93,0 respon radio keluarga Anda. Oke, tadi kita sudah mendengarkan satu lagu tadi yang berjudul Lupo Asa Cilaku Badan. Kalau Nica caliak-caliak dari lagunya itu menggambarkan seseorang yang kehilangan harapan dan merasa hidupnya itu penuh sedek, susah gitu ya. Karena terlalu berlarut bana dalam masalah-masalah kok gitu. Jadi inyo lupo jo dirinyo surang. Jadi untuk dun sanak seralahnyo kalau ada masalah janganlah balarui-larui gitu. Nah untuk itu tadi lagu requestan dari penonton TikTok kita, Lupo Aso Cilako Badan, itu dari Kang Mas ya. Dan untuk dun sanak seralahnyo masih bisa request lagu ya di kontak kita 082155608003 atau di WA kita 08116622930 atau di Facebook kita, Instagram, dan TikTok Respon Radio 93,0 official atau streaming www.responradio.com atau di aplikasi kita Radio Jati. Nah, kini lah masuk lo cek requestan Rato Pasaman. Itu requestan dari Bang Mulyadi di TikTok, live TikTok kita. Oke, kalau untuk itu mari kita mendengarkan dari Rato Pasaman Benigno.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, kita sudah berada di jam kedua hari ini, masih bersama Nica ya dan sanak saudaranya. Kita tadi Allah Mandang Aci, lagu tadi dari berjudul Cinan Bana dari Fauzina, itu requestan dari Bang Zul di live TikTok kita ya dan sanak sadonyo. Dan di jam kedua kok dan sanak saudaranya masih bisa request lagu kan Ica di kontak kita 0821-5566-8003 atau di WA kita Yudin Sana 08-66-22-9-30 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official atau di streaming kita www.responradio.com atau di aplikasi kita di Radio Jati. Nah tadi Allah Adolo duo requestan Bakasi Amato Mamandang Pinky Prananda featuring Iqbal Mahesa, itu dari Bang Apa Aja Deh di live TikTok kita dan sana ada Sacek Lai Salah Juwo, itu berjudul Genzani, itu dari Uda Ardi. Oke, jadi ndak balamo-lamo ya, kita putarkan lagu Salah Juo Genzani dan Bakasi Amato Mamandang dari Piki Prananda featuring Iqbal Mahesa.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

Iya itu tadi ada lagu, cik lagu tadi ada Baku Buah Mimpi, Pinky Prananda, dan itu requestan dari Bang Fendi di live TikTok kita ya, dan sana sadalanya. Kalau ini cah uli-uli kok kayaknya lagunya tuh tentang harapan dan impian dalam cinta yang tanya tuh ndak sesuai juga kenyataan. Jadi inyolah berharap cintanya nan indah gitu nah ah, tapi inyo harus berakhir dan diterima sebagai mimpi dan ndak menjadi nyato. Jadi pak, kayak awak suko jurang, tapi awak lah mengharapkan awak cinta nan indah banajinya, tapi ndak jadi bantuannya gitu. Ya kadang nan kita aroan tuh nak jadi kenyataan gitu, jadi harus balapang dada kita gitu nah dan untuk dan sanak saudaranya masih bisa request lagu ya di kontak kita 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official dan di streaming kita www.responradio.com atau di aplikasi kita di Radio Jati. Nah dan sana nih salah ada duo requestan Niko, Direktur Dalam Mimpi Liza Tania dan Tangih di Rantau Rafid Istanbul. Direktur Dalam Mimpi ko requestan dari Bang Fitro dan Tangih di Rantau itu requestan dari Bang Sanjaya. Dan untuk itu jangan berlama-lama danga selangsung Direktur Dalam Mimpi Liza Tania dan Tangih di Rantau David Istanbul. Selamat mendengarkan.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

Oke, tadi sebagai lagu terakhir kita di jam kedua ini, dan kita sudah berada di penghujung jam kedua Kodun Sanak saudaranya, dan Nicam akan kembali lagi nanti di jam ketiga, itu di jam 5. Dan Dun Sanak masih bisa saudaranya, masih bisa untuk request lagu di kontak kita 0821-5566-8003, atau di WA kita 0811-6622-930, atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official, atau di streaming kita www.responradio.com, atau di radio, atau di aplikasi kita Radio Jati. Nah, Dun Sanak masih bisa request lagu, masih bisa titip-titip salam, masih bisa baca di sama Nica gitu, Mbak hari Senin nyo hari ko gitu. Nah, biasanya hari Senin ko kalau kece orang hari yang menyebalkan, entahlah yo gitu. Nah, dan kita akan mendengarkan satu lagu sebagai penutup Samanja Uda Karantau dari Fauzana. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi kita awal lah mendengar cik lagu. Judulnya Semenjak Udah Karantau. Oke, itu requestan dari live TikTok kita juga. Dan mengawali di jam ketiga kita kok ya dun sana sadalahnya, dan jam ketiga kok dun sana sadalahnya masih bisa request-request lagu ya di kontak kita 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official atau di streaming kita www.responradio.com dan bisa juga di aplikasi kita Radio Jati. Nah, untuk dun sanak sadolahnyo kabarnya kini kabu ikola sampai ke Padang kecenyo ya ke Sumatera Barat. Nah, untuk dun sanak sadolahnyo tetap stay safe, tetap pakai kalau keluar diusahakan lah pakai masker, kalau nak kepentingan nak usah keluar. Sudah tu banyak-banyak minum air putih ya dun sanak sadolahnyo, kok dape air putihnya tu ayange kalau kece orang-orang kayak dulu. Nah, dun sanak kitolah ado requestan lagu Pasan Cinto Manyeso dari Odi Malik dan Sahujan Indak Sarinai. Pasan Cinto Manyeso ko dari Bang Padil di live TikTok kita, dan Sahujan Indak Sarinai ko dari Bang Jejak Cerita di live TikTok kita. Kalau gitu bolehlah nih sapu-sapu, ada Bang Rex, ada Bang Padil, ada Bang Ryan, dan Bang Fitro. Untuk itu dan sana kita denger dulu dua lagu ko Pasan Cinto Manyeso dari Odi Malik dan Sahujan Indak Sarinai dari Rayola. Selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi amau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari ling kabang nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Oke, tadi awal mendengar satu lagu ya di sana itu dari Teguh ya, Membari Tangi. Aduh, Dek. Mbak Arasu, judulnya tuh gitu, Teguh ya, Membari Tangi. Onde-onde. Nah, untuk di sana sadalahnya, kita lah dulu requestan tadi Tekicuh di Nantarang. Itu requestan dari Bang John di live TikTok kita, dan susu baru dari Upi. Dari Upiak Bulu, susu baru Upiak Bulu itu dari Bang Fitro di live TikTok kita juga ya di sana sadalahnya. Dan untuk di sana sadalahnya, mari kita dengarkan lagu dua lagu iko Tekicuh di Nantarang Ratu Sikumbang dan susu baru Upiak Bulu. Selamat mendengarkan.

0: ruak manuang kau lah ice. Coba ruak ndak dapat paraweh nampak di den. Dek ah kau.
1: Panjang otak den.
0: Ya panjang dek ah.
1: Baa bisa dapat cowok nang gagap ya.
0: Oh, kok itu nak kau tanyan

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, dun sana semua. Kita sudah berada di penghujung jam ketiga. Itu artinya awak bapisah jam sagi ke dun sana saudaranya. Dan untuk dun sana saudara akan bertemu lagi dengan Nica di program-program selanjutnya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Respon 93,0 FM Radio, karena nanti ada program selanjutnya bersama penyiar kita yaitu Cici. Dan untuk sanak saudaranya, Nica minta maaf kalau ada salah kata, salah ucap atau nan kurang berkenan di hati sanak juga kawan. Kita basuh balik di program-program selanjutnya. Dan Nica pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagu untuk penutup di jam, di program Lama Bana, Radio Si Buset dari Buset.

0: Ah, Din, jambian berang kuda, Din.
1: Iya, udah tu, Idin minta lagu cincin di saluang punang kadang, udah aja cincin taluluah mamu, Idin.
0: Iya, kan udah lah minta maaf, Kak Idin.
1: Namu ada tutukah lagu, Idin, kena?
0: Ah, baik, demi menembus kesalahan udah, Kak Idin, sebagai dewasa dari Kak Idin, judul lagu, Idin.
1: Judul lagu, Idin, panjang mana? Tapi kalau Idin sabuyan kau udah jangan berang lo,
0: ndak sabuyan je lah. Udah maklum, kau judul lagu ya.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
3: Pendengar, kita jumpa dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Kali ini kita akan berbicara tentang bersahabat dengan pasangan. Pendengar, benarkah yang dirasakan oleh seseorang dengan pasangannya yang juga menjadi sahabatnya menyenangkan? Ada banyak yang mengatakan ya. Sebagian mengatakan lumayan. Tetapi banyak juga yang mengatakan tidak menyenangkan. Semua pernyataan ini tentu mempunyai alasan yang telah dipertimbangkan dengan baik. Jika ada yang mengatakan sebagai teman, ya lumayanlah, sehingga kemana-mana ada yang temani, teman ngobrol, tukar pikiran, diskusi, dan masih banyak lagi. Tapi katanya tidak mungkin selalu membicarakan banyak hal secara terbuka. Alasannya, mungkin saja terjadi kesalahpahaman sehingga menimbulkan pertengkaran, walaupun awalnya sebagai sebuah sikap yang jujur dan terbuka.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Jika disimak dengan baik, persahabatan dalam pernikahan adalah salah satu kunci untuk kelanggengan pernikahan dalam membangun keluarga yang bahagia. Menjadi sahabat untuk pasangan Anda bukan hanya sekedar berbicara tentang hobi, makanan kesukaan, cita-cita dan impian hidup masing-masing, membesarkan dan memperhatikan perkembangan serta pendampingan anak, sikap terhadap keluarga besar kedua belah pihak, dan sebagainya. Tetapi, bisakah pasangan entah suami atau istri dapat berbicara jujur tentang perasaan dan pandangan yang sebenarnya terhadap pasangannya sendiri, dalam hal ini entah suami atau istri, seperti rasa bosan, kecewa, ketidaksukaan, dan masih banyak lagi. Pendengar, ketika seseorang ingin berbicara dengan jujur, maka tentu ada banyak tantangan dan pertimbangannya. Tetapi ketika Anda telah menjadi pasangan yang mempunyai harapan dan cita-cita menggapai kebahagiaan adalah lebih baik. Pasangan Anda merupakan sahabat yang terbaik Anda. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

Pendengar, dengan berjalannya waktu, mungkin saja Anda merasa perlu membangun persahabatan dengan pasangan. Namun, mengingat kesulitan untuk berbicara jujur tentang perasaan Anda yang sebenarnya, selain rasa bosan, kecewa, ketidaksukaan, sampai pun masalah intimasi, dalam hal ini hubungan seks. Tetapi sebagai pasangan, Anda membangun persahabatan tersebut dengan memperhatikan beberapa hal antara lain. Dan ini tentunya menjadi masukan yang baik bagi Anda pendengar. Yang pertama adalah menerima pasangan Anda apa adanya. Dan cara yang baik adalah hargailah perbedaan. Dengan demikian, Anda tidak mudah untuk menyalahkan pasangan Anda pada saat dia melakukan kekeliruan atau kesalahan. Dia merasa nyaman dan selalu terbuka dengan Anda, sehingga pasangan Anda akan

0: memiliki kedekatan denganmu. Kemudian, sikap dominan dan egois. Dalam hal ini, sikap Anda sebagai pasangan yang selalu mau mengatur dan menguasai pasanganmu adalah lebih baik Anda mengingatkannya daripada memaksakan kehendak Anda kepadanya. Maksudnya, kadang-kadang sebagai pasangan, dan ini sering terjadi kepada para istri, sering ingin memaksakan kehendak sendiri. Akibatnya pasangan merasa, wah ini bagaimana, saya ingin dikuasai. Sehingga kurangilah sikap dominan dan egois. Yang berikut, komunikasi yang efektif dan baik sangat diperlukan. Dalam hal ini, kalimat dan cara serta intonasi perlu diperhatikan sehingga pasangan selalu ingin berbicara dengan Anda tentang apa saja yang menjadi pikiran dan perasaannya.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Selanjutnya, perlihatkanlah dukungan Anda terhadap apa yang sedang dilakukan atau pendapat yang diutarakannya. Jika memang Anda tidak setuju, utarakanlah pendapat Anda pada saat berduaan. Jangan mengecam atau menyalahkannya di depan keluarga, anak, atau di lingkungan sosialnya. Kemudian libatkan pasangan untuk selalu bertukar pikiran dan diskusi sebelum Anda mengambil sebuah keputusan. Jika keputusan itu ternyata salah atau tidak berjalan dengan baik, maka janganlah salahkan pasangan Anda. Karena seringkali ketika kita mengambil pendapat dari pasangan, lalu terjadi hal-hal yang tidak sesuai atau ternyata gagal, maka salah satu akan menyalahkan. Nah, dulu kan saya gak mau, tapi kamu yang mau. Nah, sekarang ini nih akibatnya. Pendengar, adalah lebih baik ajaklah dia untuk evaluasi keputusan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, kami mengajak Anda untuk melakukan konsultasi di 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-790-5-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: aku.
1: Bisa loh ya bobo kita sekarang. Gue juga udah gak punya tempat di rumah ini. Udah kalian gusur kan? Sampai ke belakang. Kamar pembantu.

0: Pendengar, menurut psikolog Cleveland Clinic, pasangan yang juga sahabat dapat membuat hubungan keduanya menjadi lebih harmonis. Ini karena Anda dan pasangan bisa bercerita apa saja tentang segala hal, menghabiskan waktu secara bersama. Dalam penelitian di Journal of Social and Personal Relationship juga dikatakan bahwa jenis hubungan pasangan dalam bersahabat lebih bisa bertahan lama dan lebih intim. Manfaat lain yang dapat dirasakan adalah pasangan dapat meningkatkan kepuasan seksual dan juga mengurangi potensi berakhirnya sebuah hubungan. Namun, ini bukan berarti berperan menjadi pasangan dan juga sahabat adalah satu-satunya penentu hubungan untuk harmonis. Karena semua hal akan kembali kepada individu masing-masing. Pendengar, untuk menjaga persahabatan di antara pasangan, maka kesampingkanlah ego yang Anda miliki selama ini. Dengan demikian, Anda dapat berkompromi dengan pasangan sekalipun berbeda pendapat dan pandangan dalam menyikapi persoalan atau masalah yang dihadapi. Mengalah adalah solusi dan sikap yang baik. Mengalah bukan berarti Anda kalah untuk menyelesaikan suatu masalah, tetapi itu merupakan bagian dari solusi demi mencapai kesepakatan dengan sikap yang bijaksana, sehingga pasangan menyadari bahwa Anda menghargainya. Luangkan waktu untuk membicarakan dan merencanakan masa depan tentang anak-anak atau jika sesuatu yang tidak terduga terjadi seperti ketika pasangan Anda PHK atau menderita sakit yang parah dan berkepanjangan. Merencanakan usaha sebagai bagian dari membangun ekonomi keluarga yang lebih baik. Dan bagaimana agar kehidupan spiritual atau kehidupan rohani lebih ditingkatkan sebagai fondasi untuk bertahan di tengah berbagai tekanan yang akan hadapi. Anjuran ini tentu akan membuat pasangan Anda lebih terbuka dan jujur dalam mengemukakan pendapat maupun idenya. Hindari asumsi yang dapat menimbulkan dampak buruk, seperti berasumsi negatif terhadap pasangan. Dengan demikian, Anda berdua semakin bersemangat untuk lebih akrab sebagai sahabat yang sangat sulit dipisahkan dan dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Akhirnya, jadikan pasangan Anda sebagai sahabat yang tidak dapat dipisahkan sekalipun banyak masalah yang dihadapi. Kami berharap bahwa melalui apa yang kami sampaikan dapat melengkapi pemikiran-pemikiran Anda terhadap pentingnya bersahabat dengan pasangan. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan dalam membangun keluarga.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,8 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Halo, selamat malam. Gimana nih kabar kamu dimanapun saja berada? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitasnya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Gimana nih responers pada hari ini, yaitu di hari Senin tanggal 7 September 2026. Cici menyapa kamu di program Triverse yang bakal menemani waktu kamu 3 jam ke depan dari jam 7 sampai dengan jam 10 dengan lagu-lagu pop populer, baik itu Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan buat kamu di responders yang lagi sakit sekarang, Cici doakan semoga cepat sembuh ya. Apalagi dengan cuaca yang sedikit berubah-ubah ya, sering berubah. Terus juga adanya kabut, terus juga adanya efek dari meletusnya anak Gunung Krakatau ya. Semoga kita berdoa, semoga musibah yang telah dialami oleh kita bersama akan segera membaik. Amin ya Rabbal Alamin. Dan responders, buat kamu nih yang mau request-request lagu, yang mau berkirim-kirim salam buat orang terdekat, kekasih dan juga seseorang nih ya yang kamu idam-idamkan mungkin saja, langsung saja bergabung melalui kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-66-22930 kalau kamu mau suara kamu ikut mengudara. Selain itu juga bisa bergabung melalui akun media sosial tentunya di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat kamu nih yang mau bergabung di live TikTok juga bisa ya, karena Cici udah mulai. Jadi ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya serta salam-salamnya, dan pastinya akan Cici bacakan ya. Dan buat responder sekarang bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Jadi buat kamu yang berada di Sabang, yang berada di Merauke atau di luar negeri, bisa mendengarkan tanpa hambatan apapun ya, kecuali nih ya, kecuali kalau jaringan kamu lagi jelek. Dan responders, kita sapa-sapa dulu ya yang sudah bergabung di live TikTok kita. Ada Kak Aku Purnama menyapa pada malam hari ini. Halo Kakak, selamat malam. Selamat malam juga Kakak Aku Purnama. Request lagu Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim dong Kak. Siap, nanti bakal aku cariin ya. Terus ada juga Bang Sanjaya ya, request lagu Pernah Memerindu dari Siti Nurhaliza. Tapi mohon maaf ya Bang Sanjaya, lagu dari Siti Nurhaliza kita gak bisa putorin karena genrenya adalah genre dangdut. Dan ada juga Kak Kafka ya, halo juga Kak Cici, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terus kata Kak Aku Pernah, oke Kak Cici thank you ya, sama-sama, ditunggu lagunya. Selain itu ada juga Bang Rex yang menyapa kita ya. Halo Cici, gimana kabar Cici? Alhamdulillah sehat. Kalau Bang Rex gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ci, alhamdulillah. Kata Bang Kafka sehat juga, ya alhamdulillah ya. Dan responas ada juga Kak Day ya, request dari Flanella, aku bisa. Oke, bakal aku cari nanti ya Kakak Day, ditunggu lagunya. Dan tentunya juga masih banyak yang request-request lagu dan juga menyapa-nyapa kita. Ada juga Bang Fendi dan yang lainnya ya pada malam hari ini. Semoga yang lagi nonton dalam keadaan yang baik-baik aja, sehat dan juga dalam keadaan yang semangat tentunya, apalagi melihat Cici cantik pada malam hari ini. Dan sebagai pembuka kita di jam yang pertama, sambil menunggu requestan dari responders yang bergabung, mari kita dengarkan dulu satu lagu dari Kim dan Nabila Taqiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu, special request dari Kakak Aku Purnama.

Responders. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

pelan-pelan saja dari kotak ya. Pas banget membuka perjumpaan kita tentunya di jam 22. Di menit 22, tepatnya di jam 7 lewat 22 menit pada malam hari ini. Betul ya kata kotak, pelan-pelan saja. Buat kamu yang sudah menjalani hari-harinya dengan berat ya pada hari ini, dengan lagu pelan-pelan saja sudah membuat kamu sedikit lebih rileks tentunya ya. Semoga saja, amin. Dan Transponders masih bersama Cici tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan juga masih bersama Cici dalam program Triverse yang bakal menemani waktu kamu selama 3 jam ke depan dengan lagu-lagu pop populer baik itu Indo, Manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi langsung saja berikan ya Responders seluruh playlist-playlist terbaik kamu pada malam hari ini. Baik yang mungkin sekarang lagi mengenang masa lalu, yang mungkin sekarang lagi mencurahkan isi pikirannya, lagi capek dengan hari-harinya, dengan sebuah lagu ataupun juga kata-kata, langsung saja bergabung melalui kontak di 0821 5566 8003, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811 6622930. Selain itu kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita tentunya, baik melalui akun media sosial kita ya di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Buat kamu yang di live TikTok, langsung saja ketik di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Tapi nih ya, tapi harus menunggu dan harus stay di live TikTok. Kalau kamu gak stay, gak bakal Cici puterin. Bakal Cici puterin, tapi kalau kamu balik lagi ya. Dan buat kamu tentunya bisa mendengarkan Cici dimanapun saja berada tanpa hambatan apapun melalui streaming di www.transponradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Di live TikTok kita kata Bang Dian, yo kame adiawakoma. Terima kasih Bang Dian udah bilang aku kame ya. Dalam bahasa Indonesia, kame itu artinya manis, lucu, menggemaskan, cantik, rupawan. Semuanya ya. Dan juga tadi di live TikTok kita sudah bergabung Bang Silo ya dari Kalimantan hadir katanya. Halo Kalimantan, gimana kabarnya Kalimantan? Kata Bang Silo, Kalimantan sudah hujan ya. Alhamdulillah tadi malam. Alhamdulillah ya kita ucapkan. Dan semoga saja ya daerah-daerah Kalimantan ataupun mungkin daerah-daerah yang terkena dampak oleh gunung meletus ya dari Krakatau baik-baik saja. Kata Kak Sonova, Sonova ya 13. Kami dari Bengkulu Kak. Halo Bengkulu, gimana nih kabar Bengkulu? Serta juga ada datang dari Bang Rex ya, yang mau dengerin lagu Metallica. Aduh, pada malam hari ini kayaknya gak usah yang terlalu ngegalau ya. Kita bakal kayak lebih rocker gitu sedikit ya dengan pop rock, yaitu Metallica Atlas Rise. Serta special request dari Kak Via ya, yang mau dengerin lagu dari Samuel Cipta Jagat Rasa. Lagu yang salah satu gak pernah absen ya tentunya. Gak pernah juga kita puterin tanpa satu hari pun, karena requestan lagu atau juga penggemar dari Samuel Cipta ini banyak ya yang request-request lagu. Dan

Tentunya respon yang mari kita dengarkan ketiga lagu ini sebelum Cici membacakan requestan selanjutnya dan juga bertukar-tukar kabar sama kamu. Dan ada juga nih dari Bang Susanto, salam dari Klaten, salam sehat. Salam sehat juga Bang Susanto, semoga Bang Susanto semangat ya dalam menjalankan aktivitasnya. Oke, itu Fadila Intan kepada hati.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

aduh, ini kayaknya dengan lagu yang sangat-sangat aduhai ya. Kenapa aduhai? Karena lagu-lagu Falling in Love ya, special request dari Kak Via tadi yang sudah mengantarkan kita ke menit 39. Dan responders masih bersama Cici tentunya di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda, dan masih bersama Cici dalam program Triverse yang bakal menemani malam kamu dengan lagu-lagu pop populer, baik itu Indo, manca serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan responders tadi sudah banyak yang bergabung ya di live TikTok kita. 100 juta mata memandang ya, 100 ribu mata memandang. Aduh, terima kasih yang telah bergabung dan juga telah berbincang-bincang manja dengan Cici malam hari ini yang katanya mau cerita. Boleh banget ya cerita langsung saja melalui WhatsApp di 08215566803 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 08116622930. Selain itu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita tentunya ya Responders, melalui Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Serta ada juga nih di live TikTok kita yang sedang menyapa datang dari Bang Marlboro Vista. Malam Kak Cici cantik, malam juga Bang Marlboro. Gimana nih kabarnya? Serta Maskin ya, Cici dengan emot dadanya. Halo Maskin, gimana kabarnya malam hari ini? Ada sesuatu gak? Ada something gak yang bakal kamu ceritain? Atau mungkin yang kamu mau luapin nih? Apalagi hari ini adalah hari pertama dalam bekerja ya, hari Senin. Mungkin banyak keluh kesahnya, banyak ceritanya. Dan di live TikTok kita datang dari Bang Pakci ya, Bang Bizar. Ada nggak lagunya? Bentar ya, bakal aku cek terlebih dahulu sambil kita mendengarkan 3 lagu special request dari Kak Kafka di live TikTok kita, Triat Selir Hati, serta dari Bang Pacapua ya yang mau dengerin lagu Delantis Bunga Maaf, dan juga Yofi and Uno special request ya tentunya datang dari dengan judul lagu Tanpa Cinta dari Bang King Kong. Oke, nanti kita mari kita dengarkan ketiga lagu ini sambil Cici ngecek lagu-lagu yang sudah masuk melalui live TikTok kita dan juga melalui WhatsApp. Triat Selir Hati.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Warm 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

lagunya benar-benar relate banget ya untuk orang-orang yang mungkin saja habis diselingkuhi kayak aku ya. Siapa nih di sini yang habis diselingkuhin langsung style ya tanpa cinta. Nah, pas banget diliriknya. Namun apabila bisa, kalau kamu gak bisa menerima aku, lebih baik aku hidup tanpa cinta. Lagu ini sudah mengantarkan kita di menit terakhir di jam kita yang pertama. Tapi tenang saja Responders, karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kita yang kedua. Masih akan memutarkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu populer ya, lagu-lagu requestan dari Responders semuanya. Sebagai lagu penutup, ya sudahlah dari Bondan. Ya, special request dari Kak Sonova dan juga special request dari Bang Prahara. Untuk kita tetap di 93.0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya sudahlah. Mimpi.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responers, kita say hi kembali ya di jam kita yang kedua di program Triverse di jam 8 lewat 4 menit. Gimana nih, masih semangat gak untuk menjalani aktivitasnya pada malam hari ini? Yang mungkin saja kamu lagi lembur atau mungkin lagi dalam perjalanan sedang menuju rumah ya Responers, atau mungkin kamu yang sekarang lagi santai ya sambil dengerin Cici, dengerin Radio Respon 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Semoga dimanapun saja kamu berada dalam keadaan yang sehat dan tentunya ya Responers, selain dalam keadaan yang sehat dan juga semangat dalam menjalani aktivitasnya, amin. Dan Responers, tadi sudah bergabung di live TikTok kita ya beberapa yang sudah request lagu yang katanya cocok banget buat malam hari ini. Dan buat kamu yang mau seperti teman-teman kita yang sudah request lagu ya, langsung saja bergabung melalui kontak di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-662-930 kalau kamu mau suara kamu ikut mengudara bersama aku. Selain itu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita, tentunya di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan juga kamu yang lagi berada di luar negeri atau mungkin kamu di luar jangkauan kita bisa mendengarkan melalui streaming. Di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio biar kamu lebih mudah untuk mengakses Cici dimanapun saja berada. Tadi request lagu ya dari The Chainsmokers, Don't Let Me Down. Special request di live TikTok kita dari Kak Anit ya, yang katanya setia menunggu lagunya. Aduh, terima kasih Kak Anit. Terus juga ada Sal Priyadi, Kita Usahakan Rumah Itu. Special request dari Pak Ci alias Bang Bizer ya. Aduh, kalau lagu ini Cici sedikit hopeless romantic ya dengerin lagu ini, karena Kita Usahakan Rumah itu gak sih lagunya, aduh. Serta dari Mariah Carey, Baby, special request dari Bang Peace Just Boy. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ini sebelum Cici memutarkan lagu-lagu berikutnya dan juga salam-salam serta sapa-sapaan dari Responder semuanya.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah?
1: Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat.

0: PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, semoga kamu masih semangat dalam menjalankan aktivitasnya ya. Dan tentunya masih bersama Cici dalam program Triverse yang bakal menemani waktu malamnya kamu dengan lagu-lagu pop populer, baik itu Indo, manca, Korea, serta salam-salam dari Responer semuanya. Tadi di kontak kita sudah bergabung Kakak Bang Simatupang ya. Cici bacakan terlebih dahulu. Halo, halo, halo. Halo juga Bang Simatupang. Hai Kak Cici, selamat malam. Gimana nih hari ini? Sehat terus ya.

di hari Minggu, pokoknya kangen apapun yang dilakukan sama ibu. Setiap kali lihat foto pas masih kecil, suka mikir, kok bisa ya aku merusak banyak dari mimpinya. Lagu Edie Gitaf berakhir di aku. Salam-salam dulu buat Kak Cici yang siaran, sehat-sehat bareng sekeluarga dan juga tim Respon Radio. Dan tak lupa responders dimanapun saja berada. Semangat siarannya, terima kasih Bang Simatupang. Dan kata-kata Bang Simatupang emang bikin aku sedikit sadar ya. Bukan sedikit, tapi lebih sadar banget. Karena apa? Karena di dunia ini gak ada yang abadi. Ya gak sih? Gak ada abadi di dunia ini. Dan oke, ditunggu lagunya Bang Simatupang ya, serta lagu dari, selain dari Bang Simatupang, ada juga special request dari Bang Farhan ya, yang mau dengerin lagu dari Nyoman Paul. Itu request dari live TikTok kita, yaitu dari 5 minutes ya, semakin ku kejar semakin kau jauh. Special request dari Bang Bulls yang sudah bergabung di live TikTok kita juga, dan juga Bang Fendi yang mau dengerin lagu Elo masih ada. Oke, ditunggu lagunya ya, satu persatu bakal Cici puterin. Tapi sebelum itu kita lanjut sedikit lagi ya mengenai kangen dengan orang tua. Karena apa? Karena ya namanya juga orang tua, gak mungkin, walaupun kita pengen ya orang tua itu hidup abadi, yang pengen lihat kita sukses dan pengen nemenin masa-masa kita, baik itu masa-masa sulit, masa-masa sukses, ya namanya juga kehidupan. Buat kamu yang masih ada ibu ya, tolong dilihat ibunya juga. Kayak kalau kamu masih di rantau, jangan lupa untuk pulang, sapa orang tua, sayangi orang tua, jangan pernah ngelawan. Karena apa? Karena biasanya orang tua itu ngomong untuk kebaikan anaknya juga. Edie Gitaf berakhir di aku.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

0: 93,8 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya di malam hari ini, di pertengahan jam kita yang kedua, yang bakal pastinya memutarkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu requestan dari responders. Buat kamu dimanapun saja berada, dari Sabang sampai Merauke, yang mau request-request lagu, yang mau berkirim-kirim salam bersama Cici pada malam hari ini, langsung saja melalui kontak dan juga WhatsApp di 0821 5566 8003, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811 6622930. Pas banget ya, Cici bilang tadi telepon WhatsApp, dan sudah bergabung Bang Sanjaya ya. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat malam Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Sanjaya, selamat malam. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
1: Cici gimana? Abangnya
0: sehat? Kalau Cici sudah sehat. Abang mau malam ini tuh lagu-lagu pop populer ya, baik itu Indo, Inggris, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Mau request
1: apa? Chris Patih. Chris Patih ada.
0: Oke, bakal aku lihat dulu ya Bang ya. Chris Patih. Chris Patih ada, Demi Cinta Pernah Terluka, sama Cinta. Bentar, ini Cinta Putih tahun 2000. Oh iya betul, Demi Cinta Pernah Terluka. Ya, cuma itu doang nih Bang. Demi Cinta Pernah Terluka. Jadi Abang mau request lagu apa nih?
1: Niji ada Niji?
0: Niji ya? Kalau Niji itu Biarlah, Di Atas Awan, Rahasia Hati, Sumpah dan Cinta Matiku, Ku Takkan Bisa, Laskar Pelangi, Kau dan Aku, Dusta, Arti Sahabat, Abu-Abu, Waduh, Cinta dan Portal Waktu, Vibrasi, Segitiga Cinta, Terusir, Bila Bersamamu, Hancur Aku.
1: Sumpah Mati.
0: Sumpah Mati. Oh iya, Sumpah dan Cinta Matiku ya? Oke, salam-salamnya Bang, boleh?
1: Salam-salamnya terus untuk DJ, sehat selalu. Untuk Budan, untuk Simanis, semangat kuliahnya. Untuk Cici,
0: iya lanjut.
1: Jojo, Cinta. Abang Sita, Jojo. Andi, Rex, Wolf. Ryan, Lajes di Malaysia. Bungkus semuanya lah. Itu aja.
0: Oke. Ada lanjutan? Oke, ditunggu lagunya Bang ya.
1: Udah.
0: Dan tentunya ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah bergabung ya responders Bang Sanjaya yang mau dengerin lagu dari Niji, Sumpah dan Cinta Matiku. Dan tadi ya, buat kamu yang mau request lagu, kita lanjut lagi ya. Bisa melalui akun media sosial di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 FM. No official ya. Dan kata Ryan, salam balik untuk Bang Sanjaya. Sudah Cici bacakan juga ya. Dan kata AA Senaku ya, aku boleh telepon gak? Boleh. Kalau buat kamu apa yang gak boleh? Yuk sleep call. Katanya tadi sleep call sama aku, gimana sih AA Sena? Dan tentunya responders selain dari Bang Sanjaya, kita bakal menyapa nih responders kita yang sudah lama tidak bergabung karena kesibukannya yang biasanya di Turki, sekarang sudah pindah ke Afrika. Ada Bang Justin. Halo Bang Justin, gimana kabar Bang Justin? Udah lama banget gak bergabung. Udah lama banget ya tentunya gak sapa hai-hai ya sama Cici. Dan katanya Bang Justin mau request lagu. Boleh, bakal Cici cari nanti ya. Selain itu bakal ada lagu Bang Fendi terlebih dahulu yang tadi request ya. Masih ada dari Elo serta lagu dari Kakak Strawberry. Yang mau dengerin lagu K-pop Jisoo Click. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ini. Untuk sebelum melanjutkan mendengarkan lagu-lagu berikutnya.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
2: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

siapa nih yang suka lagu Heavy Rotation? Aduh, aku gak bisa nyanyi, malahan ikut nyanyi ya. Dan lagu ini telah mengantarkan kita di menit ke-58, di menit terakhir di jam kita yang kedua. Dan kita harus say goodbye dulu ya responders, tapi tenang saja karena kita akan say hi kembali di jam kita yang ketiga. Tiba-tiba lupa lirik, kata Bang Farhan. Bukan lupa lirik ya, tapi lupa nada. Untuk kita tetap di 93,0 FM karena Cici bakal kembali lagi dengan lagu-lagu favorit kamu dan lagu-lagu requestan kamu.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responers, kita ketemu lagi di jam kita yang ketiga ya. Tadi sudah dibukakan dengan lagu ya, Lantas Kamu Ngapa Masih Menaruh Hati, itu kan lagu-lagu yang kayaknya sedikit ngegalau tapi dengan beatnya yang santai, kayaknya nggak sadar deh kalau itu adalah lagu galau. Lantas dari Juicy Lucy, special request dari Ryan. Dan Responers tentunya masih bersama Cici di jam kita yang ketiga ya, alias di jam yang terakhir di program Traverse yang bakal memutarkan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo maupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi buat kamu yang mau berkirim-kirim salam, yang mau bercerita bagaimana keseharian hari ini, langsung saja bergabung melalui kontak di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-662-930. Selain itu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Buat kamu nih yang di live TikTok yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam juga, langsung saja untuk ketik di kolom komentar salam-salamnya buat siapa. Terus juga judul lagunya apa. Kalau misalkan masih ada waktu bakal Cici puterin nih ya. Dan malam-malam hari ini Bang Justin ya. Bukan Bang Justin di Turki lagi, melainkan Bang Justin di Afrika. Yang mau dengerin lagu dari Justin Bieber sama ya Bang Justin. Dan Justin, jangan-jangan Bang Justin ini adalah orang yang menyamar, yaitu sebenarnya adalah Justin Bieber. Never say never. Serta ada special request dari live TikTok kita ya, datang dari kakak Sean, Bang Sean, yang mau dengerin lagu dari Dua Lipa, Be The One. Be The One ya, katanya tadi Be The One. Cici bingung ya, Be The One, Be The One, emang ada Dua Lipa Be The One? Ternyata Be The One ya. Serta ada juga dari live TikTok kita yang mau dengerin lagunya dari Maida, 100 Hidup Lagi. Kakaknya gak ada namanya nih, Kak Dia kah atau Kak apa nih namanya, tanpa nama. Halo Kak tanpa nama. Untuk itu sambil Cici bakal puterin lagu-lagu selanjutnya, kita dengerin dulu 3 lagu ini.

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

to you. Aduhai. Lagu dari Bruno Mars featuring Lady Gaga, Die With A Smile. Special request dari Bang Hasan yang sudah bergabung di live TikTok kita tadi. Dan Transponers masih bersama Cici dalam program Triverse yang bakal menemani malamnya kamu dengan lagu-lagu pop populer baik itu Indo, Manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan buat kamu yang mau berkirim-kirim salam serta berbagi ceritanya nih pada malam hari ini, langsung saja bergabung melalui kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Serta kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan juga bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi kita di Jati Radio. Tadi ya, ternyata Bang Sean ini keluar ya, padahal Bang Sean tadi request lagu dari Mahen, Pura-Pura Lupa. Oke, bakal aku, dari Dua Lipa ya, Be The One. Oke, ditunggu lagunya, bakal Cici puterin lagi lagunya. Serta ada special request dari live TikTok kita juga. Datang dari Bang Rizkian ya. Oke, ternyata nggak ada ya Bang Rizkian ya. Dan juga ada dari Bang Noah ya, yang mau dengerin lagu dari Mahen juga, Luka Yang Gorindu. Oke, siapapun yang di dalam ini bakal Cici puterin lagunya. Dan yang nggak di dalam, Cici turunin lagunya ya. Mohon maaf, karena apa? Karena nggak mungkin dong Cici nggak muterin lagu-lagu buat responders yang gak bergabung di dalam ini. Ada juga Kak Dino yang tadi request lagu dari Fatin, Tidur Siang. Walaupun sekarang udah malam ya, lagunya diganti aja liriknya menjadi Tidur Malam. Semoga setelah dengarkan lagu-lagu ini dan juga mendengarkan suara Cici yang imut merdu bisa menemani waktu malamnya kamu dan juga bisa

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah

0: bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, sebagai orang yang sukses, Anda harus mempunyai kegemaran. Gemar yang dianjurkan di sini adalah gemar membaca, gemar mempelajari hidup orang sukses, gemar belajar seumur hidup, gemar berolahraga untuk menjaga kesehatan, dan gemar memberi. Melalui kegemaran ini, kita akan mempunyai sikap percaya diri yang tinggi dan juga sikap mengasihi orang lain. John Sculley, mantan direktur Apple Computer, mengatakan, dalam tata ekonomi baru, sumber-sumber daya strategis tidak lagi muncul dari dalam tanah. Sumber itu adalah ide-ide dan informasi yang lahir dari pikiran kita. Dan semua itu akan muncul jika Anda mau gemar membaca dan gemar beraktivitas. Jadi Anda mau sukses? Usahakan diri Anda untuk menggemari segala hal yang positif.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Tidur siang by Fatin emang seenak itu kata Kak Dino. Betul sekali, lalu dilanjut ya sama Kakak Pacung. Pas aku masuk lagu favorit aku diputerin, happy banget. Mantap, sekarang playlist ini pagi menuju siang harus diputer nih, apalagi pulang kerja. Aduh mantap banget Kakak Pacung. Ya betul banget ya, kayaknya lagu ini juga menghantarkan kita di menit 35 dan mengingatkan kita untuk tidur malam hari ini ya, bukan tidur siang, melainkan tidur malam untuk istirahat. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas besok, kamu harus tidur dan istirahat, jangan begadang. Walaupun masih banyak pekerjaan yang kayaknya masih kamu tunda-tunda, mending kamu istirahat deh Responders. Karena apa? Karena kesehatan itu nomor satu. Dan sekarang masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, masih bersama Cici dalam program Triforce yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam dengan lagu-lagu pop populer Indo, Manca, Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Kata Bang Farhan, sebelum tidur jangan lupa baca doa, itu mah harus ya. Dan tadi Bang Justin pamit undur diri terlebih dahulu dari live TikTok, kata beliau, dan dapat juga salam-salam rindu, salam-salam hangat, salam-salam kangat untuk semuanya. Miss you all dan I love you all. I love you more Bang Justin. Dan juga ada juga Bang Uda Jess ya yang sudah bergabung. Halo Uda Jess. Ada Kak Dino balik. Kak thank you ya udah diputerin sama-sama Kakak Dino. Nanti bergabung kembali lagi ya di program-program selanjutnya bersama Cici tentunya. Tadi sudah masuk requestan tambahan dari Bang Farhan ya yang mau dengerin lagu dari Tulus, yaitu Jatuh Suka. Serta ada special request ya dari live TikTok kita tadi, Bang Boots. Bang Boots apakah masih di dalam? Iya Bang Boots. Bang Boots tadi mau request lagu dari Soljah Tak Selalu, serta special request dari Kak Star Shelby ya, yang mau dengerin lagunya Lomba Sihir Selamanya.

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Mimin Gue dari Naikila. Tau gak sih lagu ini special request dari siapa? Dari Uda Jazz ternyata. Uda Jazz update juga ya, kata Uda Jazz tadi. Uda Jazz request lagu ini karena mengikuti zaman saja, mengikuti tren-tren saja, kata Uda. Waduh, ternyata Uda Jazz ini juga update ya. Kita tepuk tangan dulu untuk Uda Jazz, karena jarang banget ya untuk biasanya itu yang suka-suka lagu-lagu terbaru. Apalagi katanya kayak gak asik aja, gak nyambung untuk didengerin. Ternyata Uda Jazz punya selera musik yang bagus sekali. Terima kasih Uda Jazz. Dan juga terima kasih buat responders yang sudah bergabung dari jam 7 tadi sampai dengan jam 9:54 yang telah mengantarkan kita di penghujung program. Cici minta maaf kalau ada kata-kata yang salah, ada penyebutan judul lagu serta nama-nama penyanyi ya yang salah, atau mungkin juga yang lagunya tidak terputarkan. Jaga kesehatan buat kamu yang mungkin saja sekarang mau keluar. Jangan lupa pakai masker karena double ya. Udah kena asap dari kebakaran, sekarang juga ditambah asap oleh erupsinya anak Gunung Krakatau. Stay safe semuanya dimanapun saja berada. Dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berada di lingkungan sana, yang berada di sekitaran sana, semoga baik-baik saja. Dan semoga tanah air kita menjadi lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa makan. Karena apa? Karena kebahagiaan itu juga butuh tenaga. Tenaga diisi dengan makan. Makan 4 sehat, 5 sempurna. Kayak Cici yang sempurna, tiada tandingnya ya. Yang tiada tandingnya menemani responder semuanya. Cici pamit undur diri. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye. Sebagai lagu penutup, Tulus Teh Hijau.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang di program Musik Malam buat responer semuanya yang malam ini masih terjaga, dan untuk responer juga ya yang belum menemukan kantuknya, untuk responer juga yang masih sibuk dengan dunia pekerjaan, dan untuk yang sedang menatap layar laptop, atau mungkin buat responer semuanya yang sebenarnya sudah berbaring di tempat tidur, lampu kamar sudah dimatikan tapi pikiran masih kemana-mana, selamat datang di malam yang tenang. Malam ketika suara-suara di sekitar mulai perlahan menghilang, tapi suara di dalam kepala justru sedang terdengar semakin keras. Dan kalau responden semuanya sedang berada di titik itu, ya tenang, responden gak sendirian ya. Malam ini izinkan Viko menjadi teman untuk menemani setiap menit yang masih responden lewati. Gak perlu buru-buru tidur, gak perlu juga memaksa diri untuk selalu baik-baik saja. Kita ngumpul santai tentang apa yang mungkin sedang memenuhi pikiran kita malam hari ini. So buat responden semuanya, tetap stay tune di 93,0 FM. Viko buka jam pertama, Purpose dari Justin Bieber akan menemani responden semuanya malam ini.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat datang kembali di program Musik Malam. Buat respon semuanya yang ingin berbagi salam, malam ini bisa langsung DM 082155668003. Nah, respon semuanya, pernah gak sih bertanya kepada diri sendiri, kenapa ya kok malam ini belum tidur? Padahal tubuh udah lelah banget, seharian kita kerja ya, mata sebenarnya udah berat banget, tapi tak kenapa kok pikiran justru seperti baru saja menyalakan lampunya. Ada banyak hal yang tiba-tiba muncul tentang kerjaan, tentang masa depan, tentang target, tentang percakapan dengan seseorang yang terus terngiang-ngiang, tentang keputusan yang belum kita ambil, atau mungkin tentang sesuatu yang sebenarnya sudah lama kita ingin lupakan, tapi selalu menemukan jalan untuk kembali hadir ketika malam tiba. Siang hari kita mungkin bisa terlihat biasa aja karena kita kerja ya, sibuk dengan dunia pekerjaan kita. Ya, mungkin kesempatan semuanya sedang mendengarkan Viko sambil duduk sendirian, mungkin juga sedang berada di kamar malam ini, mungkin juga sedang bekerja di shift malam, atau mungkin sedang

ingin ngelihat nih, kenapa sih justru malam hari pikiran kita terasa lebih ramai? Kenapa kita sering mengingat seseorang ketika malam datang? Dan kenapa hal-hal yang terlihat kecil di siang hari bisa terjadi begitu berat di malam hari? Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. So, sudah ada yang bergabung tadi ya, ada Kak Savana Elizabeth Kiantoro, ada Kak Tia Lisra, ada Kak Main, dan juga ada Kak Cimi nih yang sudah bergabung di kontak WhatsApp kita, request lagu Sabrina Leanor ya. Ketiga, kelima-limanya adalah fanbase dari Sabrina Leanor, request lagu Haha dari Sabrina Leanor. Oke, kakakku, akan Viko putarkan spesial buat kakak-kakak yang belum tidur malam ini. So, selamat mendengarkan.

0: Mas? Kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku nggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendang. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam. Ya, bersama dengan Viko kembali tentunya yang semangat banget buat temenin malam Respon semuanya. Ya, sebagai teman begadang, pernah gak sih kita ngerasa bahwa malam itu punya cara sendiri untuk membuat kita mengingat sesuatu? Ya, Respon semuanya, sesuatu yang sebenarnya sudah kita coba lupakan, seseorang yang tadi siang bahkan gak terpikirkan, tapi begitu malam datang namanya tiba-tiba muncul nih. Lah lucunya kita bisa terlihat baik-baik saja loh di depan banyak orang, tapi ketika kita sendirian kita mulai bertanya kepada diri sendiri, kenapa dia berubah, apa aku kurang baik, kenapa dulu aku gak mengatakan yang sebenarnya, kalau waktu itu aku memilih berbeda apakah semuanya akan menjadi lebih baik. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa berputar di kepala tanpa ada ujungnya, dan semakin kita mencoba untuk berhenti memikirkannya, semakin keras pikiran itu kembali. Ya, begitu malam datang, dia mempertemukan kita dengan hal-hal yang sepanjang hari berhasil kita hindari. Lelah yang kita sembunyikan, kesepian yang kita tutupi, kekecewaan yang kita bisa bilang biasa aja, dan rindu yang bahkan tidak berani kita akui. Nah, kalau malam ini rasanya semuanya sudah mengalami itu, malam ini Viko ingin bilang sesuatu ya, jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Responnya bukan lemah karena masih merindukan seseorang. Responnya bukan gagal hanya karena belum bisa melupakan. Dan yang responnya tinggal hanya karena hidup responnya belum berjalan seperti yang responnya bayangkan. Dan semua yang kita punya waktu masing-masing, ada yang cepat menemukan jalannya, ada yang harus tersesat dulu, ada yang terlihat bahagia lebih dulu, ada juga yang masih berusaha bangun dari luka yang tidak pernah mereka ceritakan kepada siapapun. So, jangan membandingkan halaman hidup kita dengan halaman hidup orang lain. Itu dia, nanti kita akan balik lagi. Stay tune di 93,0 FM.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran. Aduh.
0: Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, 93,6 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Respon semuanya tidak terasa ya, di jam pertama kita dalam program musik malam sudah usai. Kita akan balik lagi nanti di jam kedua. Tetap bareng Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam buat responer. Kembali lagi bareng Viko tentunya yang menemani responer semuanya di malam hari ini. Yang ingin berbagi salam bisa langsung DM Viko 082155668003. Anyway, saat ini kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengar responer. Ya, buat responer semuanya yang masih begadang tentunya, tetap stay tune di 93,0 FM Polukis Pilu dari Atmes akan menemani responer semuanya malam ini.

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

Ya, 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bersama dengan Viko tentunya, yang menemani Respon semuanya malam ini. Yang ingin berbagi salam, DM Viko 082155668003. Sebagai teman bergadang, kalau sampai di detik ini Respon masih bersama dengan Viko, terima kasih ya. Mungkin malam ini Respon datang ke mendengarkan radio atau mendengarkan musik malam bukan karena ingin mendengarkan nasihat. Mungkin Respon hanya ingin ada suara yang menemani. Dan kalau memang begitu, it's okay ya, karena malam ini ya Respon gak sendiri mencari cara untuk menjadi manusia yang sempurna. Kita cuma sedang belajar bagaimana sih caranya melewati satu malam lagi dengan lebih tenang. Yang pertama adalah kalau pikiran kita selalang terlalu ramai, kita berhenti segera sebentar, gak perlu memikirkan semuanya sekaligus. Ya, pilih satu hal, satu saja, tanyakan kepada diri sendiri, apa sih yang sebenarnya paling membuat kita tuh berat malam ini? Bukan ke 10 masalah, bukan semua kemungkinan buruk tentang hari esok, cukup satu saja, karena memang terkadang yang membuat kita semakin lelah bukan masalahnya, tapi karena kita mencoba menyelesaikan semuanya di dalam kepala pada waktu yang bersamaan. Dan yang kedua, responer semuanya, kalau ada sesuatu yang memang belum bisa responer selesaikan malam ini, izinkan responer semuanya untuk menundanya sampai besok. Menunda bukan berarti menyerah, beristirahat bukan berarti malas, dan berhenti sejenak bukan berarti kita kalah. Dan kalimat sederhana yang bisa kita ucapkan adalah sudah cukup untuk hari ini, tapi mungkin untuk sulit kita ucapkan karena memang sering merasa harus terus kuat, harus terus produktif, harus terus berjalan. Padahal bahkan orang yang paling kuat sekalipun tetap membutuhkan waktu untuk berhenti. Ya, responlah semuanya, sebagai teman bergadang mungkin satu hal yang perlu kita ingat malam ini, bahwa tidak semua hal yang hilang harus ditemukan kembali. Ada orang yang memang datang untuk tinggal, ada juga orang yang datang untuk mengerjakan sesuatu, dan ada yang datang lalu pergi. Bukan karena kita tidak cukup baik, bukan karena kita salah, terkadang memang perjalanan hanya sampai di sana. So itu dia, nanti kita akan balik lagi sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: Dila pulang. Ada gorengan nih ya.
1: Aduh Dila, ayah tidak makan gorengan lagi. Sejak kepala ayah sering sakit, ayah jadi sedikit khawatir nak.
0: Khawatir? Kenapa ya?
1: Kemarin ayah ikut pemeriksaan di puskesmas. Katanya ayah ada risiko hipertensi. Jadi harus hidup sehat dan jaga pola makan. Ayah sih bersyukur ya bisa tahu risiko di tubuh ayah. Jadi bisa dijaga dari sekarang.
0: Oh begitu ya ya. Oke lah, aku dukung ayah untuk hidup sehat. Jadi gorengannya buat aku aja ya.
1: Iya, iya. Tapi nanti temenin ayah ya buat jalan sore.
0: Oke ya.
2: Saya Dr. Melty Martarani, dokter puskesmas Pasar Usang, mengajak semua responders untuk hidup sehat. Responders, hidup sehat bukan soal umur, tapi soal pilihan. Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker memang menakutkan. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya. Jaga pola makan, kurangi garam dan lemak, perbanyak buah dan sayur, jangan lupa bergerak, olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari. Hindari merokok dan alkohol. Dan yang paling penting, periksa kesehatan secara rutin di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan hidup sehat mulai hari ini.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, bekerja sama dengan Puskesmas Pasar Usang.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bareng Viko tentunya, yang menemani Respon semuanya malam ini. Yang ingin berbagi salam langsung DM 082155668003. Respon semuanya, kita lanjut lagi ngebahas tema kita di hari ini. Ya, malam hari ini ya, sebagai teman bergadang, sekarang Viko ingin mengajak responden semuanya melakukan sesuatu sederhana tapi mungkin gak mudah ya. Coba kita ambil ponsel kita nih, kita buka catatan, atau kalau kita sedang nyetir cukup pikirkan jawabannya dalam hati. Lalu Viko mau responden menjawab dengan satu pertanyaan. Kalau malam ini responden bisa kirim satu pesan kepada seseorang tanpa takut ditolak, tanpa takut diabaikan, tanpa takut salah paham, siapakah orang itu? Apakah seseorang yang sekarang masih ada di kehidupan kita, atau seseorang yang sudah lama pergi, mungkin mantan, mungkin sahabat yang sekarang tidak pernah menghubungi, mungkin orang tua, mungkin seseorang yang dulu setiap hari berbicara dengan kita tapi sekarang namanya hanya tinggal di daftar kontak, atau mungkin seseorang yang sampai sekarang respon cintai tapi tidak pernah tahu tentang perasaannya. Nah, kalau Viko boleh menebak, sebagian dari kita mungkin sudah punya nama di kepala, bahkan mungkin baru mendengar pertanyaannya saja langsung terbayang wajahnya. Dan tahukah responden semuanya yang pernah menunggunya, tahu bahwa kita pernah kecewa, tahu bahwa sebenarnya kita masih peduli tapi bahwa di balik sikap kita yang terlihat biasa aja ada banyak hal yang belum selesai. Tapi mungkin pesan itu memang tidak perlu dikirim, karena ada satu pesan yang memang lebih baik ditulis, bukan untuk dikirim tetapi untuk dikeluarkan dari hati, yaitu aku sebenarnya ingin bilang dan lanjutkan. Gak perlu bagus, gak perlu kritis, gak perlu juga dipikirkan apakah kalimatnya benar atau salah. Tulis saja, aku sebenarnya masih merindukanmu, gitu ya. Atau kecewa dengan apa yang terjadi, atau terima kasih sudah menjadi bagian dari hidupku, atau dan sebagainya, banyak hal yang bisa respon sampaikan. So, tetap stay tune di 93.0 FM.

0: Aduh, perih banget. Kelilipan apa sih?
1: Hardliner, tahan tangan Anda. Jangan sekali-kali mengucek mata yang terasa perih hari ini. Debu vulkanik yang melayang di udara di kota kita bukan debu tanah biasa. Partikel ini adalah pecahan kaca vulkanik dan kristal silika mikroskopis yang bersudut tajam. Mengucek mata saat kelilipan debu abu vulkanik sama saja menyeret pecahan beling langsung di atas lapisan bening kornea Anda. Akibatnya, luka gores mikro, infeksi serius, hingga resiko gangguan penglihatan permanen. Hardliner selamatkan penglihatan keluarga dengan 3 langkah perlindungan. Pertama, tanggalkan lensa kontak untuk sementara waktu dan beralihlah ke kacamata berbingkai rapat atau kacamata pelindung. Kedua, jika mata terasa mengganjal, jangan diseka kain atau tangan. Bila segera menggunakan obat tetes air mata buatan atau guyur lembut kelopak mata dengan air matang yang mengalir. Ketiga, jika perih tak kunjung reda atau pandangan mulai buram, segera periksakan ke dokter mata Anda. Tahan refleks tanganmu, lindungi kornea matamu dari goresan luka. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

Ya, 93,3 FM, respon radio-radio keluarga Anda, tidak terasa responan semuanya. Sudah 2 jam Viko menemani ruang dengan responer. Viko mengucapkan thank you banyak buat responan semuanya yang setia bergabung bersama Viko di program Musik Malam. Dan beberapa waktu terakhir tadi kita ngobrol banyak hal buat tentang lelah, tentang kesepian, tentang seseorang yang mungkin masih tinggal di pikiran, tentang pesan yang tidak pernah terkirim dan sesuatu yang hanya kita sering kita lupakan, bahwa ternyata kita sudah melewati begitu banyak hal sampai hari ini. Mungkin malam ini masalahnya belum selesai, mungkin orang yang kita rindukan belum kembali, mungkin pertanyaan yang selama ini ada di kepala kita masih belum menemukan jawaban. It's okay ya responnya semuanya, dan Viko pamit undur diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo responer semua, selamat pagi. Selamat pagi responer, selamat pagi kesayangan. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Tentunya berjumpa kembali ya pada program Semangat Pagi tentunya di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Wow, kita sudah masuk ke 8 hari di bulan September ini ya. Tidak terasa banget nih. Untuk itu gimana responer? Apakah masih semangat di pagi hari ini? Gimana kabarnya nih dari kemarin-kemarin ataupun di pagi hari ini? Apakah ada perbedaan atau sama aja? Semoga ada perbedaan selalu ya. Pasti setiapnya di pagi hari ini. Yuk, mari kita mulai. Kita awali pagi ini kembali beraktivitas, produktivitas kita dan juga kegiatan-kegiatan kita ya. Yang mungkin kemarin sempat terhalang atau mungkin ada dari kamu yang kemarin sakit dan hari ini sudah mendingan, sudah sehat. Ayo kita aktivitas kembali, kita kerjakan kembali kerjaan kita dan mari kita sambut dunia ini ya. Pagi yang cerah ini dan tentunya dengan ucapan syukur, mengucap syukur dan juga jangan lupa berdoa. Karena sudah dijaga selama satu malam ini, ditidur kita nyenyak dan kita boleh kembali di pagi hari untuk beraktivitas. Mungkin di pagi hari ini dari responder ada yang sedang siap-siap ataupun prepare ya untuk pergi bekerja, sekolah, atau mungkin liburan ya dengan ambil cuti. Atau juga sudah ada yang dalam perjalanan menuju sekolah ataupun menuju tempat kerja.

kerja, atau sudah ada juga nih yang sudah stay di tempat kerjanya, udah mulai ngetik-ngetik ataupun buka-buka dokumen ya. Semangat pokoknya untuk responer semua apapun aktivitasnya di pagi hari ini. Dan tentunya jangan lupa bersyukur ya di pagi yang cerah ini. Ya walaupun di sekitar Sumatera Barat kualitas udara masih kurang membaik, ya untuk itu tentunya Jojo tak lupa-lupa, tak bosan-bosan juga menghimbau untuk responder semuanya, terkhusus di Sumatera Barat, untuk bisa menggunakan masker ya, karena takutnya kita terkena ISPA. Dan mari sama-sama kita peduli akan kesehatan kita dan juga kesehatan orang lain tentunya. Saling jaga dan saling mengingatkan ya responder. Dan tentunya juga untuk saudara-saudara Jojo juga yang ada di Banten, di Lampung, yang terdampak dengan erupsi Krakatau ya, anak Krakatau, tetap jaga kesehatan juga. Jangan lupa protokol kesehatannya dikuatkan lagi ya. Dan tentunya kita sama-sama saling berdoa semoga segala bencana dan segala permasalahan yang ada di Indonesia ini dapat terselesaikan tentunya, dan kita dalam keadaan sehat selalu. Nah, responder Jojo hadir di pagi hari ini selama 2 jam ke depan pada program Semangat Pagi, yang tentunya akan menemani responder dengan lagu-lagu yang beatnya high banget nih, untuk menunjang dan juga mensupport responder ya lewat lagu-lagu. Dan juga nanti kita bakal memberikan motivasi-motivasi juga, dan juga memberikan mungkin ada topik-topik yang seru yang kita bahas di pagi hari ini tentunya. Untuk itu bagi responder juga ingin request ataupun berkirim-kirim salam yang sedang berulang tahun, mungkin ada sahabatnya, orang tuanya, ataupun teman-temannya ya, boleh juga. Atau mungkin responder sendiri berulang tahun di hari ini dan ingin mengirimkan salam-salam ucapannya, boleh banget, bisa langsung di kontak kita di 0821-5566-8003, atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930 pastinya. Untuk itu responder juga bisa DM ke media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat kamu responder yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, tentunya jangan khawatir ya, karena Respon Radio bisa didengarkan melalui live streaming di web kita pastinya di www.responradio.com. Atau bisa juga diakses melalui aplikasi Jati Radio tentunya. Jadi jangan takut ketinggalan ya dengan program-program Respon Radio. Walaupun responder ada di luar negeri, ada di dalam negeri, di dunia lain pun tetap bisa dimanapun, asalkan terjangkau sinyal ya. Oke responder, untuk sembari menunggu dan juga menunggu sapa-sapa dari responder semua, tentunya Jojo sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu pilihan terbaik untuk menemani pagi responder ini, untuk menyambut hari dan menyambut matahari yang kayaknya gelap ya. Yang mungkin tertutup kabut asap ya. Untuk itu ada Geregetan dari Serina Munaf untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Stay tuned and enjoy!

pagi Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Yuk kembali lagi bersama Jojo tentunya masih di program Semangat Pagi Responer. Dan tadi kita sudah diantarkan dengan lagu yang dibawakan oleh Niji yang berjudul Biarlah ya. Dan katanya di dalam berita tadi, berikanlah aku kekuatan. Ya, betul banget. Pagi ini kita harus diberikan kekuatan ya. Kekuatan bukan hanya untuk melupakan dia, tapi juga untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini supaya bisa melupakan dia tentunya. Ya, Responer, kita sudah masuk ke menit 26, tepatnya di pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Itu berarti kita sudah masuk di pertengahan jam pertama kita. Nah, pada pagi hari ini juga tentunya Jojo mempunyai topik ya yang sangat menarik dan ini hangat banget nih untuk Jojo berikan kepada responder di pagi hari ini. Berhubung juga ya kita lagi di beberapa daerah sedang mengalami bencana ya. Untuk itu Jojo bakal bahas ya, ataupun bukan bahas sih tapi lebih ke memberikan motivasi ataupun semangat kepada responden semua mungkin yang terdampak, yaitu kita bakal membahas tentang kesehatan mental di tengah ancaman bencana, yaitu tetap tenang dan tetap siaga pastinya. Nah, responder, kembali lagi tentunya kita di program Semangat Pagi ini ya. Dan pagi ini kita tuh bakal membicarakan yang sudah Jojo bilang tadi tentang sesuatu yang sangat penting banget nih, yaitu terutama bagi kita yang hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana. Jojo akan

Alkitab. Nah, jadi dalam bencana juga mental kita perlu disiapkan juga ya, karena kalau misalnya kita tidak bisa mengkontrol itu akan berbahaya. Karena dalam situasi bencana bukan hanya rumah saja dan lingkungan yang bisa terdampak, tapi pikiran dan perasaan kita juga bisa ikut terguncang nih. Kita bisa merasa takut, cemas, panik, bingung, bahkan sedih. Nah, di setelah situasi berlalu, rasa takut tersebut terkadang masih terbawa karena itu adalah sebuah trauma. Nah, untuk itu pagi ini kita bakal bahas bagaimana ya menjaga kesehatan mental kita ketika menghadapi ancaman maupun situasi bencana. Nah, untuk itu mungkin responer pernah mendengar kabar ya akan terjadinya bencana ataupun melihat berita bencana nih. Kira-kira responer biasanya bagaimana perasaannya? Apakah takut, cemas, panik, bingung, biasa saja, atau justru langsung ingin mencari informasi sebanyak-banyaknya atau nggak peduli? Nah, tentunya responder bisa menjawab ya, boleh langsung berinteraksi bersama Jojo, boleh melalui WhatsApp kita ataupun melalui DM media sosial kita. Nah, tapi sebelum kita membicarakan tentang bencana, tentunya perhatian kita biasanya tertuju pada keselamatan fisik ya responder. Nah, itu juga tentu sangat penting. Tetapi bencana juga dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Di mana nih, bayangkan saja seseorang yang mengalami gempa dan harus berlari keluar rumah, atau seseorang yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir, atau mungkin ada sebuah keluarga yang harus mengungsi karena ancaman tsunami. Nah, situasi seperti itu dapat menimbulkan tekanan yang sangat besar. Seseorang mungkin mengalami ketakutan, kecemasan, sulit tidur, mudah terkejut, sulit berkonsentrasi, merasa sedih, kehilangan semangat, atau terus-menerus memikirkan kejadian yang dialami nih responder. Nah, reaksi tersebut tidak selalu berarti ya seseorang itu mengalami gangguan mental. Nah, tapi respon stres ini setelah menghadapi situasi yang menakutkan dapat merupakan reaksi manusiawi. Jadi tidak usah takut ya, karena setiap orang juga pastinya dapat memberikan respon yang berbeda ya. Ya mungkin ada nih orang yang saat menghadapi bencana ataupun ancaman ada yang langsung menangis, atau mungkin dia diam terpaku ya, masih terheran-heran. Dan ada juga yang terlihat sangat tenang, ada juga yang justru sibuk membantu orang lain, bahkan ada juga malahan yang tidak ada satupun respon yang sama untuk semua orang. Nah, jadi ibaratnya seperti ini nih, kita bisa membayangkan di pikiran kita seperti alarm. Ketika terjadi bencana, alarm tubuh kita maka akan bekerja, yaitu jantung bisa berdetak lebih cepat, tubuh menjadi lebih waspada, bahkan pikiran fokus mencari keselamatan. Nah, dalam kondisi bencana, mekanisme tersebut sebenarnya membantu kita bertahan ya responder. Untuk itu kenapa perlunya kita menjaga kesehatan psikologis kita? Karena ketika kita menghadapi bencana, supaya ketika tubuh kita memberikan alarm, kita tidak panik. Dan kita bisa mengontrol diri kita, misalnya kita sedang dihadapi oleh bencana tsunami. Nah, kita bisa fokus nih, oh kemana nih titik kumpulnya? Di sana. Nah, kita bisa lari ke sana. Tapi ketika kita sudah mengalami ketakutan, kecemasan, justru pikiran kita bakal kacau dan kita gak tahu mau melakukan apa. Nah, untuk itu setelah bencana kita perlu memberikan waktu nih kepada diri sendiri untuk kembali tenang ya. Nah, untuk itu responder, masih banyak lagi pembahasan bakal kita bahas tentang bagaimana sih kesehatan mental kita ataupun psikologis kita ketika kita mengalami ancaman bencana ataupun saat pasca bencana. Untuk itu tentunya kita akan bahas di segmen berikutnya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo. Tapi sebelumnya untuk responder yang mungkin ingin bergabung ataupun ingin memberikan salam-salam, sapa-sapa, dan juga ingin memberikan ucapan-ucapan ulang tahun di pagi hari ini ya, untuk yang sedang ulang tahun boleh langsung saja ada di kontak kita 0821-556-6803, atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-662-9930. Dan responder juga bisa mendengarkan siaran kita melalui media sosial di web kita di www.responradio.com, atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio. Untuk itu, Jojo akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, apakah peran dari pengaruh di dalam kepemimpinan? Kepemimpinan mempunyai hubungan dengan pengaruh. Pengaruh merupakan senjata yang ampuh dalam kepemimpinan. Pengaruh dibentuk melalui karisma, integritas, dan ketulusan hati. Semua orang sadar atau tidak sadar akan memberi pengaruh di dalam kehidupan orang lain. Orang tua akan mempengaruhi anaknya, guru akan mempengaruhi muridnya, bahkan orang pemalu juga dapat menimbulkan pengaruh. Setiap orang akan membawa pengaruh dan dipengaruhi orang lain. John Maxwell mengatakan, seseorang yang menolong orang lain mempengaruhi banyak orang. Begitu besarnya dampak dari sebuah pengaruh. Kalau kita menolong seseorang, dampaknya bukan hanya pada orang itu sendiri, tetapi pada orang di sekelilingnya. Jika Anda ingin sukses, berilah pengaruh positif kepada orang-orang di sekeliling Anda.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Iya, ada main serong dari The Chancuters di pagi hari ini yang tentunya sudah menemani kita ya dalam menyambut hari Selasa ini. Dan tentunya bagi responden semua di pagi hari ini yang masih ingin request atau memberikan kirim salam bersama Jojo, boleh banget ya. Bisa langsung bergabung di kontak kita di 082155668003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita dan boleh telepon juga di 08116622930. Kita juga ada media sosial Responer yang bisa Responer akses dan juga temui di Respon Radio 93.0 Official. Tentunya ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Dan buat kamu yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, tentunya jangan khawatir. Karena Respon Radio hadir melalui streaming web kita yang tidak kalah bersih, yaitu di www.responradio.com atau bisa juga diakses melalui aplikasi Jati Radio tentunya. Nah, Responer sembari menunggu, kita masuk ke topik kita yang selanjutnya ya, pembahasannya. Dan ketika kita menghadapi bencana, ancaman bencana, tentunya takut itu normal ya, tapi panik perlu dikelola. Nah, terkadang kita kalau dalam sebuah kejadian pasti kita sering banget nih menjumpai kata-kata ini dan kalimat ini tidak pernah asing lagi katanya, jangan takut. Tetapi apakah rasa takut bisa begitu saja kita hilangkan, Responer? Jawabannya tentu saja tidak kan. Nah, takut merupakan respon alami ketika kita menghadapi ancaman. Yang perlu kita lakukan bukan memarahi diri sendiri karena merasa takut, tetapi belajar mengelolanya. Misalnya, ketika terjadi gempa, daripada berteriak dan berlari tanpa arah, kita perlu berusaha nih mengingat langkah keselamatan yang sudah dipelajari dalam keadaan darurat. Jadi, tenang itu bukan berarti tidak takut. Tenang berarti kita berusaha tetap mampu mengambil keputusan meskipun sedang takut. Ini yang penting poinnya ya, Responer ya. Dan tentunya juga kesiapan mental sebelum bencana pula perlu kita siapkan nih. Kesehatan mental dalam menghadapi bencana sebenarnya tidak hanya dibicarakan setelah bencana terjadi, tetapi kesiapan dimulai sebelum bencana itu terjadi. Nah, ini namanya lebih ke mitigasi bencana. Sama seperti kita menyiapkan tas darurat, makanan, obat-obatan, dokumen penting, dan juga kebutuhan lainnya nih, kita juga perlu menyiapkan diri secara mental. Nah, kira-kira apa saja sih yang bisa kita lakukan nih, Bang Jojo, untuk kesiapan sebelum terjadi bencana nih? Nah, yang pertama, kita kenali dulu resiko di lingkungan kita. Kita ketahui apakah bencana apa yang berpotensi yang akan terjadi di daerah tempat tinggal kita. Contohnya, ketika kita berada di lereng-lereng gunung ya, ataupun pegunungan, otomatis bencana-bencana yang sering berpotensi seperti banjir, tanah longsor. Nah, itu kita harus kenali risiko lingkungan kita. Ketika kita berada di pinggiran sungai, kita kenali, oh berarti biasanya ini sering banjir. Nah, jadi untuk itu perlu kita kenali risiko di lingkungan sekitar kita ya. Dan tentunya dimanapun kita tinggal pasti akan ada resiko-resikonya. Untuk itu kita perlu membaca situasi dan resiko dari tempat tinggal kita tersebut. Nah, poin yang kedua itu kenali jalur evakuasi. Jangan menunggu bencana terjadi baru mencari tahu kemana harus pergi. Nah, ini penting juga nih untuk kita yang mungkin saat ini merantau di daerah-daerah ya seperti Kota Padang yang dekat dengan pantai ataupun laut ya. Nah, itu kita perlu juga tahu nih di mana saja titik-titik arah evakuasi dan titik amannya, juga titik kumpulnya. Nah, itu penting banget ya, ataupun yang berada di sekitar Gunung Merapi, di daerah-daerah yang rawan bencana ya, kita kenali dulu jalur-jalur evakuasinya di mana saja, di bagian barat kah, selatan, atau timur. Nah, itu penting ya, jadi jangan menunggu bencana terjadi, baru kita mencari tahu kemana harus perginya. Karena ini adalah salah satu mitigasi bencana ya yang paling aman. Jadi ketika terjadi sesuatu ataupun bencana alam, kita sudah tahu, oh arahnya ke sana, oh ini arahnya ke sini, seperti itu ya Responer. Dan tentunya kita akan bahas kembali lagi topik-topik ini, resiko-resiko apa-apa saja yang bisa kita lakukan. Untuk itu jangan kemana-mana ya, kita jeda dulu, Jojo akan kembali setelah lagu-lagu berikut ini.

Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

Iya, kembali lagi tentunya masih bersama Jojo di program Semangat Pagi ya Responer. Dan kita tidak terasa sudah sampai di penghujung jam pertama kita. Untuk itu jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali lagi di jam yang kedua. Dan pastinya masih membahas tentang topik yang sangat seru banget ya, yang lagi relate banget untuk kita di pagi hari ini ya. Ya saat ini dimana kita di beberapa wilayah Indonesia sedang berada dalam titik bencana seperti gunung meletus ya, yang ada di Krakatau, bahkan Ring of Fire sudah mulai aktif ya Responer. Seperti di Sumatera Barat ada Gunung Sinabung, dan daerah NTT, dan juga di Selat Sunda. Nah intinya untuk itu kita perlu banget mitigasi bencana terhadap diri kita sendiri ya. Apa-apa saja yang perlu kita siapkan, apa-apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menghadapi bencana yang kita alami tentunya. Sama seperti yang Jojo bahas tadi, kita sudah membahas tentang apa itu bencana, terus bagaimana sih menjaga kesehatan mental kita di tengah bencana tentunya. Dan itu semua akan kita lanjutkan kembali dan kita kupas lagi nih untuk Responer semuanya, agar nantinya Responer tidak panik dan masih memiliki dan masih menjaga kesehatan mental kita di tengah-tengah bencana yang terjadi. Untuk itu stay tune terus bersama Jojo di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.